0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan

0: ada siang, ada malam.
1: Kalau lamanya berapa lama?
0: Sekitar 4-5 jaman.
1: Mati lampunya lah. Dampaknya apa kalau kalian sendiri?
0: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
2: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
2: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugeng Javandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkyu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perumpasan sama Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskil Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran paling kemudian nggak ada, kita Mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga

0: Dan editorial RRI pagi. Topik, akankah konsep PPHN minimalisir biaya, meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much.
0: Ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pagi pendengar dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung di wilayah Pahoman dan sekitarnya, terlihat cuaca memang cerah ya. Matahari sudah tinggi juga nih, pas banget untuk kita berjemur buat dapetin serapan vitamin D ya. Tapi kita mau tahu juga kira-kira seperti apa perakiraan cuaca Provinsi Lampung untuk seharian penuh ini biar bisa kita sesuaikan dengan kegiatan. Dan tentunya kita sudah terhubung bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Kak Febri. Halo Kak Febri.
2: Halo Kak Dian, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, gimana kalau Kak Febri sendiri kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
1: Oke, alhamdulillah. Baik Kak Febri, tentunya kita juga penasaran ya hari ini akan seperti apa perakiraan cuaca supaya kita bisa antisipasi dan sesuaikan dengan kegiatan pada hari ini. Silakan informasi selengkapnya Kak Febri.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kembali kami dari BMKG Lampung akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Untuk suhu udara secara umum di wilayah Lampung diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 18 hingga 30 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara di wilayah Lampung diperkirakan secara umum berkisar di antara 50 hingga 98%. Dan pergerakan angin di wilayah Lampung diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran cuaca pada pagi hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Timur, Lampung Tengah, Pesisir Barat, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan dan terdapat potensi hujan di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Sedangkan untuk malam hari, secara umum wilayah Lampung kembali diperkirakan cerah hingga cerah berawan, namun masih terdapat potensi hujan di wilayah Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Dan untuk dini hari, secara umum wilayah Lampung diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kami menghimbau pada masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan atau angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Utara, Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan aktivitas pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung, atau pendengar juga dapat memantau informasi cuaca yang lebih lengkap dan lebih detail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak informasi lengkapnya ya Kak Febri, dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Baik pendengar, itu tadi untuk perakiraan cuaca Provinsi Lampung dari BMKG Provinsi Lampung. Tentunya juga kita bisa untuk sesuaikan dengan kegiatan kita. Setelah ini jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

Wah pendengar, kalau lagi dengerin lagunya Laskar Pelangi itu langsung kayak kebawa semangat untuk sekolah lagi. Karena begitu menyenangkannya ya proses kita untuk menimba ilmu. Kemudian juga bagaimana akhirnya ilmu itu bisa direalisasikan menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk diri sendiri dan juga pastinya masyarakat. Nah pastinya dimulai dari dini nih ya. Mulai dari ayah bunda sudah mulai carikan ya tentang sekolahnya. Kira-kira mau yang seperti apa. Dan biasanya cari sekolah kalau mau daftar enggak tunggu nanti, tapi dari sekarang, mikirin buat tahun depan tuh dari sekarang bahkan. Jadi ayah bunda yang pastinya mulai menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta, ini saat yang tepat. Karena TKK BPK Penabur membuka pendaftaran atau PMB, penerimaan murid baru tahun ajaran 2027-2028 untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, dan SMKK. Pembukaan pendaftarannya itu dimulai dari hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler. Dan dapatkan juga banyak promo menarik. Ada diskon SSP up to 25%, ada cashback up to 26%, dan undian formulir. Banyak banget ya. Promo-promonya juga bisa didapatkan di spektakuler 1. Dan ingat, pendaftarannya bisa ditutup lebih awal kalau kuota sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk dapatkan promo spesialnya. Lokasi sekolah TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan, nomor 18 Gotong Royong Bandar Lampung. Kemudian untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Info lebih lanjut langsung aja cek dan follow IG-nya di BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja.

0: sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
1: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
6: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
5: Ini sedotan bambu?
6: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
5: Ngurusin ginian ribet gak sih?
6: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
5: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
6: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

sudah masuk di bulan ke-8 dari tahun 2026. Pasti nih kalau bisa dibilang tahun 2026 ini resolusinya apa? Salah satunya adalah hidup sejahtera. Iya enggak sih? Biasanya kalau bikin resolusi tuh gitu. Yang pertama gaya hidup sehatnya gitu ya, walaupun masih sekedar niat. Enggak masalah. Yang kedua, bisa hidup lebih sejahtera. Amin. Apalagi kalau pemerintah provinsi kita nih punya stimulan-stimulan yang bisa meningkatkan perekonomian. Pasti akan tercapai nih kehidupan yang lebih sejahtera. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung kali ini untuk memperkuat langkah menjaga stabilitas ekonomi daerah. Salah satunya dengan mendorong percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Ini pun memperkuat sistem early warning untuk pengendalian inflasi. Langkah ini disampaikan oleh staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik Yanyan Ruhiansyah usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang dirangkaikan dengan sosialisasi perubahan regulasi program BSPS secara virtual. Yayan meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil rapat dengan penguatan koordinasi lintas sektor. Tujuannya apa? Supaya pelaksanaan program BSPS bisa berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni. Gak hanya soal hunian aja, perhatian pemerintah juga tertuju pada kestabilan harga bahan pokok, sebab menjaga daya beli masyarakat sama pentingnya dengan menyediakan tempat tinggal yang layak. Nah, tentunya dengan sistem early warning tersebut yang jadi instrumen utama dalam pengendalian inflasi daerah, kita harapkan tentunya bisa menjadi langkah cepat jika terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga komoditas strategis, sehingga stabilitas harga dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Karena inflasi yang terkendali bukan hanya soal angka di laporan, tapi tentang memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau setiap harinya.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.

0: Dari Jalan Lintas Tengah Sumatera, Negeri Baru, Umpusmu, Kabupaten Waikana. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pendengar, selamat pagi. Dan senang sekali bisa hadir di ruang dengar Anda bersama saya Bayu Satria, yang akan menemani Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, tentunya pada program acara Dialog Waikanan Menyapa edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan tentunya sesuai dengan informasi yang telah kita berikan sebelumnya, kita akan membahas terkait dengan tema kita hari ini, yaitu bersama Dinas Kominfo untuk menuju transformasi digital cepat, tepat, dan transparan. Dan jangan kemana-mana pendengar, kita tetap di 103,6 MHz pada program Dialog Waikanan Menyapa.
0: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Saudara pendengar, saat ini era digital menuntut pelayanan publik yang cepat, tepat, transparan. Menyikapi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waikanan terus berbenah untuk menghadirkan transformasi digital di seluruh lini pemerintahan. Dan saudara pendengar, melalui pemanfaatan teknologi, informasi, dan keterbukaan data, Kominfo Waikanan menyatakan komitmennya untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Langkah ini juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Waikanan yang modern, akuntabel, dan berdaya saing. Dan tentunya telah hadir di studio bersama narasumber kita yang akan membahas tema kita pada hari ini, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan, Bapak Insinyur M. Azmi Masrudi STMT, dan PLT Kepala Bidang Humas Kominfo Waikanan, yang akan berbincang terkait bagaimana Dinas Kominfo menuju transformasi digital cepat, tepat, dan transparan. Dan langsung saja kita sapa pendengar. Selamat pagi Bapak Azmi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, gimana kabarnya Pak pagi ini?
2: Alhamdulillah,
1: Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, semangat ya Pak. Ya. Dan tentunya beliau juga didampingi oleh PLT Kepala Bidang Humas Kominfo Waikanan, Ibu Pepi. Selamat pagi Ibu Pepi.
3: Pagi, pagi Mas.
1: Oke, semangat ya Bu ya.
3: Semangat.
1: Oke. Dan bagi Anda saudara pendengar yang ingin bergabung dan berinteraksi bersama kami dalam topik bahasan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi melalui line telepon di nomor 0723 476 1697, atau di line WhatsApp 0811 7211 036. Dan dialog ini juga bisa Anda saksikan secara langsung melalui kanal YouTube kami dan Facebook di RRI Waikanan. Dan tentunya bersama saya Bayu Satria, yang akan dibantu oleh gatekeeper Rio Tanjung dan operator Sandi Kurniawan.
0: Anda masih mendengarkan dialog interaktif bersama RRI Waikanan 103,6 MHz.
1: Baik Pak Azmi dan Ibu Pepi, kita akan berbincang terkait dengan masalah detail digitalisasi nih Pak, maksudnya ya, terutama di pelayanan publik juga Pak ya.
2: Ya.
1: Untuk informasi awal nih Pak, sebenarnya era digitalisasi itu seperti apa sih Pak? Apa yang dimaksud dengan era digitalisasi secara umum? Bisa jelaskan Pak Azmi?
2: Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.
1: Ya pun.
2: Terima kasih pada kesempatan yang baik ini. Artinya kami dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waikanan menyampaikan apresiasi kepada RRI yang senantiasa selalu menjadi mitra Dinas Kominfo di dalam menjadi penyebar luasan informasi yang akurat, kemudian edukatif dan terpercaya kepada masyarakat. Izin Pak, di sini mungkin saya menggambarkan sedikit tentang Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waikanan.
1: Ya,
2: dengan tema kita mengambil sini, Dinas Kominfo menuju transformasi digital cepat, tepat, dan transparan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Waikanan merupakan perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati dalam urusan komunikasi dan informatika, statistik, serta persandian, dengan peran utamanya adalah mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan berbasis elektronik serta teknologi informasi. Iya. Pada saat ini juga, Dinas Komunikasi dan Informatika terus mendorong transformasi digital melalui pengembangan pemerintah daerah, yaitu PEMDI sekarang singkatannya. Iya. Di dalam pengelolaan informasi publik, kemudian peningkatan keamanan informasi, serta penguatan literasi digital kepada masyarakat. Selain itu juga kami menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat dengan menyampaikan informasi yang lebih akurat, kemudian cepat dan terpercaya melalui berbagai media. Salah satunya kita media sosial, kemudian website yang memang resmi dari pemerintahan. Artinya kita untuk Dinas Komunikasi Informatika siap bertransformasi di dunia digital ini.
1: Iya, berarti.
2: Kemudian sebagai garda terdepan dalam pengelolaan infrastruktur digital juga, di dalam penyebarluasan informasi publik di Kabupaten Makanan, Dinas Kominfo juga berkomitmen untuk mengawal percepatan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dengan landasan komitmen ini bermuara pada pengusungan tema Dinas Kominfo bertransformasi digital cepat, tepat, dan transparan. Bukan hanya sekedar slogan gitu Pak. Artinya melainkan dengan arah yang strategis di dalam menjawab tantangan zaman era digital ini. Mungkin itu Pak, mukadimah dari saya.
1: Iya Pak, betul. Yes, ya. Oke. Okay. Dan untuk Ibu Pepin, Ibu, mungkin ada yang bisa ditambahkan Bu terkait dengan era digitalisasi saat ini, seperti apa aja sih Bu yang ada pada pemerintahan daerah saat ini untuk era digitalisasi ini? Bisa ditambahkan Ibu Pepin?
3: Kalau menurut saya sih era digital itu kalau di bidang humas itu keterbukaan, keterbukaan informasi itu salah satu digital Bapak mempublikasikan gitu. Jadi keterbukaan kalau bagi saya.
1: Oke, berarti memang zaman sekarang memang ditutup untuk lebih terbuka, transparan.
3: Lebih terbuka, gitu. Iya. Oke. Lebih terbuka.
1: Kalau boleh tahu nih, saya akan kembali lagi ke Pak Asmin nih Pak. Ya, siap. Tujuannya tadi sudah dibahas Pak ya, sebelumnya tadi sudah dibahas tentang SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Ya. Selain keterbukaan nih Pak, sebenarnya tujuannya sendiri apa sih Pak dilakukannya SPBE ini atau PEMDI tadi, bisa dijelaskan Pak? Ya,
2: artinya dengan era digital ini, pemerintahan daerah baik pusat daerah maupun di kampung juga gitu, artinya aparat pemerintah itu dituntut segera untuk informasi-informasi apa saja yang ada di pemerintahan itu disebarluaskan melalui digital gitu. Yeah. Artinya dengan adanya apa era digital ini, semua informasi masyarakat bisa mengetahui. Mm-hmm. Artinya mendekatkan yang jauh, kemudian mempermudah dengan layanan digital itu untuk informasi-informasi kepada masyarakat.
1: Intinya untuk mempermudah masyarakat itu mengakses informasi. Betul, gitu. Iya. Apa saja sih udah capaian yang
2: iya,
1: dicapai oleh pemerintah daerah? Iya. Gitu.
2: Ya termasuk program-program pemerintah juga bisa masyarakat mengetahuinya.
1: Iya gitu. Betul. Terus kalau nggak salah itu tahun lalu Pak, kita juga pernah membahas SPBE. Ya. Pencapaiannya bagaimana gitu kan untuk di Kabupaten Waikanan. Ya. Kalau untuk perkembangannya di tahun ini itu sebenarnya seperti apa Pak?
2: Ya, untuk SPBE, untuk capaian kita di tahun lalu itu kita mendapatkan predikat sangat baik, 3,52. Nah, kemudian untuk di penilaian tahun 2005 kemarin, kita tidak ada penilaian untuk SPBE. Dan dengan tahun di 2026 ini, itu terjadi perubahan atau regulasian itu dari SPBE berubah penilaian menjadi PEMDI, pemerintahan digital.
1: Pemerintahan digital.
2: Nah, ya. Untuk tahun 2026 ini kita masih tahap penilaian, masih tahap penginputan, masih tahap mencari evidence apa saja yang harus kita upload di dalam sistem itu untuk mendapatkan indeks. Ya mudah-mudahan capaian tahun 2026 ini baiklah ya, gitu kan.
1: Minimal kita bisa mempertahankan prestasi yang tahun kemarin gitu kan, Pak. Tadi Bapak juga sudah menyebutkan ternyata ada perubahan nih Pak dari SPB ke PMDI, Pak. Ya. Sebenarnya kalau dari indikatornya sendiri apakah ada perubahan Pak untuk penilaian tersebut antara SPBE dan pemerintahan digital ini?
2: Ya. Kalau untuk indikatornya lebih banyak berubah ya. Lebih banyak berubah dari indikator-indikator yang dari SPBI penilaian-penilaian. Tapi tetap beracuan dengan sistem bagaimana tata kelolanya dulu pemerintahan itu. Setelah sistem tata kelolanya baik, baru dia melihat peninjauan apa saja sudah renaksi yang dilakukan oleh pemerintahan. Di situ indeks-indeks yang artian kriteria untuk penilaian dari PMDI itu.
1: Oke, baik Bapak, mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita setelah kita jeda satu ini. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap di 103,6 MHz.

0: Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membuka peluang baru yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Untuk berkarya dan berkarir, kini berbagai pekerjaan dapat dilakukan secara fleksibel dari mana saja berkat dukungan internet dan perangkat digital. Bidang seperti desain grafis, penulisan konten, penerjemahan, administrasi virtual, layanan pelanggan, hingga pemasaran digital menjadi peluang yang semakin mudah diakses. Berbagai aplikasi dan teknologi bantu juga memungkinkan penyandang disabilitas bekerja secara lebih mandiri dan produktif. Digitalisasi bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong lingkungan kerja yang lebih inklusif, di mana kemampuan dan kompetensi menjadi prioritas utama. Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz RRI Waikanan pada program acara Dialog Waikanan Menyapa bersama Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan. Dan tentunya kita akan membahas tema kita pada edisi kali ini, yaitu bagaimana upaya Dinas Kominfo untuk menuju transformasi digital yang cepat, tepat, dan transparan. Dan telah hadir juga di studio kita bersama narasumber kita, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan, Bapak Insinyur M. Azmi Masruri, STMT, yang didampingi oleh PLT Kepala Bidang Humas Dinas Kominfo Kabupaten Waikanan, Ibu Pepi. Dan Pak Azmi, Ibu Pepi, kita kembali lagi ke bahasan kita, Pak. Tadi kita sudah berbicara tentang apa itu digitalisasi, apa itu SPBE atau PMD gitu kan, Pak. Nah, kembali ke pertanyaan berikutnya nih, Pak. Bagaimana sih dengan era digitalisasi yang berkaitan dengan masyarakat saat ini untuk di Kabupaten Waikanan ini? Bisa jelaskan, Bapak Azmi?
2: Ya. Silakan, Pak. Artinya di mana era digitalisasi ini masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi-informasi apa saja, program-program serta visi-misi pemerintah Kabupaten Waikanan. Masyarakat bisa langsung bisa mengakses website resmi yang punya pemerintah Kabupaten Waikanan ataupun berbagai media-media sosial lainnya, baik media cetak, kemudian media online, ataupun media sosial seperti Facebook, IG yang memang punya pemerintahan. Kemudian masyarakat juga bisa lebih leluasa, artinya tidak perlu datang ke pemerintahan daerah untuk mendapatkan informasi-informasi atau data-data yang diinginkan. Yeah. Cukup hanya mengakses website resmi, data informasi apa saja yang dibutuhkan itu tersedia. Artinya mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi-informasi apa yang ada di pemerintahan Kabupaten Waikanan.
1: Iya, betul. Saya juga sering cari-cari informasi nih, Pak, di website itu kan. Ada website pemerintah Kabupaten Waikanan. Ya. Ternyata dan OPD-nya pun ada kalau nggak salah, gitu, Pak. Di PPID-nya kalau nggak salah. Sampai bahkan ke pemerintahan kampung juga.
3: Betul. Ya.
1: Tapi yang saya temukan itu, Pak, itu di khususnya di kampung, di pemerintahan kampung itu banyak website yang mungkin yang tampilan beda, informasinya mungkin tidak seragam gitu. Yeah. Sebenarnya itu apakah terintegrasi dengan Dinas Kominfo sendiri, yang di OPD sendiri itu juga seperti apa gitu, bisa dijelaskan? Pak Asmi atau Ibu Pepi bisa dijelaskan.
3: Saya coba menjelaskan ya, Mas. Kalau di kampung-kampung itu, di pemerintah kampung itu, mereka tuh sudah ada dari dulu website resmi mereka gitu. Mereka mungkin membangun sendiri atau memang mereka ada tenaga teknis di kampung-kampung. Tapi saya pernah melihat website mereka karena untuk 2025 ya, untuk tahun 2025 itu kita ada keterbukaan informasi publik itu semacam kayak apa ya namanya kalau indeks itu perlombaan gitu ya, apa seperti itu
2: ada semacam kayak kampung percontohan
1: dan ada penilaian
2: yang bukan penilaian dari kementerian
3: keterbukaan, tentang keterbukaan informasi publik. Itu langsung dari Komisi Informasi. Jadi 2025 kita memang sudah persiapkan untuk kampung-kampung yang apa namanya yang sudah siap gitu untuk mempublikasikan kinerja kampung seperti itu. Jadi masyarakat bisa melihat dan mengakses apa yang sudah kampung, pemerintah kampung itu sejauh mana mereka sudah bekerja seperti itu. Itu sudah, kita sudah mulai ke kampung-kampung untuk keterbukaan informasi publik. Dan sudah mereka juga sudah mulai untuk membentuk, kalau kayak kita kan tim PPID ya, dia pengelola apa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi gitu. Di kampung juga ada sesuai dengan Permenpan yang sekarang yang terbaru tahun 2026 itu ada PPID untuk kampung sendiri. Nah, saya melihat sejauh ini itu memang sudah mereka sudah membentuk gitu loh, termasuk itu tadi keterbukaan informasi publik itu sudah menyebar gitu loh, melalui website mereka ada, melalui Instagram mereka ada, media-media itu mereka sudah punya gitu. Tapi mungkin ini ya, ini mungkin hanya menduga, itu mungkin ada beberapa kita masyarakat yang belum tahu website itu gitu. Jadi informasi itu hanya beberapa orang atau masyarakat atau publik yang tahu seperti itu Mas. Okay. Tapi yang jelasnya sih sudah mulai dibentuk gitu loh. Dan itu memang sudah ada karena itu sudah mulai jadi perhatian Komisi Informasi lah terutama ya, itu untuk kampung itu untuk terus membuka informasi-informasi kepada masyarakat gitu.
1: Ya, biar lebih transparan.
3: Transparan, betul. Karena memang ini mereka kan transparan, keterbukaan informasi berarti kan transparan.
1: Iya, gitu, bagaimana Mas. Progres programnya sudah tercapai sampai mana,
3: betul.
1: Biar bisa masyarakat juga bisa mengakses informasi itu, Bu ya.
3: Iya, betul.
2: Ya terkadang kan masyarakat nih kurang melek tentang digital gitu kan. Artinya mereka lebih mengakses yang model-model kayak Facebook, TikTok, gitu kan.
3: Tapi
2: untuk kayak web
3: ya,
2: mungkin mereka kurang sampai kurang informasi sampai, itu gitu, untuk membuka.
1: Padahal kalau mau informasi lebih lengkap berbasis data ya di web
3: situ,
1: itu ya,
3: karena dia resmi Mas.
2: Karena situsnya resmi.
3: Resmi.
2: Yeah. Artinya data-data yang disampaikan di dalam informasi itu paling tidak data itu sudah tervalidasi keabsahannya gitu.
1: Nah tadi kan kita juga berbicara ternyata banyak masyarakat yang belum paham nih sebenarnya. Nah untuk pemerintah Kabupaten Wai Kanan sendiri, terutama Diskominfo sendiri Bu, terkait dengan SDM untuk mengelola PPID sendiri, itu apakah sudah melakukan pembinaan kepada operator-operator desa atau di OPD-OPD lainnya terkait dengan pengelolaan digitalisasi ini? Mungkin bisa jelaskan.
3: Kalau untuk PPID, kalau untuk operator OPD sudah Mas, OPD sudah kita sosialisasikan untuk keterbukaan sampai sudah ke kampung-kampung. Nah, waktu itu kita sosialisasikan keterbukaan informasi itu tuh kita langsung menghadirkan dari Komisi Informasi. Jadi langsung dari mereka yang menyampaikan materi itu. Nah, tapi memang bukan ke operator kalau untuk di kampung. Dia ke lebih ke kepala kampungnya atau di bawahnya sekretaris kampung ya.
2: Sekretaris.
3: Itu kalau kepala kampungnya nggak bisa hadir, kemarin itu data sekretaris kampungnya. Dan saya rasa mereka menindaklanjuti ya, terbukti dengan adanya sosialisasi itu mereka sudah membentuk gitu loh, membentuk PPID di pemerintahan kampung seperti itu Mas. Tapi kalau untuk operator, kami baru nyampe di OPD karena terkait aplikasi ya, ada beberapa aplikasi fitur-fitur yang ada di aplikasi PPID itu yang harus kita ini kan ke OPD gitu. Nah tapi kalau untuk kampung ya, kalau kami untuk operator kampung belum sampai ke operator. Tapi kalau untuk tingkat kepala kampung atau sekretaris kampung kita sudah sosialisasikan itu gitu. Dan outputnya adalah SK kampung yang sudah mereka bentuk gitu, timnya gitu Mas.
1: Oke. Nah tadi kan terkait dengan SDM-nya, sekarang terkait dengan informasinya nih Bu. Pak, apa saja sih, apakah semua informasi itu bisa kita publikasikan atau memang ternyata ada batasan-batasannya informasi ini atau informasi khusus gitu. Nah terus terkait dengan informasi ini, bagaimana sih Pak jenis atau kategori informasi yang bisa masyarakat peroleh di era digitalisasi atau di PPID ini?
2: Ya, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, masyarakat tuh berhak gitu kan mendapatkan informasi-informasi gitu, yang ada di pemerintahan. Nah, informasi apa saja yang bisa kita publish tuh ada 4 kategori. Yeah. Yang pertama itu informasi publish secara berkala, kemudian informasi publik serta merta, kemudian informasi yang sifatnya setiap saat, kemudian informasi yang dikecualikan. Nah, dari setiap kategori informasi itu ada kriteria-kriteria lagi gitu kan. Artinya yang semacam kayak informasi dikecualikan tuh siapa saja yang bisa mengakses itu.
1: Ya.
2: Artinya kayak semacam kayak informasi dikecualikan tuh yang sifatnya untuk penyelidikan, kemudian untuk semacam kayak penilainya, kayak evaluasi, untuk evaluasi gitu kan. Artinya tidak semua masyarakat bisa mengakses itu.
1: Ya. Termasuk kayak data pribadi gitu.
2: Iya, betul. Bisa diinformasikan secara ya. Kalau data pribadi sudah ada undang-undangnya lagi sebenarnya, PDP itu. Okay. Artinya kita dijaga kerahasiaan data pribadinya.
1: Ya, gitu kan. Terutama khususnya untuk data pejabat atau staff-staff yang di instansi tertentu ya, itu mungkin nggak sembarangan kita publikasikan.
2: Betul, betul. Ya? Karena ada perlindungan data pribadi itu. Dan data-data pemerintah juga, dia yang bersifatnya general gitu, tidak menyebutkan misalnya kayak penerima bantuan, hanya mungkin jumlah penerima bantuan di kampung ini sekian orang, tidak menyebutkan by name by address-nya gitu, karena dilindungi juga oleh undang-undang PDP itu.
1: Terus Pak, terkait dengan informasi tadi, mungkin nggak sih Pak ada sengketa antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait informasi tersebut, dan bagaimana itu cara penyelesaiannya kalau misalnya ada sengketa Pak?
2: Silakan Pak. Ya tahun kemarin ya Bu ya, kayaknya kita pernah terjadi sengketa. Mungkin mau dijelaskan kronologinya Bu.
3: Kalau sengketa itu menyelesaikannya itu hanya bisa di Komisi Informasi Mas menyelesaikan. Oh, itu setelah dia jadi sengketa ya Mas. Tapi permohonan informasi itu dari masyarakat itu kita yang menyelesaikannya. Sebelum dia menggugat itu menjadi sengketa. Gitu. Jadi ya seperti melalui sidang seperti itu. Ada tergugat, ada termohon seperti itu Mas.
1: Kalau boleh tahu sih Bu, contohnya ini mungkin sebagai contoh misalkan gitu kan. Untuk sengketa informasi ini seperti apa sih Bu gitu? Yang terjadi antara dari pemerintah dan masyarakat ini kok bisa terjadi gitu? Contohnya seperti apa gitu?
3: Contoh kasus kemarin ya kita ingatkan di 2025 yang lalu itu ada pemohon informasi memohon informasi ke kita gitu kan. Nah, ternyata setelah kita lihat beberapa berkas itu kan ada ini Mas, ada SOP ya, standar operasional kita untuk mendapatkan informasi itu kita punya SOP, standarnya ada. Jadi kita verifikasi karena informasi yang disampaikan itu mereka secara langsung mengirimkan surat gitu kan. Nah, ketika waktu itu kita terima surat itu mungkin diserahkan, kita kan namanya di amplop ya, dia hanya mengantarkan surat. Jadi kita pas kita cek berkas-berkasnya masih ada yang kurang. Nah, ketika itu kita mengirimkan surat bahwa harus melengkapi dulu SOP standar kami ini. Ada kekurangan inilah berkas gitu. Itu kan harus ada, kayak contohnya misalnya KTP gitu kan. Kalau dia pribadi, KTP pribadi, atau kalau misalnya dia organisasi, dia terus bukan ketua ya, bukan ketua organisasinya yang menyampaikan, yang meminta informasi, itu harus membawa surat kuasa. Terus udah kayak gitu ada akte pendirian yang berbadan hukum. Nah seperti itu Mas, itu kita sudah ada dan itu sudah udah diatur gitu dengan surat keputusan gitu kan. Nah jadi ketika kita mengirimkan surat itu ke si pemohon, itu tidak langsung ditanggapin, tapi tidak ditanggapin dengan surat kami gitu loh. Jadi itu dia minta lagi apa sih namanya itu permintaan data yang tadi mereka minta surat pertama. Yeah. Sedangkan yang kita kirimkan surat yang pertama itu belum dijawab. Belum, nah, ya belum belum dipenuhi lah oleh si pemohon. Alhasil mungkin surat yang ketiga kalau saya nggak salah itu mereka langsung keberatan bahasanya, dan itu mereka langsung tayangkan, mereka kirimkan surat itu ke Komisi Informasi di Provinsi Lampung. Nah, kita dapat surat dari Komisi Informasi bahwa ada sengketa informasi. Sebenarnya kita kalau misalnya itu kemarin di selesaikan oleh mereka dikirimkan yang kekurangan data itu, ya, kita langsung jawab, gitu. Ya, kita langsung kasih informasi yang mereka minta gitu.
1: Ya. Karena ya hal menurut saya ya biar masyarakat juga sama-sama sadar gitu, yang terbuka itu ternyata tidak harus pemerintah, berarti masyarakat juga harus terbuka. Gitu, ya, harus sama-sama jelas itu iya, siapa yang meminta.
2: Ya jadian artinya begini mas, kita kan segala sesuatunya harus sesuai dengan prosedur alur yang ada, termasuk kayak pemerintahan era digitalis ini kan menggantikan yang manual bahasanya kan. Nah, kita siapkan portalnya untuk pelayanan informasi itu. Tetapi kenapa jadi sengketa? Dari mereka saja tidak melampirkan misalnya kelengkapan datanya. Artinya kita sudah menyiapkan portalnya, harusnya cukup mereka mengisi di biodata mereka permohon. Apabila itu sudah lengkap pasti kami tindak lanjuti. Tergantung datanya kembali apa dulu, kategorinya yang mana? Apakah kategori yang dikecualikan? Kalau misalnya dia datanya dikecualikan,
3: kami berhak untuk menolak.
2: Kami berhak menolak
3: karena ada gitu, aturannya,
2: karena aturannya ada
3: itu.
2: Gitu. Betul. Nah, cuman kalau misalnya hanya sebatas data-data yang sifatnya umum gitu kan, pasti kami berikan.
3: Kami
2: gitu
3: berikan.
2: Kan. Nah, kemarin itu kan kami melampirkan surat jawaban kami, tetapi balasannya beda, tetap mereka minta data itu, akhirnya mereka langsung masuk ke KI, ujung-ujungnya jadi sengketa.
1: Ya, gitu. Dan tapi ternyata sengketa itu sudah selesai. Gitu.
2: Alhamdulillah, sudah selesai.
1: Dan intinya sudah ketemu solusinya. Dan memang harus sama-sama terbuka.
3: Betul.
2: Dan harus masyarakat juga sama-sama memahami. Gitu,
1: iya
2: kan?
1: Betul. Padahal dengan adanya digital ini, masyarakat sebetulnya
2: lebih dipermudah.
3: Sama ini mas, kita sampaikan sekalian aja ya, karena ini kan live. Kalau pemohon atau masyarakat itu sebenarnya kita sudah menyiapkan portal seperti tadi dibilang Pak Kabit untuk permintaan permohonan informasi secara online. Jadi nggak, masyarakat itu nggak perlu datang ke Kominfo atau datang ke OPD gitu.
2: Atau mengantarkan surat gitu kan.
1: Dan informasinya pun itu juga bisa secara digital juga Bu.
3: Betul. Kita kirim, mereka ada email tuh. Mereka kirimkan, karena mau masuk ke tempat kita harus buat email dulu si pemohon kan. Ya, karena nanti dokumen itu bisa kita kirim lewat email gitu. Tidak harus mereka datang gitu loh. Kalau informasinya dia berbentuk file dokumen seperti itu. Seperti itu Mas. Atau mereka menanyakan informasi berita. Kita sudah ada juga di waikanankabu.id kan tentang kegiatan-kegiatan kita di pemerintah. Kita sudah ada seperti itu. Jadi tak perlu lagi datang ke Kominfo atau ke OPD, cukup melalui PPID waikanankabu.id. Sudah kita siapkan di situ semua mas gitu.
1: Malah sekarang lebih mudah namanya era digitalisasi
3: era digital itu. Tidak perlu lagi repot-repot datang ke dinas seperti itu
1: ya, sudah dengan tema Bu ya, cepat, tepat, transparan gitu. Ya betul. Baik, mungkin kita akan memberikan informasi selanjutnya kepada pendengar nih Bapak Ibu. Kita rahat dulu sejenak, dan pendengar jangan kemana-mana, tetap di 103,6 MHz RRI Waikanan.

0: Digitalisasi layanan publik menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi digital, berbagai layanan pemerintah kini dapat diakses dengan lebih cepat, mudah, dan transparan. Tanpa harus melalui proses yang berbelit, hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penerapan layanan berbasis digital turut mendorong efisiensi birokrasi dan pemerataan akses, termasuk bagi masyarakat di daerah. Dengan sistem yang terintegrasi dan responsif, diharapkan pelayanan publik semakin inklusif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat dan berkelanjutan.
1: Anda masih mendengarkan Dialog Interaktif bersama RRI Waikana 103,6 MHz.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 103,6 MHz pada program Dialog Waikana Menyapa edisi Rabu 5 Agustus 2026. Dan Pak Asmi, Bu Pepi, kita kembali lagi ke perbincangan kita tadi, Pak. Kita tadi sudah banyak membahas bagaimana sih keterbukaan informasi, PPID itu apa, gitu kan. Bagaimana kalau ada sengketa, gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih, Pak, tantangan yang dihadapi oleh Diskominfo nih khususnya dalam pengembangan PPID ini, Pak, untuk meningkatkan keterbukaan informasi di Kabupaten Waikana. Bisa dijelaskan, Pak Asmi?
3: Bu, mau jelasan? Ya. Jadi tantangan di dalam PPID ini adalah salah satunya kurang meleknya masyarakat tentang informasi, kemudian hak-hak mereka apa saja tentang informasi itu yang dapat diakses oleh publik. Kemudian kendala juga kita keterbatasan jaringan internet di daerah-daerah. Karena untuk di Kabupaten Makanan ini juga masih banyak yang blank spot, artinya banyak kampung-kampung yang tidak terjangkau oleh jaringan internet. Nah, itu salah satu juga kendala kita, bagaimana dari Dinas Kominfo bisa mewujudkan, kalau bisa untuk Kabupaten Makanan ini sudah tidak ada lagi blank spot. Memang kayak kemarin kita sudah pernah bersurat, kemudian memohon kepada pihak vendor untuk daerah-daerah blank spot. Cuman kan tetap aja dari pihak vendor tuh banyak pertimbangan. Apakah dari segi komersilnya masih bisa menguntungkan mereka atau tidak, itu jadi pertimbangan mereka. Kemudian kendala kami juga untuk di PPID lebih banyak untuk interaksi dengan OPD-OPD itu di dalam melengkapi kebutuhan data ya, atau informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Jadinya harus banyak sering-sering koordinasi, kami harus ke OPD-OPD untuk mendapatkan data-data apa saja yang bisa kita bagi pakaikan atau sebarluaskan informasi tersebut kepada masyarakat. Mungkin itu.
2: Iya, dan OPD juga mungkin harus lebih kooperatif gitu. Ya,
3: betul. Harus kooperatif juga. Jadi jangan bahasanya harus kita push dulu baru disiapkan. Ya, setelah kena ini kendor lagi. Gitu. Artinya kan di situ kan ada data-data yang sifatnya berkala.
4: Ya, gitu
3: kan.
4: Jadi harus selalu disajikan.
3: Harus selalu di-update data itu. Jadi data yang terbarukan terus. Baik berkalanya terus. Mau tribulan, mingguan, tahunan gitu kan.
2: Dan itu tadi kita terkait kendala di bidang PPID-nya sendiri, Bu. Nah, sekarang saya ke Bu Pepin, Bu. Kalau di bidang humasnya sendiri gitu. Itu kendalanya yang dihadapi Ibu itu apa sih, Bu?
4: Sebenarnya apa yang beliau sampaikan ya kendala saya di bidang humas. Iya. Kami ini sebenarnya tim. Kalau di PPID, beliau ini juga salah satu koordinator di SK PPID. Tim juga gitu.
2: Oke, Mbak. Tadi juga saya agak sedikit tertarik dengan banyak wilayah blank spot di Waikana ternyata masih ada gitu. Dan kemarin juga sempat jadi sorotan bahwa kita itu punya program Merdeka Signal kalau nggak salah, Pak. Itu bagaimana sih pemerintah Kabupaten Waikana sendiri untuk mendukung program Merdeka Signal itu, Pak, terutama khusus untuk mengatasi daerah-daerah yang di blank spot tadi. Tadi juga sudah Bapak jelaskan sudah berkoordinasi dengan
4: pihak vendor.
2: Iya, dari pihak-pihak vendor itu juga ternyata mereka punya kendala. Nah, selain itu, Pak, upayanya sendiri untuk mendukung gimana sih untuk supaya di Waikanan ini blank spotnya semakin minim gitu untuk menekan masa-masa seperti itu. Seperti apa, Pak?
3: Ya, Dinas Kominfo sampai saat ini juga selalu bersurat terus, kemudian baik ada juga dari provider-provider.
2: Ya, provider.
3: Provider itu sempat istilahnya bersurat juga ke kami tentang masalah izinnya gitu kan. Artinya kan tidak serta-merta mereka bersurat atau mengajukan kepada pihak Dinas Kominfo untuk mendirikan BTS. Yeah. Artinya ada proses-proses yang harus mereka laluin. Kemudian kalau misalnya permintaan dari masyarakat yang di daerah blind spot, itu mereka mengajukan ke Dinas Kominfo, baru Dinas Kominfo menindaklanjutin kepada provider untuk pengajuan pendirian BTS untuk penguatan sinyal. Tetapi balik lagi ke providernya, ada segi-segi yang harus mereka pertimbangkan juga gitu kan. Artinya dari mungkin luasan daerahnya yang dijadikan penilaian atau pertimbangan, kemudian jumlah penduduknya ataupun juga imbas timbal balik ke merekanya apa setelah pendirian tower itu gitu kan. Apakah mereka hanya sebatas melayani saja masyarakat atau ada income-nya ke mereka. Itu salah satu pertimbangan mereka juga, kenapa banyak daerah-daerah kita juga yang memang sifatnya topografinya kita perbukitan ya, gitu kan. Artinya jadi pertimbangan juga mereka gitu loh untuk di provider itu. Kalau misalnya memang menurut mereka nilainya bisa menjadikan income bagi provider, mungkin itu bisa saja dilaksanakan.
2: Berarti topografi juga menjadi kendala.
3: Betul.
2: Ya itu memang PR-nya memang betul. Sulit kalau udah menyangkut hal itu, Pak ya. Mau gimana pun juga kalau udah terkait dengan alam topografi ya, memang kendalanya harus kita gotong sama-sama intinya begitu kan, Pak. Oke. Mungkin selanjutnya nih, Pak. Bagaimana sih the PPID sendiri memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses informasi? Bisa dijelaskan mungkin Bu Pepi?
4: Kalau perannya PPID sendiri, ya itu tadi Mas, kita gimana caranya di bidang humas itu selalu memberikan yang terbaik, termasuk misal program-program pemerintah di PPID atau di web kami, wkanan.kapgo.id, itu kami benar-benar memberikan sebisa mungkin kita memberikan yang transparan gitu. Seperti itu, Mas.
2: Nah, kita sudah berupaya nih, sudah banyak usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, pasti itu sudah ada timbal baliknya dong. Maksudnya begini, usaha tidak mengkhianati hasil. Apa aja yang sudah dicapai nih, Pak? Prestasi apa nih yang sudah dicapai terkait dengan keterbukaan informasi publik ini?
4: Itu dia. Setiap tahun ini kan kita ada semacam penilaian ya. Kalau di kita di kabupaten itu provinsi yang nilai ya, komisi informasi yang ada di provinsi. Tingkat kabupaten kota 2024 kita peringkat keempat. Nilai 2024. Kita peringkat keempat. 2025 kita masuk dua besar. Di atas kita Balam. Dengan nilai kita kemarin 99, berapa, dan Balam nilainya sempurna 100. Alhamdulillah, Mas. Itu. Alhamdulillah kita mencapai itu gitu loh. Yang selama ini ya belum pernah kita capai seperti itu.
2: Iya, berarti itu termasuk capaian yang luar biasa sebenarnya, dari peringkat 4 ke peringkat 2.
4: Iya.
2: Dan sayangnya pun
3: artinya dengan kategori informatif tadi itu.
2: Iya, betul.
3: Kategori informatif. Karena ada kategori-kategorinya juga. Kalau tahun 2024 kemarin kita masih menuju informatif ya.
4: Informatif.
3: Oh, informatif juga.
4: Informatif.
3: Ya? Oh,
4: iya. Itu kan ada apa sih, skala ya?
3: Skala.
4: 100 sampai 90. Kita kan kemarin 90 lebih itu kan. Jadi itu informatif. Nanti di bawah 90 sampai sekian itu menuju informatif. Gitu seterusnya sampai dia yang level tidak ada nilai itu tidak informatif gitu.
2: Ada juga ternyata yang
4: ada. Itu ada.
2: Berarti ya dari peringkat tahun 2024 peringkat 4, terus 2025 peringkat kedua. Nah, semoga aja 2026 kita bisa mempertahankan.
4: Nanti itu dimulai di bulan 10, mulai bulan 10 itu dibuka penilaiannya gitu. Oh. Kita mengisi indikator-indikator. Nah, itu bekerja sama dengan OPD, organisasi perangkat daerah yang ada di kita di kabupaten ini, karena kita

0: terkait dengan prestasi yang sudah dicapai. Nah, saya juga pernah dengar ini Bu tentang satu data Indonesia. Nah, dari satu data Indonesia tadi, bagaimana Bu keterkaitannya dengan keterbukaan informasi? Apakah terkait dengan satu data Indonesia ini tadi? Bisa dijelaskan Bu Pepi atau Pak Asmi?
1: Ya, untuk satu data Indonesia melalui Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang tata kelola pemerintahan, salah satunya yang berbasis elektronik tadi, adalah kita coba menghimpun, mengumpulkan data-data apa saja yang ada di pemerintah Kabupaten Kanan. Nah, kenapa satu data itu selalu diikat erat dengan PPID? Karena salah satunya untuk keterbukaan informasi tadi itu, ya, gitu kan. Nah, sesuai dengan satu data, data-data statistik sektoral itu yang dijadikan nanti acuan di dalam perencanaan, kemudian pembangunan maupun pengawasan serta evaluasi pembangunan yang ada di Kabupaten Kanan. Artinya data-data tersebut memang data sah yang harus masyarakat ketahui, yang untuk dijadikan acuan di dalam pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten kota.
0: Berarti termasuk ini salah satu tugas dari Dinas Kominfo sendiri berarti Pak ya. Ternyata Dinas Kominfo PR-nya banyak nih, tugasnya
1: banyak PR-nya.
0: Nah, terkait dengan hal tersebut nih, untuk SDM-nya di Kominfo sendiri itu kondisinya sekarang seperti apa? Apakah sudah memadai atau belum, atau gimana sih pengennya gitu Ibu Pak, bisa jelaskan?
1: Ya, kalau untuk masalah SDM-nya pasti rata-rata pengen ya, artinya peningkatan SDM itu pasti harus ada itu. Paling tidak untuk sekarang Dinas Komunikasi Informatika melalui, alhamdulillah sekarang udah ada dua sebenarnya statistik kita, yang satu ahli muda, yang kemudian satunya masih di pertama. Kemudian untuk masalah SDM untuk statistik ini, karena kita kerjasama dengan kolaborasi, istilah koordinasi dengan sektoral juga, atau tidak kita berdiri sendiri. Di sini kita ada pembagian sesuai dengan Perpres tadi itu, nomor 39 tahun 2019. Di situ ada yang namanya pembina data. Pembina data kita itu BPS. Kemudian wali data kita sebagai Kominfo. Kemudian ada sekretariatan data itu yaitu Bapeda. Dan ada produsen-produsen data. Nah, produsen data ini adalah OPD-OPD yang ada di Kabupaten Makanan. Nah, jadi tugas wali data ini adalah menghimpun data-data apa saja yang ada di produsen data. Setelah kita dapatkan data-data tersebut, kita himpun, kita validasi, verifikasi datanya, keabsahannya, itu baru kita bisa publish gitu. Nah, kemudian untuk di satu data kita Wakanan ini punya yang namanya aplikasi Simasadawan, sistem informasi manajemen satu data Wakanan.
2: Terbuka itu Mas.
1: Itu terbuka juga, semua orang tanpa harus login dulu bisa mengakses akses data-data yang ada di pemerintah Kabupaten Kanan.
2: Bisa di-download juga.
1: Bisa di-download juga datanya.
2: Bukan hanya melihat tapi di-download.
1: Jadi tidak harus bersurat dulu mereka minta data itu. Jadi bisa langsung mereka serap datanya. Dan alhamdulillah juga tahun di 2025 kemarin juga kita sudah terintegrasi dengan satu data Indonesia yang ada di pusat gitu. Jadinya data yang ada di Kabupaten Makanan ini sudah bisa dipakai oleh pusat juga gitu untuk evaluasi pemerintahan maupun misalnya mereka dari pusat mau memberikan bantuan stimulan yang ada di Kabupaten Makanan gitu.
0: Baik. Oh, berarti terkait dengan SDM-nya intinya sampai saat ini mungkin sudah mencukupi, tapi
1: tetap harus ada peningkatan kualitasnya Pak. Juga gitu kan.
0: Dan ternyata nggak hanya SDM di Kominfo sendiri Pak ya, dia tergantung dengan produsen data juga. SDM-nya juga harus tetap memadai juga Pak ya. Karena memang namanya kita berbicara data ya, pasti supaya data itu valid, SDM-nya juga harus benar-benar punya kapasitas
1: yang baik, yang memadai
0: gitu. Oke, baik. Tidak terasa nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara nih Pak. Oke, nah sebagai closing statement nih dari Bapak dan Ibu, apa sih harapan Bapak pribadi dan sebagai kepala bidang dari Dinas Kominfo Kabupaten Makanan ini ke depannya? Silakan Pak Asmi.
1: Ya, harapannya Dinas Kominfo dapat terus meningkatkan kualitas layanan digital, mempererat tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, meningkatkan kompetensi SDM serta menghadirkan layanan informasi yang cepat, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

0: Dengan demikian, Dinas Kominfo dapat menjadi penggerak utama transformasi digital yang mendukung pemerintah daerah dan dalam pelayanan publik yang lebih baik. Kemudian, untuk closing statement-nya, Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital daerah dengan cepat, tepat, dan transparan.
1: Oke, baik. Dan untuk Ibu PP sendiri, Bu, apa ini, Bu, harapannya ke depannya nih, Bu?
2: Harapan saya sih ke depan, kalau saya sih ya terus, ya terus berkarya, terus
0: terus bekerja, berbuat,
2: memberikan yang terbaik. Bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk dinas, tapi untuk kabupaten.
1: Oke, baik, kita sama-sama doakan semoga tahun ini dan kedepannya kita bisa terus mencapai prestasi,
2: amin,
1: gitu,
2: amin,
1: Pak, ya.
2: Amin.
1: Oke,
0: mohon
1: baik.
0: Doa dan dukungannya.
1: Iya, gitu, kan? Betul. Kita sama-sama saling support intinya, begitu, kan, Pak. Oke, baik. Semoga informasi ini juga bisa bermanfaat untuk para masyarakat dan pendengar juga, Pak, ya. Dan sekali lagi juga terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di studio sebagai narasumber kami. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi nanti, Bapak Ibu, ya. Dan pendengar, dengan berakhirnya pernyataan dari narasumber kita, maka berakhir pula dialog kita pada hari ini. Saya Bayu Satria mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.
3: Demikian dialog interaktif bersama narasumber yang berkompeten. Kita akan berjumpa pada waktu dan gelombang yang sama dengan narasumber dan tema yang berbeda.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, dicek fakta kali ini kita ingin mengungkap sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Tapi faktanya klaim tersebut tidak benar, pendengar, karena ternyata setelah ditelusuri justru unggahannya mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhaj.ri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi yang beredar di media sosial. Hingga saat ini Kemenhaj RI belum mengumumkan secara resmi rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji untuk tahun depan. Kemenhaj pun menghimbau masyarakat agar berhati-hati dan selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan pastikan kita dapatkan informasi seputar haji di situs resminya haji.go.id dan platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Yuk jadi media, jadi masyarakat yang lebih cerdas bermedia dan jangan sampai latah untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, di kebersamaan hari ini pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, tiap hari Rabu, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Halo RRI. Silakan untuk menyampaikan keluhan yang ingin Anda sampaikan, pastinya supaya kita mengetahui bagaimana kondisi di wilayah Anda, dan bisa untuk dikirimkan lewat line WhatsApp 0811 720 7909, atau Anda juga bisa langsung telepon di 0721 269 7220. Kami tunggu sampai nanti jam 10 pagi.

0: Masih di Halo RRI, pendengar bersama dengan Dian. Kali ini silakan untuk menyampaikan keluhan atau fenomena yang terjadi di wilayah Anda agar menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan. Apakah itu terkait dengan infrastruktur, bisa juga terkait dengan ekonomi, keamanan, dan ketertiban masyarakat juga boleh banget ya. Ini kita juga sembari menyoroti sebuah fenomena terkait dengan Kamtipmas. Kali ini aksi pencurian yang kembali terjadi di Kota Bandar Lampung. Ada seorang pelaku pencurian terekam kamera pengawas CCTV saat mengambil sebuah tangga di sebuah workshop yang berada di Kecamatan Tanjung Senang Bandar Lampung pada 31 Juli 2026 dini hari. Ada seorang owner interior ACP Lampung yaitu Dani yang mengatakan bahwasannya dalam kejadian itu pelaku diduga masuk ke area workshop dan membawa kabur sebuah tangga yang ada di lokasi. Hanya tangga saja, untuk barang-barang lain tidak ada yang hilang. Tetapi tentunya dikhawatirkan ya, kejadian tersebut bisa terulang kembali dan yang hilang bukan hanya 1-2 barang begitu. Dan aksi pelaku terekam ini dari kamera CCTV sangat terlihat jelas di area workshop. Dari rekaman tersebut memang terlihat seorang masuk ke lokasi dan mengambil tangga sebelum meninggalkan tempat kejadian. Ini menjadi perhatian pastinya ya dari masyarakat, yang pasti ini membuat adanya rasa tidak aman ya saat memang punya usaha dan kemudian ternyata ada sarananya yang diambil oleh pencuri. Semoga hal ini juga bisa menjadi sebuah kesadaran untuk kita menjaga dari barang-barang kita miliki, tapi juga menjadi sebuah informasi yang akan membuat para pemangku kebijakan serta penjaga keamanan lebih aware lagi dengan hal ini. Bagaimana dengan wilayah Anda pendengar? Kami masih menunggu untuk keluhan Anda yang ingin disampaikan di Halo RRI kali ini. Silakan untuk kirimkan lewat line telepon atau juga lewat line WhatsApp-nya. Bisa di line WhatsApp di 08117207909 atau di line telepon 0721269720.
1: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
2: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus, kalau masang iklan, gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Masih bersama Dian Oktavia kali ini pendengar, dan kami juga masih mengundang serta untuk interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon tentunya di 0721269720 ya, bisa untuk bergabung langsung bersama kami kali ini. Halo, assalamualaikum. Oke. Halo.
1: Selamat pagi.
0: Pagi, boleh agak menjauh dari radionya supaya tidak storing. Oke. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Leman, Mbak Dian.
0: Dengan Pak Leman di Tanggamus.
1: Betul.
0: Betul. Baik, Pak Leman, silahkan ya. Apa yang ingin disampaikan ya. Tentunya di Halo RRI kali ini.
1: Ya, saya hanya menghimbau kepada pemerintah Kabupaten Pinisewu khususnya ya. Ya, kalau saya lihat tuh di jalan mau ke Pemda Pinisewu itu yang ada patung gajah akan besi itu ya. Kalau kita masuk ke dalam itu kan, di situ kan ada banyak tuh pedagang-pedagang itu kan, pedagang UMKM dan sebagainya, pakaian dan sebagainya kan, minuman ini, makanan itu kan. Soalnya itu kalau pagi minggu itu sangat banyak sekali pengunjung dan pembeli di jalan, saya lupa itu namanya jalan itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya kalau bisa kepada pemerintah Sumatera untuk ditempatkan ke lokasi yang lebih tepat gitu kan, jangan memakan jalan gitu. Jadi, sangat mengganggu perjalanan roda 2 ataupun roda 4 gitu kan. Jadi di situ itu kan lokasinya kan sangat padat.
0: Yang
1: pengunjung-pengunjung itu banyak mobil, banyak kendaraan roda 2 gitu. Jadi kayaknya gimana ya kalau dia hanya memakai satu jalur saja kayaknya sempit gitu kan.
0: Baik.
1: Dua jalur itu kan masih difungsikan, apalagi kalau minggu pagi ataupun di waktu-waktu tertentu itu kan.
0: Jadi,
1: kalau bisa ditempatkan di lokasi yang strategis, jadi tempat untuk suatu wisata UMKM gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi sangat tepat sekali. Jadi tidak mengganggu jalan yang sudah disediakan, yang hak guna pengguna jalan gitu, Mbak Dian gitu.
0: Baik, Pak Leman, tentunya ini makasih. Menjadi informasi yang penting sekali ya, Pak ya.
1: Betul sekali ya. Makasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat pagi, itu Mbak Dian.
0: Ya?
1: Namanya itu kalau saya baca itu ngaumput itu betul itu. Apa maksudnya itu ya? Saya enggak tahu itu.
0: Bagaimana, Pak?
1: Ya kalau saya baca itu di baca-bacaan itu, di penjual-penjual itu ada baca ngaumput itu. Kan apa maksudnya itu?
0: Oh, iya seperti di Pring Sewu ya.
1: Iya, betul.
0: Meruput. Iya.
1: Itu saja, makasih, selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih banyak Pak Leman. Selamat kembali melanjutkan kegiatannya ya. Pak Leman di Tanggamus yang menyampaikan informasi di wilayahnya supaya menjadi perhatian para pemangku kebijakan, yaitu pemerintah Kabupaten Tanggamus ya, terkait dengan keberadaan para pedagang UMKM yang berjualan pada pagi minggu itu di sekitar jalan arah patung gajah, supaya mendapat perhatian lokasinya itu ditempatkan di tempat yang strategis, tidak mengganggu pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan roda 2 dan 4 ya. Namanya memang minggu pagi lagi berakhir pekan, semuanya ingin kumpul sama keluarga, cari udara segar gitu ya. Dengan tadi kalau kata Bapak Leman adalah kegiatan meruput ya, seperti itu, mengingatkan di Kabupaten Pring Sewu juga ada tuh. Tapi kalau misalnya tempatnya tepat, tidak mengganggu pengguna jalan, terus juga view-nya cakep nih, pasti ya dari peningkatan penjualan para pedagang UMKM juga bisa tercapai. Nah, semoga hal ini juga turut menjadi perhatian dari para pemangku kebijakan yang ada di Kabupaten Tanggamus, supaya para pedagang UMKM ini mendapatkan tempat yang lebih strategis lagi. Ini juga akan berpengaruh pada masyarakat Tanggamus yang dapat tempat healing baru pastinya ya. Kalau misalnya emosinya jadi positif gitu kan, dengan positive vibe juga pasti akan berpengaruh nih pada kesejahteraan masyarakat lainnya. Nah, kita masih mengundang serta untuk interaksi Anda pendengar, silahkan untuk menyampaikan juga keluhan Anda di Halo RRI kali ini, bisa lewat line telepon seperti Pak Leman tadi di 0721269720, atau kirimkan juga di WhatsApp 0811720709. Kami akan kembali sesaat lagi.

0: Aduh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, reka bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi? Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana?
2: Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
1: Saatnya UMKM naik kelas.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita.

masih di Halo RRI, kali ini bersama Dian Oktavia. Pastinya juga kita mengundang serta untuk Anda menyampaikan keluhan atau informasi yang ingin Anda sampaikan di wilayah Anda. Silahkan banget untuk kirim ya di line telepon 0721269720, atau juga bisa untuk bergabung bersama kami di line WhatsApp-nya. Kali ini sudah ada yang bergabung nih di telepon. Ada siapa ya? Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Dengan siapa nih? Suaranya boleh lebih besar lagi. Halo, assalamualaikum. Baik, nampaknya boleh dicoba kembali ya, tentunya untuk bergabung. Halo? Oke, terputus. Silakan untuk dicoba kembali lewat line teleponnya 0721269720, atau bisa juga di line WhatsApp ya. Kita tungguin di 0811 720709. Di telepon siapa nih? Halo. Halo, assalamualaikum. Suaranya mana ya? Tidak terdengar loh. Boleh suaranya lebih jelas lagi? Halo. Iya, sayang sekali ya, suaranya tidak terdengar. Boleh dicoba kembali tentunya untuk bergabung bersama kami di Halo RRI. Kali ini sudah ada siapa di WhatsApp ya, kita coba baca. Ini ada Anang di Tanjung Senang. Halo, Anang katanya ingin menyampaikan nih, sekarang kan lagi rame banget ya yang jualan terkait dengan bendera merah putih untuk perayaan 17 Agustus. Mau menyampaikan supaya tentunya bisa lebih tertib lagi dalam penjualannya, jangan sampai terlalu memaksa. Kadang-kadang lagi ada di lampu merah, udah mau tancap gas karena lampu hijau, tapi masih banyak yang berjualan. Harap tentunya untuk saling menjaga keamanan dalam berlalu lintas. Baik, terima kasih banyak Anang di Tanjung Senang untuk penyampaiannya. Karena memang ya, kalau lagi 17 Agustus ini, banyak sekali yang jualan dari pernak-pernik gitu ya, yang bisa ditempel di mobil, atau juga bisa untuk nanti mau pawai anak-anak pegang bendera merah putih. Dan pasti ini menjadi ladang cuan ya untuk mereka yang berjualan. Tapi tetap untuk saling menjaga keamanan, namanya lagi di jalan raya ya, apalagi kalau itu ada di semua tempat sih, tapi apalagi kalau bypass gitu, karena biasanya jalurnya cepat. Jadi kalau misalnya udah lampu hijau, semuanya gas, pengen cepet sampai juga. Jadi harap untuk saling menjaga keamanan. Dari line telepon ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Baik, belum juga termuncul ya suaranya ya. Kita masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung juga. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana? Teleponnya sudah terangkat ya. Mungkin pendengar yang sedang menghubungi bisa untuk Oke, terputus kembali ya. Boleh dicoba lagi yang ingin telepon di 0721269720. Kami masih tunggu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI untuk menyampaikan informasi. Tadi seperti ada Pak Leman di Tanggamus ya, yang turut menyampaikan keluhannya terkait banyaknya para pedagang UMKM yang setiap minggu pagi berjualan di sekitar arah jalan dekat patung gajah. Nah, ternyata lokasinya itu memang kurang strategis karena mengganggu dari para pengguna jalan, khususnya yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebenarnya ini adalah hal yang baik ya, saat ada tempat untuk berjualan bagi para UMKM. Tapi kalau tempatnya lebih strategis, pasti akan lebih terdukung gitu ya, dari tingkat penjualannya akan lebih ramai lagi yang datang. Kalau tempatnya strategis, ada parkirannya, ada juga tentunya UMKM lebih banyak lagi. Kemudian yang paling penting adalah keamanan. Kalau banyak yang datang tapi ternyata terancam ya keselamatannya, juga jadi pertimbangan pasti untuk datang kembali ke tempat tersebut. Semoga keluhan yang disampaikan oleh Paleman di Tanggamus ini juga bisa didengarkan oleh para pemangku kebijakan di pemerintah Kabupaten Tanggamus, supaya menjadi perhatian ya, karena ini sangat punya potensi besar untuk meningkatkan perekonomian pastinya, dengan di ciptakan tempat khusus untuk para pedagang UMKM. Baik pendengar, masih bersama kami tentunya di Halo RRI. Kita jeda sejenak dan masih bersama kami di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi, yang secara legenda

0: di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda sudah mengikuti dari jam 5 hingga jam 10 pagi kali ini di Lampung pagi ini. Dian tentunya akan beralih dulu dengan penyiar selanjutnya di Lampung siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung. Dian pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak bar itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Prosotera di Bantar Lampung, karena informasi dan inspirasi ya. Dan senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda untuk edisi Rabu 5 Agustus 2026 dalam program Sanksi. Dan di program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi ini kita akan bahas seperti biasa salah satu topik. Dan kali ini kita akan bahas tentang korupsi ini ya. Nah, kalau misalnya ngomongin korupsi ini kan gak ada habisnya gitu ya. Dan korupsi ini jadi salah satu hal dan juga tantangan terbesar dalam pembangunan bangsa kita terutama. Dan dampaknya itu tuh tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga menghambat pelayanan publik, terus juga memperlebar kesenjangan sosial sampai dengan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi, bahkan terhadap negara kita sendiri gitu ya. Nah, upaya pemberantasan korupsi ini pastinya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tapi di sisi lain pencegahan juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dan nilai-nilai kejujuran, kemudian juga tanggung jawab dan integritas itu juga pastinya harus bisa mulai ditanamkan sejak seseorang berada di lingkungan keluarganya sendiri gitu ya. Karena keluarga itu adalah lingkungan terkecil dari lingkup kehidupan kita. Nah, kemudian seberapa besar nih peran keluarga untuk bisa membentuk karakter anti korupsi ini, kita akan bahas hari ini pendengar ya, dalam tema kita peran keluarga dalam pencegahan korupsi, bersama juga pastinya dengan narasumber yang sudah kompeten di bidangnya, Dr. Yusdianto SHMH, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selamat pagi Pak Yusdianto, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Yuni dan seluruh pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada.
0: Iya, baik, terima kasih Pak sudah bergabung. Tapi panggil aku Ara aja ya Pak ya.
1: Oh, Ara ya.
0: Iya. Baik. Nah, Pak, kita ya harus apa namanya tuh tadi udah kita bahas juga di awal, kalau kita tuh benar-benar dalam keluarga tuh harus bisa untuk mengajari anak kita gitu kan ya, atau juga kita bisa sama-sama berdisiplin gitu ya untuk bisa mencegah segala tindak korupsi dari lingkup terkecil dalam kehidupan kita yaitu keluarga. Nah, kemudian sebagai pertanyaan pembuka nih Pak, menurut Pak Yusdianto sendiri, melihat kondisi budaya anti korupsi di Indonesia saat ini dari perspektif hukum dan sosial itu seperti apa sih?
1: Ya, saya kira apa dialog pagi hari ini adalah salah satu media untuk terus menerus ya kita mengingatkan, kemudian kita menerangkan dan kita menjelaskan kepada masyarakat, khususnya di Provinsi Lampung terkait dengan bahaya korupsi yang ada di Indonesia, khususnya di masyarakat yang terjadi saat ini. Jadi kalau bicara mengenai topik korupsi, saya kira ini adalah topik menarik karena setiap saat, setiap waktu kita selalu mendengarkan, kita selalu menyaksikan, dan kita selalu disuguhkan beberapa informasi terkait dengan terjadinya korupsi yang ada di masyarakat dan di penyelenggaraan pemerintahan. Tentu ini hal yang patut kita ketahui dan patut kita pelajari dan pahami terkait dengan praktek-praktek korupsi yang ada saat ini. Kita lihat dan kita saksikan setiap hari beberapa masalah ya yang terjadi ya dilakukan oleh penyelenggara negara, kemudian yang ditangkap dan dihukum baik oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini baik dia itu KPK maupun diberikan sanksi oleh pengadilan. Dan kita lihat dan kita saksikan bahwa para pelaku korupsi ini adalah orang-orang yang memang dilakukan oleh orang-orang yang menurut saya adalah orang-orang yang notabene-nya orang-orang yang berpendidikan. Pertama berpendidikan dan secara kualitas tidak diragukan lagi pengetahuan. Maka untuk itu saya kira di momentum dialog kita pagi hari ini, sebetulnya persoalan korupsi itu adalah persoalan kita bersama. Tidak hanya persoalan penyelenggara negara, tapi adalah persoalan bangsa kita hari ini, apalagi ini jelang kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI manapun berada. Dan ini adalah momentum kita untuk terus menerus mengingatkan, untuk terus menerus menegaskan terkait dengan bahaya dari praktek korupsi itu, karena kita tahu bahwa korupsi hari ini tidak hanya sekedar bicara mengenai berapa banyak kerugian negara, berapa banyak praktek dan perilaku yang terjadi, tapi ini sudah bicara mengenai apa, kejahatan yang terorganisir atau biasa disebut dengan secara hukum extraordinary crime. Jadi kejahatan luar biasa yang dilakukan

0: kita jelaskan bahwa dengan adanya praktek apa korupsi atau yang kita sebut dengan kejahatan luar biasa ini, maka apa beberapa aspek yang saya kira akan terjadi adalah untuk kejahatannya misalkan dampak yang sangat signifikan bakal terjadi hari ini ke depan dan akan datang adalah pertama akan terjadi melambatnya pertumbuhan ekonomi yang harusnya keuangan negara itu atau apa dari pajak dan retribusi yang kita berikan kepada negara itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi atau mendorong kesejahteraan masyarakat.
1: Okay.
0: Namun gitu ya. Namun pada aspeknya ya banyak dengan adanya korupsi ini mengurangi dari banyaknya keuangan yang digunakan. Dan itu juga akan mempengaruhi trust. Trust itu dalam artian kepercayaan. Kepercayaan dari masyarakat, kepercayaan dari luar negeri, termasuk kepercayaan dari seluruh kalangan terhadap terhadap reputasi atau integritas dari pemerintahan kita. Kemudian yang kedua, dengan adanya kejahatan ini tentu yang perlu kita tegaskan adalah terkait dengan menurunnya kualitas layanan. Bayangkan harusnya keuangan itu dipergunakan untuk terus-menerus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan, kemudian terbalik menjadi menurun dan melemahnya layanan akibat dari ketidakpercayaan atau akibat dari lemahnya penyelenggaraan dari kualitas layanan tersebut. Dan dengan menurunnya kualitas layanan itu, maka pada akhirnya memperburuk dari anggapan masyarakat terhadap bagaimana pemerintah atau atau penyelenggara negara atau para pihak yang bertugas untuk memberikan layanan yang yang langsung kepada masyarakat dengan fasilitas dan sarana-prasarananya yang terbatas, maka kemudian menjadikan kualitas pelayanan itu menjadi buruk. Kemudian yang ketiga, dampak yang saya kira perlu kita yang perlu kita perhatikan adalah dari kejahatan luar biasa itu, maka ini akan mendorong atau meningkatkan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dan yang paling terlihat adalah melebarkan ketimpangan ketimpangan antar masyarakat. Maka terlihat ada beberapa pihak yang dengan situasi sekarang para pelaku korupsi itu bisa terus melejit pendapatannya, kesejahteraannya, sementara terus pihak kita lihat akibat dari bentuk korupsi ini adalah ketimpangan atau bertambahnya garis kemiskinan. Dengan situasi sekarang tentu salah satu hal yang memang perlu kita sampaikan adalah bahwa dengan bahaya korupsi yang terjadi, maka tiga hal tersebut yang akan terjadi dan berdampak. Jadi keadaan yang berdampak terhadap persoalan korupsi yang ada. Pertama itu tadi saya sudah sampaikan akan melambatkan pertumbuhan ekonomi, menurunkan kepercayaan luar negeri, kemudian menurunkan kepercayaan masyarakat, lalu kemudian menurunkan kualitas layanan, menurunkan sarana prasarana yang harusnya pembangunan infrastruktur itu bisa dilaksanakan secara merata, pertumbuhan ekonomi bisa dijaga dan ditingkatkan, kemudian stimulus ekonomi terhadap bantuan langsung sosial itu bisa dilaksanakan. Dengan adanya itu, maka kebutuhan real ya yang dibutuhkan masyarakat itu kemudian terhambat ataupun melemah ataupun berkurang. Yang lebih jelas lagi dampak korupsi adalah yang perlu kita pahami adalah menambah angka kemiskinan, kemudian melebarkan ketimpangan sosial. Ekonomi ya sosial, lalu kemudian mendorong konflik yang ada di tingkat masyarakat. Kenapa demikian, Bapak Ibu semua dan seluruh pendengar RRI di manapun Anda berada, ya perlu saya sampaikan juga ya Mbak Ara, bahwa sebetulnya korupsi ini terjadi karena adanya kesempatan. Yeah. Jadi artinya kesempatan itu muncul karena karena yang bersangkutan katakanlah punya celah, punya cara, punya kesempatan, atau memang akibat dari birokrasi yang rumit dan berbelit-belit. Rumit berbelit-belit itu

0: dan membuka ruang kesempatan untuk terjadinya apa
1: korupsi,
0: korupsi
1: tadi,
0: yang
1: ya,
0: ada.
1: Okay.
0: Ya, misalkan kita menguruskan data kependudukan, katakanlah menguruskan atau administrasi kependudukan, mulai dari akta lahir, mulai dari KTP, mulai dari sampai kepada misalkan kartu kesehatan dan seterusnya, akibat dari birokrasi yang manual tidak bertransformasi ke digital, maka ini menambah memperpanjang jalan layanan. Nah, jadi artinya muncul dari karena kesempatan, kemudian muncul juga karena tekanan. Tekanan dalam artian ini ada dua, tekanan atasan mungkin karena memberikan tindakan yang keras ya, sehingga mendorong bawahannya melakukan atau membuka ruang terhadap notif gratifikasi. Kemudian yang kedua akibat dari tekanan eksternal. Tekanan eksternal ini bisa saja tekanan ekonomi, tekanan gaya hidup, ataupun tekanan dari kebutuhan, atau memang yang bersangkutan punya hutang piutang sehingga yang bersangkutan kemudian terpaksa melakukannya. Kemudian yang berikutnya adalah adanya sebuah budaya mindset ya. Saya kira ini para pendengar RRI dimana berada, hari ini kita lihat bahwa ada mindset, ada cara pandang, cara berpikir oleh penyelenggara negara dan oleh sebagian masyarakat. Baru beberapa oknum penyelenggara hari ini mengatakan kalau tidak korupsi tidak asik, atau kalau tidak korupsi itu tidak asik, dalam artian ya kalau tidak korupsi itu ya ngapain aja gitu loh. Karena bahasanya begini, kalau korupsi tidak sekarang, kapan lagi? Kalau saya tidak korupsi, kalau bukan saya yang korupsi, siapa lagi? Nah, jadi ada sebuah cara
1: itu
0: pandang
1: mindset
0: yang
1: memang
0: baru
1: harus dicegah dari dini gitu ya, Pak ya, dan juga pastinya dimulai dari keluarga. Nah, kemudian untuk bisa melerai semua itu, artinya kan dalam fondasi keluarga itu harus kita perkuat terlebih dahulu gitu ya, Pak ya. Karena tadi dampaknya luar biasa panjang sekali, bahkan bisa dibilang efek domino seperti itu ya, Pak ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari nih, Pak, kebiasaan sederhana apa yang mungkin juga bisa diterapkan dalam keluarga kecil kita bisa menyalurkan pendidikan anti korupsi ini di lingkungan keluarga kita nih, Pak?
0: Maka saya kira yang perlu kita sampaikan ya, Mbak Ara dan seluruh pendengar RRI, adalah ada semacam tugas dan kewajiban terutama di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan pendidikan, bahwa kita harus sama-sama sependapat adanya kepentingan ya, adanya sependapat untuk kepentingan menegaskan. Pertama, kembali kepada sikap jujur. Sikap jujur adalah sebagai pondasi utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jujur dalam artian tidak berbohong. Jadi menanamkan nilai-nilai. Jujur misalkan tidak berbohong, berbuat yang ikhlas, kemudian menyadari bahwa korupsi itu sebuah kebohongan, lalu kemudian menolak plagiat ya, lalu kemudian menolak berbuat curang. Jadi artinya sikap dan tindakan yang jujur itu perlu diterangkan dan diingatkan diingatkan terutama di keluarga. Jadi keluarga harus menanamkan pertama nilai kejujuran, kemudian yang kedua menanamkan nilai disiplin. Dan nilai disiplin ini apalagi kita berhadapan dengan generasi yang setiap periode ini generasinya selalu berpindah-pindah.
1: Berbeda-beda, Pak. Iya, betul.
0: Ada mulai generasi, ada generasi boomer,
1: milenial, kemudian Gen Z sekarang,
0: alpha, generasi alpha. Sekarang sudah masuk generasi beta loh,
1: Pak.
0: Jadi artinya setiap disiplin itu harus ditanamkan sedemikian rupa, dalam hal contohnya menghargai waktu, melatih mental agar segala perbuatan itu dilakukan secara konsisten dan selalu belajar untuk sangat terhadap aturan. Jadi kalau misalkan waktunya jam 5 bangun pagi untuk melaksanakan ibadah, ya harusnya melaksanakan ibadah jam 5. Jadi tidak ada toleransi yang begitu. Misalkan misalnya jam belajar ya, harusnya belajar, jangan waktu dihabiskan untuk bermain yang tidak penting. Misalkan hari ini kan kita saksikan generasi mulai dari Gen Z dan beta dan alpha itu kan gemar dengan menggunakan gadget.
1: Jadi saya kira
0: jadi saya kira ini juga penting untuk kita ingatkan sikap disiplin. Kemudian yang pilar ketiga nih, tanggung jawab dari keluarga nih Mbak Ara, yang perlu kita ingatkan dan tegaskan, yaitu pendidikan terhadap tanggung jawab. Jadi sikap tanggung jawab itu adalah hal yang menjadi pilar yang ketiga dari jujur dan disiplin, adalah bertanggung jawab. Dalam artian apa tanggung jawabnya? Berani mengakui kesalahan.
1: Iya, betul.
0: Ini saat ini sangat sulit sekali nih. Karena apa, teman-teman apa generasi muda sekarang ini suka sekali menghindar dari masalah. Suka sekali untuk tidak mengakui kesalahan. Dan gemar sekali menyalahkan orang lain. Apalagi di media sosial itu kan sering kita mendengar senang menyoalkan perilaku moralitas orang lain, tapi tidak melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Saya kira dengan berani mengakui kesalahan, salah satunya adalah selalu mawas dan introspeksi terhadap tindakan dan perbuatan yang dilakukan, dalam artian termasuk perbuatan yang amanah, gitu. Dan juga saya kira tanggung jawab ini adalah generasi yang patut dan pantas untuk diandalkan, karena dengan sekali lagi dengan momentum 81 tahun Indonesia Merdeka, kita perlu mengingatkan terkait dengan aspek pentingnya tanggung jawab bersama di level umur, baik di level generasi boomer, generasi milenial, generasi X, Y, Z, kemudian alpha, beta. Saya kira ini semua masing-masing punya tanggung jawab bersama. Dan kita berharap diandalkan gitu ya. Jadi sebagai generasi yang mampu menunjukkan bukan hanya sekedar kualitas, bukan hanya sekedar kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, untuk itu saya kira dalam hal perilaku sosial ya, tadi Mbak Ara juga perlu kita terangkan dan perlu kita sampaikan kepada seluruh pendengar RRI adalah bagaimana generasi sekarang itu adalah pertama punya nilai yang adil, ya punya sikap yang adil, pertama punya sikap yang adil. Jadi mampu melihat mana yang benar dan salah. Jadi tidak diskriminasi. Diskriminasi itu karena atau yang sering kita dengar itu tidak membuli. Gitu, tidak membuli siapa saja, baik temannya, sahabatnya, atau siapapun. Kemudian punya privilege yang privilege kekuasaan. Jadi artinya punya hal yang khusus gitu ya. Jadi sikapnya dalam artian penyelenggara itu harus memutus berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Jangan memutuskan sesuatu itu melihat pada seberapa banyak kepentingan yang bisa diambil. Kemudian yang berikutnya adalah sikap yang perlu kita terangkan adalah Mbak Raya, adalah sikap berani. Jadi berani dalam artian tidak menghindar dari masalah. Berani menolak perbuatan atau ajakan untuk melakukan korupsi. Berani melaporkan sebuah peristiwa atau perbuatan korupsi, baik itu yang kita dengarkan maupun yang kita saksikan. Dan bertindak, jadi tidak gentar menghadapi pressure. Dan yang berikutnya yang saya kira perlu kita ingatkan, bahwa kita orang Lampung, bahwa masyarakat Lampung ini ada prinsip hidup. Saya kira prinsip hidup ini adalah sebuah sikap juga yang perlu dijadikan pandangan dan landasan. Misalkan sikap punya PIL Pasinggiri. PIL Pasinggiri ini dalam artian punya pil harga hidup
1: diri ya, Pak.
0: Untuk tidak mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan keluarganya atau mempermalukan orang lain. Hidup ini memang harus punya prinsip. Saya setuju prinsip orang Lampung itu harusnya jadikan sebagai paham pandangan. Nah, kemudian paham yang kedua dari orang Lampung itu kan penemui nyimah ya ramah. Jadi nemui nyimah boleh, tapi jangan sampai dengan nemui nyimah itu memberikan kerugian baik pada diri kita maupun orang lain. Lalu kemudian berjuluk badak, artinya memang kita ini hidup saling menghargai. Yes, hidup saling memberikan kehormatan. Yang muda menghormati yang tua menghormati yang muda. Terus yang muda jangan kurang ajar, yang tua jangan senaknya pula. Jadi artinya ini beberapa prinsip ya orang Lampung, saya kira memang harus disampaikan sebagai pola untuk mengajak para pihak untuk tidak melaksanakan korupsi. Okay. Kemudian sikap yang berikutnya adalah, Bara, saya kira ini penting juga, adalah sikap peduli. Ya, peduli ini dalam artian kita punya sensitivitas peka, ya, kita punya sensitivitas belonging yang, atau kita peka terhadap,
1: ya, peka
0: terhadap situasi, ya, baik pada diri kita maupun kepada orang lain, diri kita terhadap keluarga. Ini kadang-kadang di keluarga aja kita kurang peka, atau kalau kata anak-anak sekarang tuh lebih banyak pekoknya pada pekanya, kan gitu loh. Nah, ini yang memang sikap peduli perlu kita sampaikan, penting untuk kita melihat situasi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan pihak yang lain. Kemudian yang juga sekarang saya kira perlu kita hilangkan itu adalah sikap apatis, Mbak. Apatis itu sikap tidak peduli. Tidak ada urusan, tidak peka itu. Nah, kemudian kadang juga tidak peduli itu dalam artian di keluarga aja tidak peduli, bagaimana di masyarakat. Apalagi bicara korupsi itu kan bicara mengenai berapa banyak anggaran yang dipergunakan, berapa banyak anggaran yang didapatkan. Kan ada dua tuh siklus korupsi. Siklus terkait dengan pendapatan dari sektor pajak, maka banyak para pihak, katakanlah pelaku pajak itu ditangkap karena mereka memanipulatif pajak. Lalu kemudian ada juga para pelaku korupsi dalam hal merealisasikan anggaran, belanja anggaran. Itu banyak tuh. Belanja anggaran itu artinya pelakunya sudah jelas tuh. Banyak para kepala yang melakukannya. Mulai dari kepala desa, kemudian kepala daerah, baik dari bupati, gubernur, sampai pada menteri gitu ya. Sudah itu yang pelakunya mulai dari unsur eksekutif, ya, kemudian unsur legislatif gitu, sampai kepada unsur yudikatif termasuk APH, itu ikut serta melaksanakan fungsi. Jadi artinya kalau bicara sikap tadi, Pembara dan seluruh pendengar, perlu saya ingatkan kembali, pertama kita harus punya sikap yang adil kepada diri kita dan adil kepada orang lain. Kemudian yang kedua, harus berani bertindak, berani menolak ajakan korupsi, berani dan teguh punya prinsip hidup seperti yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita di Lampung. Ada prinsip pil pasinggiri, ada prinsip bejuluk badak, ada prinsip nemui nyima, gitu ya. Ada prinsip sakai sambayan. Ini prinsip-prinsip orang Lampung yang saya kira pantas dan patut untuk terus-menerus kita pahami dan kita laksanakan untuk tidak melaksanakan sikap dan tindakan korupsi. Karena memang warisan kita nenek moyang kita sudah mengingatkan, korupsi itu adalah perbuatan jahat. Kita mengambil dan mengurangi hak orang lain, gitu ya. Lalu kemudian kita mempermalukan keluarga kita, mempermalukan suku kita, dan mempermalukan daerah kita. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah sikap peduli. Saya kira ini penting untuk kita lakukan. Maka untuk itu, siapapun orangnya, kita harus punya benteng ekonomi, Mbak Ara. Punya benteng ekonomi yang saya sebutnya benteng, mengapa demikian? Artinya punya etos kerja yang teguh. Misalkan begini etos kerjanya. Kita sebagai generasi hari ini dan generasi akan mendatang harus hidup secara sederhana. Ini wajib nih. Sederhana dalam artian wajar.
1: Ya, tidak berlebih-lebihan gitu ya, Pak ya.
0: Tidak berlebih-lebihan, benar.
1: Yang sesuai dengan dan juga mungkin tidak berkaca dengan media sosial gitu ya, Pak ya. Biasanya kan yang ditakutkan itu bercermin dengan influencer atau segala sesuatu. Ya. Karena bahagia itu kita yang ciptakan ya, Pak. Kadang tuh kalau misalnya punya rezeki sedikit pun kita tuh tetap tidak bisa bahagia dengan hal-hal yang wajar dan sesuai dengan kemampuan kita gitu ya, Pak ya.
0: Nah, betul.
1: Ya. Kemudian nih Pak, sebenarnya untuk bisa yang namanya melerai tantangan tadi ya, dan salah satunya di era digital ini kan anak-anak muda juga termasuk itu mudah sekali untuk bisa mencari informasi, menerima informasi gitu ya Pak ya. Nah kemudian ini juga sekarang yang harus kita perangi adalah sikap apatis ini sendiri Pak, sikap tidak peduli. Betul. Yang hanya terkadang individual gitu kan ya. Nah bagaimana juga mungkin cara orang tua juga nih untuk bisa menanamkan rasa kepedulian terhadap anak-anak di lingkungan rumahnya. Kemudian juga kita tetap bisa bisa dibilang untuk bisa menomorsatukan prinsip-prinsip yang diwariskan oleh leluhur tadi, salah satunya nemu nyimah gitu ya. Betul. Nah, seperti betul, apa betul. Tuh, Pak?
0: Iya. Ya, jadi sebetulnya maka di sini saya kira kita juga perlu sampaikan dan mengingatkan juga bahwa ada beberapa nilai yang memang tadi sudah kita sampaikan, bahwa mulai dari nilai dasar, nilai sikap, kemudian etos kerja yang memang perlu dilaksanakan terhadap semua pihak. Maka sebetulnya kita juga perlu ingatkan bahwa tadi saya sudah sampaikan bahwa bukan hanya berangkat dari nilai kedaerahan, kita juga harus berangkat dari nilai dan paham Pancasila. Ya, selain paham sila Pancasila itu yang tertera di sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu bicara mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan adil dan beradab itu artinya kita sebagai manusia perlu bersikap adil dan bertindak yang beradab. Tidak pernah merendahkan dan melemahkan martabat orang lain. Kemudian tindakan yang kedua yang diamanahkan, yang terstate dan tersampaikan dan tertuliskan di Pancasila itu adalah keadilan sosial. Keadilan sosial ini secara inherent dia mengatakan bahwa tindakan mutlak yang kita harus bebas dari sikap korup. Korup terhadap diri sendiri dan korup terhadap orang lain. Apalagi korup terhadap tugas dan jabatan. Tugas dan jabatan baik itu level yang paling bawah sampai kepada level yang paling atas. Nah, untuk itu kita juga perlu mencermati misalkan terhadap perilaku-perilaku itu. Nah, maka kita harus bersikap dan bertindak, pertama mengingatkan, kalau nggak bisa mengingatkan lagi ya harus kita tindak gitu loh. Itu tindakan atasan bawahan saya kira penting. Kemudian tindakan untuk tidak berkompromi terhadap perilaku tersebut. Nah, supaya apa? Supaya secara pelan-pelan mindset, cara pandang, cara berpikir terhadap keinginan atau sedang melaksanakan korupsi itu pelan-pelan itu bisa dihindari. Nah, kemudian bicara mengenai sikap peduli tadi ya Mbak Ara, saya kira itu tadi bahwa sikap apatis saya kira itu merupakan sikap yang terjadi saat ini ya, yang itu harus kita hilangkan. Kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus memunculkan sikap empati. Empati itu adalah sikap yang tentunya itu tindakan untuk saling bahu-membahu, saling membantu, lalu kemudian sikap bergotong royong, dan saya kira kalau terjadi perbedaan, kita harus selesaikan secara musyawarah. Sebagaimana di-statekan yang disampaikan di sila keempat Pancasila, yaitu menekankan terhadap nilai kebersamaan dan keterbukaan dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga apa yang terjadi, apa yang kita lakukan itu adalah keinginan bersama, bukan karena berdasarkan keinginan pribadi saja. Nah, jadi saya kira kalau bicara mengenai sikap peduli itu tadi ya, Barat ya, ada banyak hal ya, maka kadangkala di beberapa tempat termasuk di dunia pendidikan kita selalu sampaikan bahwa generasi muda itu adalah sebagai pionir perubahan atau agent of change. Jadi karena dia pionir perubahan, maka di dalam tindakan untuk tidak melakukan korupsi itu dimulai dari aksi terhadap diri sendiri. Lalu kemudian aksi untuk memutus atau menghindari atau menolak dari ajakan korupsi. Yang berikutnya, yang ketiga adalah, aksinya adalah bagaimana kita menyuruhkan, bagaimana kita menerangkan, bagaimana kita memastikan, bagaimana kita menjelaskan terhadap bahaya-bahaya korupsi yang terjadi hari ini dan akan datang. Karena memang dampaknya cukup signifikan dan dampaknya cukup luar biasa juga. Jadi artinya edukasi ya, salah satunya melalui pintu siaran RRI ini adalah memberikan edukasi ya secara bersama, baik secara positif ya, dan memberikan framing yang positif juga, lalu kemudian menerangkan apa seterang-terangnya kepada para masyarakat untuk sama-sama mengetahui begitu besar dan dasarnya dari korupsi yang terjadi tersebut.
1: Okay.
0: Nah, jadi saya kira begitu ya, Mbak Ara.
1: Iya, Pak. Terakhir nih, Pak, di penghujung sesi kita ini, apa pesan Bapak kepada para orang tua dan juga keluarga di Lampung nih supaya bisa menjadi pelopor lahirnya generasi yang berintegritas dan juga pastinya bebas dari budaya korupsi?
0: Ya. Saya kira hal yang paling penting ya yang perlu kita sampaikan adalah mari kita bersama-sama ya, mari kita bersama-sama tidak melakukan korupsi dengan ya, atau melaksanakan pendidikan, mari kita bersama-sama memahami dan mempelajari dan melaksanakan terhadap pendidikan anti korupsi itu. Anti korupsi itu mulai dari menanamkan sikap jujur, sikap disiplin, dan menanamkan sikap tanggung jawab baik pada diri kita, pada orang lain, dan kepada generasi muda. Lalu kemudian saya kira yang paling penting adalah mari sama-sama kita menjaga sikap atau menjalankan sikap. Sikap adil, sikap berani, dan sikap tidak gentar, dan paling penting lagi adalah sikap peduli. Sensitivitas terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lalu kemudian sebagai generasi kebanggaan bangsa dan negara adalah saya kira penting juga yang perlu kita lakukan secara bersama-sama adalah bagaimana kita bekerja keras untuk betul-betul menjalankan

0: tidak mudah untuk di setir atau di apa di apa ya diajak atau diformat atau disuap oleh siapapun ya. Kemudian yang terakhir adalah saya kira yang penting kita lakukan, mari kita hidup apa dengan sederhana. Sederhana adalah matian yang pantas dan wajar dan patut. Pantas, wajar, patut. Nah, artinya patut dalam artian apa? Patut artinya ya kita harus apa dalam hal apa menjalankan kehidupan ini sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan artinya menghilangkan atau sedikit-sedikit apa mulai dari sedikit-sedikit untuk tidak atau mengurangi gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang hedonis, gaya hidup yang ditampilkan oleh media sosial. Karena apa yang ditampilkan oleh media sosial itu adalah hidup yang semu. Kita marilah hidup dengan apa adanya, yang nyata, yang apa bisa apa kita rasakan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi saya kira itu ya Mbak Ara dan dimanapun pendengar RRI, saya memberikan pesan secara terus-menerus melalui media RRI, dan RRI punya komitmen besar juga yang saya dan Mbak Ara dan seluruh apa saya dan Mbak Ara dan seluruh masyarakat termasuk dengan melalui RRI ini, mari kita sama-sama untuk menerangkan, menjelaskan dan mengajak untuk apa menolak dan
1: sama-sama menggunakan korupsi ya, Pak.
0: Dan sama-sama membuat gerakan ya, gerakan anti korupsi. Apalagi ini sudah menginjak usia kemerdekaan kita 81 tahun. Ini usia yang tidak muda, usia yang tidak dewasa, usia yang menuju kematangan. Karena usia menuju kematangan saya kira sudah banyak sekali cobaan, halangan, rintangan yang kita lakukan. Jadi ini merupakan media supaya kita sama-sama untuk satu barisan menuju Indonesia yang lebih maju, Indonesia emas,
1: dan 16, Indonesia yang 2025, bebas korupsi.
0: Ya, dan yang paling penting adalah Indonesia yang bebas dari korupsi. Saya kira itu ya, Mbak Ria.
1: Terima kasih Pak, dan dari perbincangan ini juga pendengar kita bisa belajar juga ya bahwa pemberantas korupsi ini bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja. Betul. Atau juga pemerintah, tapi juga justru harus dimulai dari lingkungan yang paling kecil di dekat dengan kita. Betul. Yaitu keluarga. Seperti tadi juga Pak Yusdian sudah bahas, anak itu harus dibiasakan untuk jujur, bertanggung jawab, disiplin, kemudian juga melihat langsung pastinya keteladanan dari orang tuanya. Makanya itu nantinya benih-benih integritas akan tumbuh sejak dini, dan karakter inilah yang juga nantinya akan menyongsong Indonesia menjadi generasi emas di tahun 2045 nanti ya Pak ya.
0: Betul
1: sekali. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Yusdianto, SHMH, dosen hukum Tata Negara Unila, atas wawasan dan juga pemikirannya telah dibagikan kepada pendengar RRI hari ini Pak. Semoga juga perbincangan ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi kita semua untuk memulai budaya anti korupsi dari rumah, dari keluarga. Karena keluarga yang berintegritas itu adalah fondasi bagi bangsa yang bersih dan juga bagi bangsa untuk bisa mencapai berkeadilan. Saya Tiara Wayuni, pamit undur diri dari obrolan kita pagi hari ini, dan juga sampai jumpa pada obrolan berikutnya hanya di Radio Republik Indonesia.
0: Terima kasih.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami,

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026, bersama saya, Hanna Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André Ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celsius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya. Tapi menurut saya, hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: See where we're at, and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Arina Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Arina Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: It was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Arina Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk.
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan tidak puas. Akan respect juga atas semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% dari coach. Jadi tanggal 4 September setelah dia mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman, ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di weekend nanti. Ya, sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga, nggak terlalu lama juga. Ya, banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana. Jadi ya, menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachingnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open. 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya, kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Dek. Ayo makan dulu, nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pagi Rana masih bersama kami di Prosa TRI di Banter Lampung, kalian informasi dan inspirasi. Dan untuk Anda sendiri semua pendengar, sudahkah Anda menyiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati Anda tercinta? Nah, ini adalah saat yang tepat karena pembuka pendaftaran untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2027 hingga 2028 jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK di BPK Menabur ini sudah mulai dibuka. Dan pembukaan pendaftarannya ini di hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan dapatkan banyak promo menarik seperti diskon SPP, kemudian juga diskonnya sampai dengan 25%. Ada juga cashback up to 26% dan undian formulir khusus untuk anak-anak yang akan mendaftarkan dirinya ya. Dan promo-promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal jika kuota sudah terpenuhi. Dan untuk yang belum tahu lokasi sekolahnya ada di mana, untuk TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gotong Royong Banter Lampung. Kemudian SMPK, SMAK dan SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Banter Lampung di Tanjung Karang Timur. Dan info lebih lanjutnya bisa langsung cek Instagram dari BPK Penabur Bandar Lampung.

0: Pendengar, jangan cintaiku dalam miliknya tulus ya. Ini menemani kita semua di kesempatan siang hari ini di Rabu 5 Agustus 2026. Dan kita akan ngobrol lagi nih pendengar di sesi Seruit hari ini. Terus juga seperti biasa kalau di Seruit kita akan ngobrolin satu hal yang penting juga untuk kita bahas bareng-bareng gitu kan ya. Nah kali ini di Rabu hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa melibatkan diri kita dan juga generasi muda terutama dalam pelestarian budaya dan juga pastinya terutama untuk di Provinsi Lampung sendiri gitu ya. Sudah hadir di Prostudio Prosotera di Banter Lampung, Kak Andriansyah Esos MPD, dosen pendidikan bahasa Lampung Unila, dan juga tim ahli cagar budaya Kabupaten Tanggamus. Assalamualaikum, selamat siang Kak Andri.
1: Selamat siang.
0: Apa kabarnya hari ini nih?
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih lah sudah datang ke sini ya. Lumayan jauh-jauh perjalanannya. Yeah. Tapi senang banget kalau misalnya Arna tuh ketemu sama tenaga pendidik yang masih muda juga gitu kan ya. Terus juga punya ketertarikan untuk bisa mempertahankan warisan budaya kita terutama gitu di Provinsi Lampung ya. Nah terus kalau misalnya Kak Andri sendiri ini melihat mahasiswa yang ada di Unila sendiri mungkin gitu kan ya, seperti apa sih sebenarnya antusias mereka bersama dengan teman-teman generasi muda mereka gitu ya untuk selalu menggali budaya apa aja sih yang dimiliki Provinsi Lampung, terus juga cara pelestariannya seperti apa, gimana tuh Kak?
1: Kalau karena saya ini mengajar di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung ya, FKIP Universitas Lampung, memang meskipun tidak semua ya mahasiswa itu memiliki background kebudayaan Lampung gitu ya, suku Lampung gitu, tapi mayoritas mereka memiliki background ya kelampungannya itulah gitu. Yang bukan dari suku Lampung pun mereka pasti punya keinginan atau cita-cita memajukan kebudayaan Lampung seperti itu. Karena mereka sudah masuk di Prodi Pendidikan Bahasa Lampung, artinya mereka ya harus ya memajukan kebudayaan Lampung itu, baik dia bahasanya, adat istiadatnya, kebudayaannya, mereka harus belajar gitu. Tidak semua mahasiswa pendidikan bahasa Lampung itu kan backgroundnya suku Lampung itu sendiri. Jadi yang bukan suku Lampung itu mereka juga dituntut untuk belajar gitu, mengejar apa yang ibaratnya kayak seperti ketertinggalan itu gitu ya. Jadi mereka mau tidak mau ya harus gitu, karena mereka sudah masuk di situ, outputnya sebagai nantinya akan jadi tenaga pengajar ya di sekolah-sekolah segala macam, mengajar bahasa Lampung. Jadi ya mau tidak mau mereka harus bisa terutama bahasa Lampung, kemudian mengenal adat istiadat dan kebudayaan, seni segala macamnya itu.
0: Nah terus juga nih Kak Andri, sekarang ini kan tantangannya kan adalah anak-anak generasi muda ini lebih percaya diri kalau misalnya berbahasa asing daripada bahasa daerahnya sendiri gitu kan ya. Nah sebagai dosen pendidikan bahasa Lampung sendiri nih Kak Andri, melihat ironi ini seperti apa, dan kemudian juga bagaimana Unila juga bisa yang namanya membentuk suatu program mungkin ya untuk bisa membangkitkan semangat berbahasa Lampung di kalangan generasi muda itu sendiri.
1: Kalau dari Unila sendiri itu kan karena prodinya memang basicnya adalah bahasa daerah, bahasa Lampung. Kami mengajar pun ya di kelas itu
0: Cawa Lampung ya.
1: Pengantar dari kelasnya itu sendiri menggunakan bahasa Lampung, baik itu presentasi, kemudian tanya jawab segala macam itu bisa dikatakan full bahasa Lampung gitu. Jadi orang yang punya backgroundnya tadi apakah Jawa segala macam itu memang ada ya, tapi mereka juga dituntut untuk belajar itu. Kemudian memang output dari Prodi Pendidikan Bahasa Lampung ini juga kan mengajar bahasa Lampung. Jadi ya mau tidak mau mereka harus belajar. Kami paksa, kami push gitu supaya, dan ternyata pembelajaran bahasa Lampung itu bahasa ya ibaratnya secara umum ya tidak bisa di hanya dipelajari saja gitu, tapi harus digunakan terus-menerus. Betul. Gitu. Jadi karena di kelas itu setiap hari mereka dituntut belajar bahasa Lampung, mereka yang tidak belajar, yang tidak lancar bahasa Lampung sebelumnya pun akhirnya ya ikut gitu. Jadi meskipun di kelas itu berbagai background bahasa ya, misalkan ada dari Abung ya, ada dari pesisir, ada dari Pubian segala macam, itu tidak masalah. kami bisa memahami konteks dari apa yang mereka ucapkan, mereka katakan ya, saling paham, dan itu juga akan memperkaya kosakata bahasa Lampung kita di kelas gitu. Jadi tidak hanya memahami kosakata-kosakata asal dari kampung kita saja gitu. Oh, ternyata di bahasa lain kata ini nih ternyata ada varian lain gitu. Nah, jadi itu memperkaya bahasa juga gitu.
0: Oke. Okay. Nah, terus kan Kak, kemarin itu kan di tahun 2024 atau 2025 kalau gak salah, ada perkiraan bahasa Lampung kita ini akan punah dalam 35 tahun gitu ya, ke depan gitu ya. Nah, ini juga jadi ironi karena memang mungkin di lingkungan keluarga sendiri orang tuanya tidak memberdayakan bahasa Lampung sendiri untuk bahasa sehari-hari gitu kan ya, untuk suku Lampung sendiri. Nah, kemudian teman-teman mahasiswa punya gak ini gerakan mungkin yang mungkin dilubung oleh dari keluarganya untuk bisa tetap melestarikan budaya Lampung setiap hari berbahasa Lampung, kemudian juga terutama untuk di kota Banten Lampung sendiri gitu ya.
1: Kalau di sekolah ya, di kampus ya, lingkungan kampus, kami memang ya itu tadi ya, mendorong mahasiswa agar menggunakan bahasa Lampung itu dimanapun mereka berada ya, termasuk di lingkungan keluarga.

0: ya, khusus untuk Provinsi Lampung, tidak lagi kita menginduk ke Bengkulu gitu ya. Itu juga jadi satu pemantik ya, supaya kita itu lebih aware lagi ke pelestarian bahasa dan budaya Lampung itu.
1: Oke, nah ngomongin pelestarian budaya di zaman sekarang ini kan kita penting banget untuk bisa memanfaatkan yang namanya sosial media nih Kak. Karena itu kan penyebaran medianya juga informasinya masif, cepat gitu ya. Nah kalau sekarang ini seperti apa juga teman-teman Unila atau juga Kak Andri sendiri ya bersama dengan komunitasnya gitu ya, untuk bisa memperkenalkan budaya Lampung ini kepada generasi muda tanpa juga menghilangkan nilai-nilai aslinya. Tapi semuanya itu dilakukan secara digital lewat sosial media.
0: Ya, jadi saya itu sejak kalau tidak salah dari tahun 2017 itu waktu itu saya menyusun skripsi ya. Jadi dari situlah ke apa ya? Tumbuh
1: ketertarikan
0: jiwa ketertarikan saya terhadap budaya gitu. Banyak data-data yang saya miliki gitu ya. Seperti foto, video, segala macam itu yang hanya saya kumpulkan di handphone gitu. Dan ini menuh-menuhin memori saya gitu ya. Jadi akhirnya timbullah inisiatif saya, oh daripada saya hapus, lebih baik saya sebarkan di media sosial. Akhirnya saya membuat akun Instagram ya, sejak saat itu namanya adat_Lampung. Nah di situ saya mengupload semua apa yang saya kegiatan-kegiatan saya tentang kebudayaan dan segala macam pelestarian ya, mengunggahnya di situ, kemudian memberi narasi tentang
1: keterangan kegiatannya
0: ya,
1: itu
0: ya, segala
1: gitu ya.
0: Macam dan ternyata banyak sekali antusias gitu ya, ribuan pengikut juga gitu di Instagram itu udah. Yang tadinya saya hanya untuk menyimpan dokumentasi hasil saya saja, ternyata itu bisa berguna juga disebarluaskan secara digital melalui media sosial gitu. Dan itu wah responnya luar biasa. Dari situ juga saya jadi kenal orang-orang kebudayaan ya, yang satu visi gitu. Kemudian saya juga akhirnya ada informasi dari media sosial mengenai pekerjaan di bidang kebudayaan. Waktu itu ada penggiat budaya namanya dari Kementerian Kebudayaan. Dari media sosial juga saya menemukan info itu gitu. Termasuk beasiswa S2 Bahasa Lampung ini juga saya temukan
1: dari media
0: informasinya
1: sosial
0: dari media sosial itu. Jadi ada yang mendm saya melalui akun Adat Lampung, Mas Admin, ayo dong daftar ini S2 Bahasa Lampung gitu, daripada ini gitu kan. Sebetulnya waktu itu juga belum ada aktivitas yang bagaimana gitu. Jadi akhirnya saya mendaftar dan ternyata lolos gitu. Dari situ juga menguatkan gitu ya, gelar S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung menguatkan saya masuk ke dalam bidang kebudayaan itu gitu.
1: Oke. Terus juga Kak Andri ini kan menarik banget gitu ya. Artinya kalau misalnya dari kita obrolan kita ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Kak Andri itu menyerahkan seluruh jiwanya untuk budaya Lampung gitu ya. Nah, terus juga sebagai seorang budayawan nih, apa yang juga makna apa yang udah Kak Andri ambil gitu ya? Terus juga apa yang ingin Kak Andri capai nih untuk Provinsi Lampung juga melalui budayanya sendiri, dan juga bagaimana untuk bisa mengajak generasi muda untuk selalu cinta dan juga pastinya melestarikan, meneruskan budaya yang kita punya gitu.
0: Saya harap sih ya memang tidak banyak ya orang yang memiliki ketertarikan
1: secara penuh
0: bidang,
1: ya
0: di bidang kebudayaan gitu. Tapi saya selalu percaya ada apa ya, kata-kata yang mengafirmasi saya gitu, bahwa ketika kita menghidupkan kebudayaan gitu, maka kebudayaan itu akan menghidupkan kita gitu, menghidupi kita gitu. Jadi di situ memacu saya gitu ya. Kemudian saya juga jadi tidak hanya bertemu dengan orang-orang yang sudah sepuh tua segala macam yang tertarik di bidang kebudayaan gitu ya, dari media sosial, dari grup-grup segala macam itu, akhirnya saya bertemu dengan orang-orang yang ternyata dari berbagai generasi gitu, termasuk Gen Z ya, generasi milenial ya, itu saya bertemu ya, tidak hanya dari Lampung, beberapa tahun terakhir juga saya akhirnya bertemu dengan orang-orang yang memiliki visi misi yang sama di bidang kebudayaan ya, dari misalkan Sumatera Selatan, dari Bengkulu seperti itu. Kemudian ketika saya diterima di Kementerian Kebudayaan waktu itu sebagai penggiat budaya selama dari 2021 sampai 2024 ya, saya bertemu para penggiat budaya dari

0: seluruh Indonesia, mm-hmm. dan itu membuka, sangat membuka wawasan saya dan makin memacu saya gitu, mm-hmm. untuk mencintai kebudayaan saya gitu. Daerah-daerah lain banyak yang memajukan kebudayaan, di Lampung mana nih? Berarti harus saya yang mulainya dari diri sendiri, mm-hmm. gitu. Jadi saya yakin, ya saya menghimbau juga kepada generasi muda ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika kamu mencintai kebudayaan, menghidupkan kebudayaan, maka kebudayaan itu akan menghidupi kamu, gitu ya.
1: Okay.
0: Itu selalu saya pegang teguh, gitu, dan itu terbukti gitu. Yang saya menjadi sarjana waktu itu, misalkan sarjana sosiologi, mengambil kebudayaan skripsi dulu, tentang pakaian adat Lampung misalkan ya, kemudian tiba-tiba ada tawaran S2 bahasa Lampung dari bidang kebudayaan, juga bahasa dan kebudayaan Lampung. Pekerjaan pun begitu, dari 2021 itu juga sebagai penggiat budaya, ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Termasuk saya akhirnya yang sekarang baru bulan lalu, alhamdulillah saya diterima CPNS, sebagai PNS 100% ya, di dosen di S1 Pendidikan Bahasa Lampung. Itu pun juga tidak jauh-jauh dari kebudayaan.
1: Oke,
0: gitu.
1: Dan itu juga adalah bukti nyata gitu ya, bahwa
0: nyata.
1: Kebudayaan akan menghidupkan kita,
0: betul.
1: Gitu ya. Ketika kita juga pastinya 100% tulus gitu ya, untuk bisa menularkan budaya kepada orang lain, orang kita sekitarnya juga, gitu ya. Nah, juga ini salah satu hal yang mungkin juga nanti bisa menginspirasi teman-teman muda nih ya, para pendengar yang sekarang ada di garis Gen Z gitu ya, atau juga milenial gitu, karena yang namanya untuk bisa melestarikan budaya itu sebenarnya nggak ada usianya gitu ya.
0: Betul.
1: Dari usia berapapun itu kita bisa untuk tetap melahirkan yang namanya ketulusan untuk bisa melestarikan budaya kita gitu, dari kita di sendiri gitu. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan orang Lampung tuh siapa lagi coba yang mau melestarikan budaya Lampung? Bukan hanya orang Lampung juga, tapi juga orang yang tinggal di Lampung,
0: betul,
1: gitu ya. Udah lama,
0: betul,
1: tinggal di Lampung, bangga juga pastinya ketika melihat apa yang kita punya nih di tanah tempat tinggal kita ini dikenal sama orang luas, gitu ya,
0: betul,
1: Kak ya. Nah, terus juga yang terakhir nih Kak, pesan Kakak kepada generasi muda, terutama juga generasi yang pastinya juga kita menaruh harapan banyak sekali kepada mereka, gitu kan ya, untuk tetap bisa bangga, untuk tetap bisa cinta dan ikut melestarikan budaya di tengah derasnya arus globalisasi kebarat-baratan ini nih Kak. Silakan Kak.
0: Mungkin itu tadi ya, afirmasi dari saya bahwa hidupkan kebudayaan, maka kebudayaan akan menghidupimu. Di tengah tantangan zaman, jangan jadikan itu sebagai penghalang gitu. Jadikan itu sebagai modal, gitu, untuk meluas-luaskan kebudayaan kita ini, mengenalkan seluas-luasnya ke seluruh dunia gitu. Media sosial segala macam ya, kita sebagai mungkin sebagai penonton dan pengguna saja gitu. Tapi mulai dari sekarang, coba kita buat mungkin konten, dimulai dari konten-konten ya, tentang kebudayaan ya, segala macam yang kita sebarluaskan lebih luas ya. Dan itu menurut saya hal yang, sesuatu yang bisa dilakukan paling mudah, itu paling ringan, gitu. Media sosial, ayo kita ramaikan itu dengan kebudayaan Lampung, gitu. Apalagi sebentar lagi kita mau ada Festival Krakatau, ya.
1: Krakatau nih, akhir Agustus ini ya.
0: Iya betul. Nah itu ajang bagaimana kita menampilkan salah satunya tentunya kebudayaan, bagaimana kekayaan kebudayaan yang kita miliki, gitu, seluas-luasnya. Orang lain mungkin tidak bisa datang ke sini, tapi beritanya itu bisa tersebar luas,
1: betul,
0: gitu, tentang kebudayaan Lampung itu, bahwa Lampung itu kaya loh, gitu. Kemarin saya juga habis mendampingi orang dari Jepang, jauh-jauh dari Jepang ke Lampung, hanya untuk mencari tahu tentang apa itu kain kapal.
1: Oke.
0: Kain kapal itu adalah salah satu wastra Lampung yang sayangnya sudah hampir punah, ya, bisa dikatakan punah gitu. Dia jauh-jauh dari Jepang ke sini untuk mencari
1: wastra
0: tahu tentang
1: itu, gitu ya.
0: Luar biasa. Orang luar saja
1: penasaran gitu,
0: gitu. Kenapa kita tidak gitu.
1: Dan apalagi gitu. Juga Festival Krakatau juga nanti akan memamerkan tapis-tapis kita juga ya.
0: Iya betul.
1: Di akhir Agustus nanti gitu. Jadi kalau misalnya penasaran sebenarnya tapis Lampung tuh kayak apa sih kayaknya gitu kan ya. Karena banyak bentuk-bentuknya dan mungkin juga banyak yang belum kita tahu. Nanti harus lihat yang namanya Festival Krakatau ya Kandri ya. Oke deh, terima kasih Kandri sudah hadir di sini. Dan yang pastinya pendengar, namanya kita melestarikan budaya itu gak harus selalu melalui kegiatan yang besar gitu ya. Yang dikatakan Kak Andri tadi betul banget, lewat media sosial kita aja deh ya, yang punya kita itu juga pastinya bisa mendorong kita, membantu untuk bisa mensosialisasikan budaya kita. Dan jangan lupa untuk pakai bahasa Lampung ya Kak.
0: Betul. Kima kamsa apa lagi, mak ganta kapan lagi.
1: Dan pastinya juga ini jadi salah satu modal kita juga untuk bisa mengenalkan budaya Lampung di kancah nasional dan juga kalau bisa sih internasional. Betul. Ya. Terima kasih sekali lagi untuk dosen pendidikan bahasa Lampung Unila, Kak Andriansyah SOS MPD. Dan juga terima kasih untuk pendengar semua yang sudah mendengarkan obrolan kami ya. Dan semoga aja ini jadi inspirasi untuk kita semuanya untuk terus cinta, untuk terus menularkan, terus juga yang pastinya memberitakan ke semua orang tentang budaya yang kita punya ya. Dan kalau gitu kita pamit untuk diri dan pendengar Anda semuanya. Pendengar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan podcast Antara edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan judul Kesempatan Kedua dari Dalam Lapas, dan juga dengan narasumber Ibu Gayatri Rahmi Rilowati, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A.
1: Pemasyarakatan, yep. Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
3: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
3: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
4: Betul.
3: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
4: Iya.
3: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
4: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya, dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
3: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
4: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tadi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
3: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
4: budidaya ikan,
3: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
4: Nah, sebelum kita berlanjut kembali Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih Bu, sebagai ex warga binaan mungkin saya boleh tahu juga Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini Bu?
1: Oke. Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
4: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa, itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan, jadi kita ditenangkan dulu gitu
4: ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu
3: ya. Sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin ke yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
4: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya Bu ya.
1: Ketika, apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
4: Okay.
1: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
4: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya Bu ya.
1: Betul.
4: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita. Dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
1: Iya.
4: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
3: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
4: Iya.
3: Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint. Dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik. Ecoprint batik.
4: Ecoprint batik. Ya, Ecoprint apa batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya. Nah,
3: kalau
4: betul.
3: Itu kebetulan kalau yang ini namanya Ecoprint saja, tidak ada batiknya.
4: Oh, oke. Okay. Ya, jadi itu masih dari daun ya Bu.
3: Dari
4: ya?
3: Daun. Jadi semuanya memakai warna alam.
4: Okay.
3: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
4: ada,
3: seperti
4: ada
3: ini
4: warna
3: kita memakai
4: yang
3: tertinggal.
4: Ya, betul betul.
3: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
4: Okay.
3: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
4: perkayuan yang berwarna ya, begitu ya Bu.
3: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna yang berbeda.
4: Oke, oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
3: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
4: Okay, okay.
3: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja
4: berarti
3: tujuannya
4: hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
3: Diikutkan ke pameran.
4: Wow.
3: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
4: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
3: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
4: ini dompet ya,
3: Bu, ya? Dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
4: Oh, ini sebetulnya kain
3: percaya. Biasanya ya sisa dari batik.
4: Gitu, ya.
3: Atau misalnya reject nih. Kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch.
4: Yeah.
3: Kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung. Nanti kita bisa buat menjadi vest. Misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
4: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu.
1: Yeah.
4: Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian. Untuk pembinaan dari sisi skill-nya sendiri nih, Bu. Kalau Ibu Nia selama di sini kegiatan yang ngapain?
1: Saya itu memang lebih banyak di kegiatan kepribadian, tapi di sini tuh wajib seperti tadi Ibu ya, jadi
4: harus ikut.
1: Semua orang harus punya skill.
4: Oke. Okay.
1: Saya di sini saya bisa merajut dan saya ikut bakery. Jadi saya juga bisa
4: bakery
1: bikin
4: juga ada.
1: Iya,
4: wow.
1: Yeah, waktu itu saya jadi pernah ikutan bakery, kemudian merajut juga. Ada beberapa produk saya juga bikin sepatu
4: dari rajutan tas, itu. Ya. Apa jangan-jangan ketika Bu Nia keluar sekarang sudah punya usaha bakery lagi?
1: Oh enggak. Saya masih
4: tapi
1: melanjutkan
4: apa
1: usaha
4: yang Bu Nia fokuskan setelah keluar dari sini dan Ibu Nia punya bekal skill yang banyak tadi, merajut, bakery itu skill yang menurut aku hebat dan bernilai jual juga loh ketika kita berada di tengah masyarakat, kembali ke masyarakat.
1: Saat ini masih jadi hobi aja. Jadi kalau misalnya anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, enggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang
4: betul,
1: diberikan.
4: Betul.
1: Kita di sini sering diminta untuk misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage.
4: Wow.
1: Gitu. Jadi
4: jadi hitung-hitung latihan membuat event organizer gitu ya.
1: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI. Waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar. Itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
4: Betul.
1: Pengen di ada orang yang mendengar,
4: yang
1: ada orang yang
4: menerima kita.
1: Menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Mm-hmm. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement, mm-hmm, namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
4: ex-warga binaan
1: di dalam, mm-hmm, yang ya.
4: Apa kegiatan?
1: Sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress, World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
4: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
4: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
1: alhamdulillah. Alhamdulillah, Ibu sangat welcome juga, gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap bisa cepat pulih.
4: Betul,
1: gitu.
4: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasanya bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling menyemangati.
4: Karena
1: kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
4: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
4: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
1: betul,
4: gitu
1: yang
4: ya,
1: tidak menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan untuk
4: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya, tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat.
1: Betul.
4: Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
3: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
4: Betul.
3: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya, untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
4: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
3: Iya. Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas, menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
4: Wow.
3: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita. Bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
4: Betul.
3: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas, ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan yang mungkin pada akhirnya mungkin pada awalnya dipaksa, karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
4: Betul.
3: Nah, dengan dipaksa lambat laun karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
4: Betul.
3: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
4: Tidak punya
3: tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
4: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
3: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan
4: betul
3: gratis. Tapi ya, sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja, betah enggak. Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung
4: betul,
3: itu
4: betul
3: efek jerah.
4: Iya,
3: gitu. Yes. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
4: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan, betul ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris, saya juga baru tahu.
3: Tidak
4: ada les bahasa Jerman juga. Itu boleh Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
3: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
4: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini? Kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
4: nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi. Lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
4: untuk lanjut lagi.
1: Betul. Jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
4: Wow, luar biasa loh Bu.
1: Iya,
4: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. Dan betul, sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan. Jangan sia-siakan waktu. Kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak. Walaupun gimana.
4: Betul. Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman.
1: Itu sudah jadi
4: juga
1: hukuman. Ya. Hukuman sosial, sanksi sosial. Kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
4: Betul,
1: nah, beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
4: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya, Bu. Ya,
4: oh nginep. Iya, Bu. Ya. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
3: Boleh.
4: Itu tapi ada kekhawatiran tertentu enggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya, Bu ya?
3: Jadi begini, Mbak. Ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
4: Ya, pasti dan sudah kita, dipertimbangkan. Iya, gitu
3: kajian
4: ya, Bu,
3: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
4: Bahasa Sunda, tapi Barudak.
3: Ya, artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya, kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
4: Ada absensinya.
3: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
4: Oh gitu.
3: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
4: Oke.
3: Itu akan direkam siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
4: secara 10. Digital begitu, Bu, apa seperti apa absensinya?
3: Iya. Itu digital kan artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
4: Iya, betul.
3: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
4: Oke.
3: Sampai dengan.
1: Jadi termotivasi ya, Bu.
3: Ya, jadi mereka wah ayo berlomba.
4: Iya, bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
3: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih.
4: Satu
3: dan
4: malam
3: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
4: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
3: tenda. Di dalam tenda.
4: Jadi dibuat
3: seolah-olah camping.
4: Iya, kayak camping ya.
3: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu bisa sama anak,
4: kan
3: bisa peluk anaknya.
4: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis,
3: anak biasanya dibuat apa. Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
4: Oh iya.
3: Yang penting ada pengawalan petugas.
4: Oke, iya. Ya penting itu ya, Bu, ya pengawalan petugas itu.
3: Keamanan tetap kita tidak boleh mengabaikan.
4: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas, begitu ya, Bu?
3: Betul.
4: Kalau Bunia nih, Bunia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bunia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata nggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
4: Yep. Bertransformasi.
1: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima, itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, kita ingin memperbaiki diri, pulih bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
4: Betul.
1: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
4: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya.
1: Betul.
4: Kalau begitu ya.
1: Betul. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
4: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya, Bu ya. Seperti apa, Bu?
3: Kalau harapan untuk warga binaan, tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya, karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
4: Dukungan dari masyarakat, bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
3: Betul.
4: Ya, tentang lapas ini, bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
3: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
4: Betul.
3: Malah berpotensi,
4: untuk kembali lagi.
1: Betul.
4: Iya.
1: Itu yang ingin kami
4: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Seperti koreografi berkenan dengan sejarah meletusnya Gunung Krakatau. Dan itu kita sudah kita siapkan. Jadi untuk sementara ini, ya karena kita melihat kondisi Gunung Krakatau memang tidak sedang baik.
2: Sekarang sebentar lagi, tapi kita pembangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolah.
0: Selamat siang pendengar Berita Daerah Lampung siang hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung membatalkan rencana kegiatan tabur bunga dan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau dalam rangkaian Festival Krakatau 2026 menyusul kondisi Anak Krakatau yang dinilai belum aman. Dan berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, Berita Daerah Lampung siang ini juga dilay di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung membatalkan rencana kegiatan tabur bunga dan aktivitas di sekitar Gunung Anak Krakatau dalam rangkaian Festival Krakatau 2026 menyusul kondisi Anak Krakatau yang dinilai belum aman. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
1: Sebenarnya kita ada rencana tabur bunga mengelilingi Pulau Krakatau.
3: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Tony Ferdinansah, mengatakan awalnya panitia telah menyiapkan agenda tabur bunga dengan mengelilingi kawasan Gunung Anak Krakatau. Namun menurut Tony, rencana itu akhirnya dibatalkan dengan alasan keselamatan lantaran saat ini Gunung Anak Krakatau dinilai dalam kondisi tidak aman. Kendati begitu, dia memastikan sebagai pengganti pada malam puncak Festival Krakatau di Lapangan Saburai Bandar Lampung, panitia akan menghadirkan pertunjukan koreografi mengangkat sejarah letusan Gunung Krakatau. Selain itu, panitia juga berencana menampilkan video dokumenter mengenai sejarah letusan Gunung Krakatau agar unsur edukasi tetap menjadi bagian penting dalam festival tersebut.
1: Awal rencana, karena ini sudah kita persiapkan sebelumnya jauh-jauh hari, awal rencana sih sebenarnya kita ada rencana tabur bunga mengelilingi Pulau Krakatau. Tetapi ternyata kondisi Gunung Krakatau tidak sedang baik-baik saja. Akhirnya kemungkinan besar kita tunda, kita cancel acara tabur bunga itu. Dan kita akan melaksanakan salah satunya yang berhubungan langsung dengan meletusnya Gunung Krakatau. Kita nanti di acara di Lapangan Saburai ya, nanti akan ada seperti koreografi berkenan dengan sejarah meletusnya Gunung Krakatau. Dan itu sudah kita siapkan. Jadi untuk sementara ini, ya karena kita melihat kondisi Gunung Krakatau memang tidak sedang baik, kita cancel untuk melakukan aktivitas di sekitaran Gunung Krakatau. Tapi rangkaian acara lain tetap kita berjalan.
3: Festival Krakatau ke-35 mulai digelar pada 25 hingga 30 Agustus di Lapangan Saburai, Bandar Lampung. Festival Krakatau tahun ini mengangkat tema Nengah Nyapur. Tema itu dipilih untuk menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang mencerminkan budaya gotong royong dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Selain Lampung Festival Kuliner, ada banyak rangkaian acara lain seperti Lampung Festival Karnaval, Krakatau Run, Lomba Solosong, Serwit Battle atau Serbet, dan Mengan Balak. Untuk memeriahkan Festival Krakatau ke-35, Pemprov Lampung menggandeng PT ASDP, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan Federasi Triathlon Indonesia atau FPTI Provinsi Lampung. Beragam kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memberi ruang promosi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Selain menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Festival Krakatau tahun ini juga diyakini akan menggerakkan roda perekonomian di daerah. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Peningkatan akses layanan dasar menjadi salah satu fokus pembangunan yang terus diperkuat pemerintah Kota Bandar Lampung. Upaya tersebut juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan yang semakin berkembang. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
1: Ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang memadai menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat perkotaan. Pemerintah Kota Bandar Lampung terus melakukan perencanaan pembangunan untuk memastikan layanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih merata. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, mengatakan sektor kesehatan dan pendidikan masih menjadi kebutuhan yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan kota ke depan. Selain melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan, pemerintah kota juga menyiapkan penguatan layanan dasar bagi masyarakat. Salah satu langkah yang direncanakan yakni penambahan fasilitas kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih mudah dijangkau warga. Di bidang pendidikan, pemerintah juga melihat kebutuhan ruang belajar yang terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk di sejumlah wilayah.
2: Drainase sekarang sebentar lagi, tapi kita pembangunan berapa puskesmas sama ada berapa sekolah yang kita inginkan. Mana SMP kita tambahkan.
1: Eva Duyana menjelaskan, pemerintah kota menyiapkan pembangunan beberapa puskesmas serta penambahan sekolah, khususnya jenjang SMP, guna mendukung pemerataan layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat. Penambahan fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan akses bagi warga di berbagai wilayah Kota Bandar Lampung. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap penguatan layanan dasar dapat mendukung terciptanya sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan siap menghadapi tantangan pembangunan di masa mendatang. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar selanjutnya, kita simak harapan kepada Bapak Kapolresta Bandar Lampung yang memprioritaskan pelayanan publik dan pemberdayaan pemberantasan korupsi yang berhasil dihimpun tim liputan.
1: Saya Nisa, saya berharap Kapolresta Bandar Lampung ini dapat benar-benar mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih cepat, ramah dan transparan. Saat warga datang untuk membuat laporan atau mengurus berbagai keperluan, itu semoga prosesnya tidak berbelit-belit dan petugasnya selalu memberikan pelayanan yang profesional. Nah, selain itu, komitmen dalam memberantas korupsi juga harus dibuktikan melalui tindakan nyata dan dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu. Dengan begitu, masyarakat ini akan semakin percaya kepada kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.
2: Saya Nopi, menurut saya pelayanan publik yang baik merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini. Karena itu, saya berharap Kapolresta Bandar Lampung mampu menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, responsif terhadap setiap laporan, serta memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain juga, pemberantasan korupsi juga perlu menjadi perhatian utama agar tidak ada penyalahgunaan wewenang. Jika kedua hal tersebut dapat dijalankan secara konsisten, saya yakin kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan semakin meningkat, dan situasi keamanan di Bandar Lampung juga akan semakin baik.

0: Pendengar, Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Herbin Garbawiyata Jayasianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Kapolresta Bandar Lampung Kombespol Herbin Garbawiyata Jayasianipar menyatakan akan memprioritaskan peningkatan pelayanan publik dan pemberantasan tindak pidana korupsi setelah resmi menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung yang baru. Komitmen tersebut diungkapkan usai pisah sambut dengan pejabat sebelumnya, Kombespol Afred Cakup Tilukai kemarin. Herbin menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang telah berjalan baik di Polresta Bandar Lampung, namun ia juga akan mengevaluasi setiap program agar pelayanan pada masyarakat semakin optimal. Selain memperkuat pelayanan publik, Herbin mengarahkan jajarannya untuk meningkatkan upaya pencegahan kejahatan, khususnya pencurian kendaraan bermotor dan tindak kriminal lainnya. Kapolresta juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas selama memimpin Polresta Bandar Lampung. Pengalaman bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadi bekal untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.
2: Kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, kami mohon dukungan semua pihak termasuk dari teman-teman media untuk terus bekerjasama, berkolaborasi, termasuk memberikan saran masukan kepada kami di Polresta Bandar Lampung untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami kepada masyarakat. Ini tuh, ya tentu saya akan mempelajari apa-apa sistem dan pola yang sudah berjalan. Tadi saya sampaikan dari mana-mana poin-poin yang bisa kita tingkatkan, tentu harus kita tingkatkan pada prinsipnya intinya. Apapun yang akan kita kerjakan,
1: Kapolresta menambahkan dirinya juga akan memperkuat patroli serta mengevaluasi pola pengamanan secara berkala agar sesuai dengan perkembangan situasi di lapangan. Menurutnya, patroli yang selama ini berjalan telah memberikan hasil positif dalam menekan potensi kriminalitas. Meski demikian, Polresta Bandar Lampung akan terus menyempurnakan strategi pengamanan agar respon terhadap gangguan Kamtipmas semakin efektif. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, di tengah semarak menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, para pedagang bendera merah putih musiman di Kota Bandar Lampung justru harus mengelus dada lantaran tingkat penjualan mereka merosot tajam akibat gempuran pasar digital atau e-commerce. Berikut laporan selengkapnya.
1: Online gitulah pengaruh ya buat jualan bendera. Menurun drastis nih. Iya, ya ada online.
2: Penjualan bendera merah putih di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Meskipun para pedagang musiman telah menyediakan beragam model dan variasi ukuran, angka penjualan tetap stagnan akibat makin maraknya perdagangan secara daring atau online. Salah seorang pelaku usaha atribut kemerdekaan, Yunus, mengungkapkan lesunya penjualan di lapak fisik sangat terasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, penetrasi produk dari luar daerah yang dijual di platform e-commerce dengan harga jauh lebih murah menjadi faktor utama tergerusnya minat pembeli lokal. Dirinya mengajak masyarakat untuk kembali memberdayakan para pedagang lokal di sekitar dengan membeli langsung dari pedagang pinggir jalan, tidak hanya membantu perekonomian warga setempat, tetapi juga memastikan kualitas bahan dapat diperiksa secara langsung sebelum dibeli.
1: Alhamdulillah kalau di Lampung sekarang udah masuk 17 tahun nih. Ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya mah emang alhamdulillah gitu neng, tapi untuk tahun sekarang ini, 2 tahun sekarang ini jualannya agak kurang neng. Ya, agak kurang soalnya ada online gitulah pengaruh ya buat jualan bendera. Menurun drastis nih. Iya. Ya ada online, terus ya jualannya mungkin banyak juga yang jualan. Kalau 2 tahun sekarang lah banyak saingan ya.
2: Senada dengan Yunus, Ropik, salah seorang pedagang musiman, mengaku jumlah pembeli yang datang ke lapak turun drastis. Dirinya mengatakan, beragam inovasi, bentuk dan motif yang dijajarkan belum mampu mengimbangi kemudahan serta promo harga yang ditawarkan toko-toko online. Dirinya berharap variasi produk yang lengkap bisa menjadi daya tarik masyarakat untuk membeli secara langsung. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Bea Cukai terus memperluas ekspor produk Lampung melalui penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas UMKM, termasuk dengan memberikan dan juga memperkenalkan skema pembiayaan untuk penugasan khusus ekspor atau PKE. Berikut laporan selengkapnya.
1: Ekspor pelaku usaha UMKM, ini yang kita gandeng. Jadi memang untuk di Lampung ini,
2: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan ekspor dari Provinsi Lampung. Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan, Asosiasi Pelaku Usaha, hingga komunitas usaha mikro, kecil, dan menengah guna memperluas akses pasar internasional bagi produk unggulan daerah. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Ber Budi Kismulyanto, mengatakan salah satu bentuk kolaborasi yang telah dilaksanakan adalah sosialisasi pembiayaan ekspor melalui skema penugasan khusus ekspor atau PKE. Melalui program tersebut, pelaku usaha dapat memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pembiayaan yang disediakan pemerintah untuk mendukung kegiatan ekspor. Menurut Ber Budi, Lampung memiliki potensi komunitas unggulan yang sangat besar untuk bersaing di pasar global. Selain produk perkebunan seperti kopi, berbagai produk olahan dan kerajinan lokal juga memiliki prospek ekspor yang menjanjikan apabila didukung dengan peningkatan kualitas produk serta pendampingan secara berkelanjutan.
1: Ekspor pelaku usaha UMKM, ini yang kita gandeng. Jadi memang untuk di Lampung ini alhamdulillah kita sudah melakukan itu. Kami juga kemarin belum lama ini berkolaborasi dengan Dinas Provinsi Lampung, Dinas Perdagangan Perindustrian Lampung. Kita mengadakan sosialisasi, karena di Kementerian Keuangan itu salah satunya sekarang ada yang namanya PKE, penugasan khusus ekspor, di mana ini juga pembiayaan-pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pelaku.
2: Ia menegaskan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk daerah sekaligus memperluas jumlah pelaku usaha yang mampu menembus pasar ekspor. Sebagai contoh, Ber Budi menyebut keberhasilan ekspor perdana tepung tapioka asal Lampung yang melibatkan kelompok-kelompok pelaku usaha. Produk tersebut telah mengantongi kontrak ekspor sekitar 3.330 ton dengan terrealisasi pengiriman tahap awal sekitar 20 ton. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
3: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah
4: Lintas Lampung Olahraga. Olahraga.
0: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Wekanan memetakan cabur prioritas untuk mengaktifkan persiapan atlet pada Porprov Lampung mendatang. Selain menggandakan cabur alangganan juara, daerah ini juga bersiap menambah pundi medali melalui keikutsertaan di cabang menembak. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Wekanan.
5: Pemerintah Kabupaten Wekanan bersama KONI mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi andalan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Lampung 2026. Cabang olahraga dengan rekam prestasi dan peluang perolehan medali menjadi perhatian utama. Sekretaris Dispora Par Wekanan, Sebri, kepada RRI mengatakan pihaknya belum melakukan pembahasan secara intensif bersama KONI untuk menetapkan cabur prioritas. Namun, evaluasi prestasi pada ajang sebelumnya menjadi salah satu dasar dalam menentukan cabur yang akan diunggulkan. Menurutnya, kickboxing menjadi salah satu cabur yang memiliki peluang besar. Pada ajang sebelumnya, kickboxing mampu menyumbang sekitar 15 medali emas bagi Wekanan. Selain kickboxing, sejumlah cabur seperti karate dan pencaksilat juga dinilai memiliki potensi untuk kembali menyumbangkan medali. Dispora Par juga memberikan perhatian terhadap cabur menembak yang akan diikuti Wekanan pada Porprov 2026.
6: Mungkin untuk saat ini, kami dari Dinaspora terutama ya, belum pernah duduk bersama dengan KONI terkait dengan cabang-cabang yang menjadi andalan. Tapi kalau berkaca dari tahun 2002 kemarin, mungkin yang kita prioritaskan mungkin yang mendapat medali yang banyak.
7: Seperti kickboxing
6: itu kan mendapatkan medali sekitar 15 medali emas dan perak perunggu itu ada juga dapat gitu. Dan selain itu juga ada karate dan segala macam gitu, pencak silat. Nah, mungkin sekarang ini kita juga ada ikut cabur menembak. Kita juga mengharapkan ada prestasi juga dari cabang itu karena baru pertama kali ini sepertinya Wekanan ikut di cabur di provinsi Porprov ini menembak. Tapi kalau untuk target mungkin nanti belum duduk bersama secara intens dengan KONI untuk menentukan cabur-cabur yang menjadi prioritas untuk mendapatkan medali gitu.
5: Sementara itu, Sekretaris Umum Wekanan, Marison Silayen, mengatakan Wekanan akan mengikuti mengikuti sekitar 18 cabur olahraga pada Porvov Lampung 2026. Sejumlah cabur telah dipetakan memiliki potensi untuk mendulang medali emas.
7: Untuk Porvov di tahun 2026 ini kita mengikut sertakan sekitar 18 cabur lah cabang olahraga yang kita ikut sertakan dalam pekan olahraga provinsi di tahun 2026 ini. Ada beberapa cabur yang Koni sendiri berharap untuk menjadi cabur unggulan yang mendulang medali emas. Itu ada beberapa cabur, diantaranya itu ada pencak silat, ada karate, ada catur, ada beberapa lagi yang kami kira untuk perolehan medali emasnya itu semua cabur itu berpotensi lah untuk mendulang medali emas dia. Dari 18 cabur yang kita ikut sertakan dalam Porprov di 2026 ini.
5: Ia berharap seluruh cabur yang diikuti Waikanan dapat mempersiapkan atlet secara maksimal. Dengan persiapan tersebut, kontingen Waikanan diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan membawa peluang medali sebanyak-banyaknya. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Lampung audiensi ke Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung untuk membahas pembinaan atlet hingga kesiapan venue pertandingan dalam menghadapi Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. Berikut laporan M. Priam Budi selengkapnya.
1: Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin mengatakan audiensi tersebut menjadi langkah awal koordinasi untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Pers Nasional atau HPN dan Porwanas tahun 2027 yang dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua April tahun 2027 di Lampung. Menurutnya KONI Lampung siap berkoordinasi dalam mempersiapkan atlet wartawan yang akan bertanding pada berbagai cabang olahraga di ajang nasional tersebut.
2: Untuk menghadapi HPN dan Porwanas tahun 2027 yang akan datang, yang diselenggarakan insya Allah bulan minggu kedua bulan April, waktunya tidak lama lagi, dan kita berharap ya Porwanas ini juga menjadi prestasi kesuksesan penyelenggaraan dan juga kesuksesan prestasi untuk PWI Lampung.
1: Sementara itu, Ketua PWI Lampung Wira Hadi Kusuma berharap KONI dapat membantu pembinaan atlet, menyediakan venue pertandingan hingga kesiapan atlet, wasit, dan juri. Wira menyebut Porwanas 2027 diperkirakan akan diikuti hampir 5.000 wartawan dari seluruh Indonesia. Lampung pun menargetkan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga meraih prestasi maksimal.
3: Tentu koordinasi dengan KONI ini dalam sisi penyelenggaraan dan juga dalam sisi prestasi. Kami berharap KONI bisa membina atlet-atlet yang kami juga akan seleksi. Setelah itu penyelenggaraannya, venue-venue, wasit, dan juri yang memang KONI mungkin lebih paham daripada kami untuk persiapan itu. Karena ini ada sekitar hampir 5.000-an wartawan akan berkumpul yang juga atlet-atlet di Lampung tahun depan.
1: Pada Porwanas sebelumnya, kontingen Lampung berhasil meraih sejumlah medali perak dan perunggu di berbagai cabang olahraga. Sementara medali emas diperoleh dari cabang olahraga catur dan atletik. PWI Lampung juga telah menginstruksikan masing-masing cabang olahraga untuk mulai berlatih sejak sekarang, termasuk menunjuk penanggung jawab cabang olahraga dari seksi wartawan olahraga guna mempersiapkan atlet menghadapi Porwanas tahun 2027. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Mendengar demikian berita daerah Lampung siang hari ini, selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Baca Sumba, pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pramuka bukan sekedar kegiatan di alam terbuka, tetapi juga wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan semangat pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan kepramukaan. Generasi muda dibekali nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Mulia citanya. Peringatan Hari Pramuka menjadi momentum untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, gotong royong, dan jiwa patriotisme. Di tengah perkembangan zaman, anggota Pramuka diharapkan mampu menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, adaptif, serta siap menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai luhur bangsa. Semangat dasar Dharma dan Tri Satya hendaknya terus menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak, baik di lingkungan sekolah, keluarga, tempat kerja, maupun masyarakat. Dengan karakter yang kuat, generasi muda dapat menjadi pelopor perubahan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Mari jadikan Hari Pramuka sebagai pengingat bahwa membangun bangsa dimulai dari membangun karakter. Bersama Pramuka, tumbuhkan semangat berkarya, mengabdi, dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih maju.

Fungsi utama sekolah rakyat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim agar memiliki kesempatan yang sama meraih masa depan yang lebih baik. Yang pertama, fungsi sekolah rakyat menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas, memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian peserta didik, mengembangkan kemampuan akademik, keterampilan hidup, serta bakat dan minat siswa, mengurangi kesenjangan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, dan mempersiapkan generasi muda agar siap melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

0: 0,6 MHz RRWI kanan, saudara pendengar, kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, negeri baru Umpu Semengu, Kabupaten Waikanan. Waikanan siang ini di Prodangdut Waikanan, kami buka line telepon untuk Anda di 0723 476 1697. Anda bisa request lagu dangdut, Anda juga bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRWI Waikanan, pun Anda bisa menyampaikan informasi-informasi yang terjadi di sekitar Anda, layak Anda hadirkan bersama kami di kesempatan siang hari ini. RRWI Waikanan, selamat siang. Dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang juga, Mbak Tina.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak siapa ini?
1: Pak Abadi di Brigenjaya.
0: Pak Abadi, apa kabar Pak Abadi?
1: Alhamdulillah, syukur. Sehat selalu bersama keluarga, Mbak Tina.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Tina sebaiknya gimana keluarga? Sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat, Pak Abadi.
1: Walaupun panas-panas kayak gitu, buka-buka ya panasnya membawa barokah, Mbak Tina ya?
0: Iya. Pak Abadi, boleh minta waktu sebentar, Pak Abadi? Minta waktunya sebentar, boleh?
1: Oh, iya, iya.
0: Iya.
1: Waktunya anu rindu aja, Mbak Nina.
0: Rindu? Enggak, maksudnya saya minta waktunya Pak Abadi sebentar, boleh enggak?
1: Boleh, boleh.
0: Oh, iya. Jadi, boleh kami minta kritik dan saran untuk Prodangdut Waikanan? Karena ada beberapa pendengar juga. Sudah ada yang memberikan kritik dan saran. Nah, ini saya buka kritik dan sarannya di Prodangdut Waikanan. Baik, dengan penyiarnya, dengan harapan-harapannya juga. Bagaimana RRI, SP Waikanan?
1: Ya, jadi saran-saran saya ya, Pak Bina ya. Itu, ya, bagi-bagi. Bagi si penyiar itu, maksud saya saja, jangan terlalu lama-lama. Untuk waktunya kan terbatas ya.
0: Betul.
1: Kalau ada program itu terbatas. Jadi waktunya jangan terlalu lama-lama.
0: Yeah.
1: Salam-salam boleh itu untuk sekedar ya. Salam semua rekan-rekan ya, penggemar-penggemar program itu di RRI Waikanan ini kan banyak sekali ini ya.
0: Yeah.
1: Ya itu lama-lamanya itu lama. Salam-salam dengan kawan-kawan itu enggak masalah.
0: Iya.
1: Dan selanjutnya itu
0: biar ada penelpon itu, lagi ya, sudah, ya Mbak.
1: Ya. Tapi nah, ya itu kalau malam itu enggak ada acara itu sekarang ada
0: budaya ini, ya. Iya, budayanya sekarang kalau malam diambil dengan program Madua Bandar Lampung untuk relay di Bandar Lampung.
1: Oh,
0: jadi
1: gitu
0: lokal
1: ya.
0: Lokal kita Waikanan itu cuma jam 8 jam 9 pagi dan Prodangdut Waikanan hanya
1: gitu
0: saja.
1: Ya. Terima kasih Mbak.
0: Iya, kami juga terima kasih Pak Badi.
1: Bandar Lampung ya enggak jadi masalah. Ya.
0: Iya.
1: Ya itu aja saran-saran dari saya, semoga RRI Waikanan tetap di angkasa saya.
0: Iya, amin.
1: Ya lagunya
0: rindu.
1: Lagu Mbak Tina.
0: Rindu ya lagunya tadi ya.
1: Ya rindu ya.
0: Ya
1: salamnya ya dikit ya.
0: Iya
1: ya, buat
0: siapa? Buat
1: yang buat pepunden yang ada di Lampung Barat itu Bahran, Mbah Duyet ya. Selamat siang.
0: Iya.
1: Ada Pak Irma di Retano, kemudian selamat siang di situ ada Bu Amelia ya, selamat siang.
0: Iya.
1: Di dadaku itu ada Pak Mas Mongatak situ ya, yang ganteng itu ya, Pak Abdullah ya.
0: Iya.
1: Pak Abdullah, ada Pak Abdul Hamid, selamat kenal ya. Ada Trimo juga gitu, Mas Cika, Pak Romli ya, selamat siang. Ada juga Mbok Kembrut ya, selamat siang Mas Ceki di Lepang Pangkas, selamat siang. Pak Erlangga, Pak Mirza, selamat siang ya. Ada juga Pak Jerman di Belambangan Umpu, selamat siang ya. Pak Paturaman, Mas Amir, Mas Sinan Munir, selamat siang. Mas Sari Merah, selamat siang ya. Ada Putri, ada Cinta Mulia ya, selamat siang. Bunda Elham, Bunda Ayu, ada Mbak Bikia di Umpu Pakti, selamat siang ya. Ada juga Mas Putra di Simpang 4, selamat siang. Mas Sitya di Pesir Barat, selamat siang ya. Pak Basro, selamat siang. Di Usul Selatan, jalan ya. Beti Senja, ada Mas Budi yang ada di Senjer, di Simpang Senjer ya. Selamat siang, salam kenal. Ada Putri Bandung, jangan Mas Putra, Pak Itoba, selamat siang. Pak Tukul, Pak Purwanto, Mas Cika ya. Pak Beka ya. Juga ada Pak Suryati ya. Semuanya tanpa kecuali. Spesialnya buat Mbak Tina, semoga sehat selalu bersama keluarga,
0: amin.
1: Panjang umur, merdeka yang berukuran Mbak Tina ya.
0: Sama-sama Pak
1: Dan terima kasih RRI terus mengudara untuk Indonesia. Tapi pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami buka line telepon di 0723476167 untuk seluruh pendengar RRI yang ada di 15 kecamatan sekabupaten Waikanan dan juga di luar kabupaten Waikanan. Di Prodangdut siang hari ini, saya selain mengajak seluruh pendengar untuk request lagu ya, berpartisipasi bersama kami, sekaligus saya meminta kritik dan sarannya untuk RRI Waikanan. Karena memang beberapa bulan terakhir ini kami mengevaluasi bahwa ada beberapa pendengar memberikan kritik dan saran melalui program A4 Bandar Lampung dan juga WhatsApp RRI Waikanan. Dan ada seperti kami sampaikan, ada Mas Abdullah ya di Baradatu, terkait dengan streaming Waikanan yang waktu itu selalu mengudara melalui streaming. Ketika itu memang peralatan pemancar RRI Waikanan terkendala dalam masa perbaikan, dan memang dengan waktu yang cukup lama sampai dengan saat ini sebenarnya RRI Waikanan terkadang mengudara melalui 103,6 MHz melalui radio konvensional atau juga melalui RRI digital ketika pemancar dalam keadaan drop atau tidak baik. Karena memang kami masih menunggu perbaikan peralatan yang memang belum sampai di RRI Waikanan, masih diusahakan oleh teknik RRI Waikanan dan juga Bandar Lampung. Lalu juga kalau tidak salah ini beberapa pendengar juga terkait acara budaya di program acara RRI Waikanan biasa malam hari, dan juga terlalu banyak relay untuk RRI Waikanan di tahun 2026. Sekali lagi saya jawab di kesempatan siang hari ini, saya juga mewakili RRI Bandar Lampung sebagai koordinator RRI Waikanan, bahwa memang kalau untuk program acara relay di pagi hari pukul buka acara sampai dengan pukul 13.30 itu adalah program A1 RRI Waikanan merelay, kecuali pukul 8 sampai dengan pukul 9. Ini kecuali juga di pada hari Rabu kami adakan dialog Waikanan menyapa dari Porkopimda Waikanan, lalu juga biasanya diisi dengan hasil produksi teman-teman penyiar RRI SP Waikanan, baik itu filler, feature, mini drama, ILM, lalu juga ada best cut ya, ada 6 item yang dilakukan produksi oleh seluruh penyiar RRI Waikanan. Lalu pukul 13.30 ini kecuali di hari Selasa karena kita merelay di program A1 Jakarta, itu 100% Indonesia. Lalu juga untuk Prodangdut Waikanan ini terkadang saya yang mendapatkan sip 2 selain tugas koordinator RRI Waikanan, saya juga sebagai penyiar, artinya saya mengisi Prodangdut Waikanan. Sudah pernah saya sampaikan bahwa ketika saya ada undangan yang harus saya hadiri ataupun juga ketika ada tamu hadir di RRI Waikanan, maka Prodangdut saya kasih lagu ataupun juga merelay ya program A1 Bandar Lampung. Dan ini memang kelemahan kami, bahwa saya tidak bisa membagi, saya harus memilih siaran atau undangan atau menerima tamu, tetapi pasti ada yang harus saya korbankan. Contohnya yang sering saya tinggalkan adalah menerima telepon seluruh pendengar RRI di Prodangdut Waikanan. Sebenarnya ini adalah sebuah kekurangan kami, keterbatasan kami, dan kami akui ini adalah sebuah kesalahan juga karena pendengar membutuhkan hiburan. Namun dengan terkendala bahwa saya juga memiliki agenda luar yang harus saya hadiri, dan ini mengecewakan pendengar. Saya terima kritik dan saran seluruh pendengar RRI, bahkan kami senang ya, karena ini adalah bagian evaluasi untuk kami RRI SP Waikanan. Dan tentunya kami juga sangat berterima kasih untuk seluruh pendengar RRI yang ada di Waikanan, di luar Kabupaten Waikanan, masih mendengarkan RRI, termasuk RRI Waikanan. Dan juga kami sempat menyampaikan awal kebijakan untuk merelay, juga sudah kami sampaikan bahwa untuk program unggulan RRI Waikanan itu adalah budaya, baik itu Batang Hari 9, waktu itu ada Manjau Debingi ya, ada Campur Sari yang harus dihilangkan karena kita sudah masuk di program 4. Yaitu program 4 ini adalah untuk budaya RRI Bandar Lampung yang dirilai oleh RRI Waikanan pada pukul 15 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kelebihan dan kekurangannya adalah ketika kami merilai program-program yang sudah dikenal oleh pendengar RRI ini tidak mengudara di Waikanan karena merilai program 2 untuk malam hari. Tetapi dilengkapi dengan bergabungnya program 1 kami relay pagi hari, program 4 sore hari dan malam hari program 2. Dan untuk lokalnya ada 2 program di pukul 8.09 dan 13.30 sampai di pukul 15 kecuali hari Selasa. Bahwa pendengar RRI bisa lebih bervariasi mengenal RRI itu seperti apa. Hiburannya juga seperti apa, lalu juga mungkin ruang lingkup untuk didengarkan atau mendengarkan juga lebih luas. Dan sekali lagi kami mohon maaf, saya mewakili RRI Bandar Lampung sebagai koordinator RRI Waikanan juga mohon maaf atas ketidaknyamanan pendengar ketika Prodangdut terkadang bisa didengar ya karena pemancarnya terkendala, ataupun ketika memang bisa didengar tetapi tidak membuka layan telepon dan penyiarnya tidak ada karena kebetulan berbarengan dengan agenda yang harus saya juga hadiri di luar RRI. Kalau saya menggantikan teman-teman penyiar lain, ini sudah saya pikirkan juga kebaikannya dan keburukannya, bahwa mereka punya tugas jam dinas yang sudah terjadwal diketahui RRI Bandar Lampung dan juga diketahui oleh saya dan juga pembuat jadwal yang ditugaskan di Waikanan. Bahwa kalau saya mengajak teman-teman yang lagi off, tidak berdinas untuk menggantikan saya mengisi dangdut, ini juga akan merugikan teman-teman penyiar. Jadi agar tidak ada yang dirugikan, maka saya ambil kebijakan bahwa diberikan lagu-lagu dangdut. Tetap mendengarkan hiburan, tapi minusnya adalah tidak bisa menelpon. Karena saya ada di luar, tidak di kantor. Dan ada kebijakan lagi yang akan kami ambil agar lebih baik ya. Kalau tadi ada Mas Abdullah ini di Baradatu, yaitu kalau kami memakai streaming, tidak semua memiliki kuota mendengar streaming. Ini adalah kekurangan dan kelebihan yang sudah kami sampaikan juga ke pendengar, bahwa peralatan kita memang dalam perbaikan. Lalu tadi ada beberapa pendengar, ada Pak JK kalau nggak salah ya, berbicara di program 4 dan juga ada disampaikan juga di RRY karena melalui WhatsApp, bahwa program budayanya juga hilang, termasuk tadi Pak Abadi juga sudah sampaikan. Dan juga yang terakhir adalah Bang Ramli, ini memang sudah disampaikan WhatsApp-nya di RRI Waikanan dengan rekan kami Ponita dan ada teknik juga Dwi Yulianti, bahwa koordinator ini adalah seorang contoh untuk teman-teman penyiar ya, agar bisa lebih rajin, konsisten. Dan ini saya ucapkan terima kasih karena memang sebagai contoh, sebenarnya bukan hanya saya contoh, tapi teman-teman juga tempat kami belajar. Sebenarnya sesama kami juga kami belajar, bersama pendengar juga kami belajar, banyak hal yang juga kami tidak ketahui. Dan ini juga pengingat ya buat kami Bang Ramli, bahwa memang itulah kekurangan kami. Juga kemarin sudah saya konfirmasi dengan Bang Ramli melalui WhatsApp, bahwa memang saya sampaikan sama seperti di RRI, bahwa saya juga berbatas waktu ada di kantor, berbenturan waktu juga yang harus saya hadiri di luar atau ada tamu di RRI. Dan memang ini adalah kelemahan kami. Kami ucapkan terima kasih, ini ada pengingat buat kami. Dan ada kebijakan yang akan diambil ke depannya agar tetap berjalan Prodangdut Waikanan sekalipun saya ada di kegiatan di luar. Mudah-mudahan kita saling mengingatkan apa yang dibutuhkan oleh pendengar sebagai kami media hiburan, media informasi juga mencukupi apa yang diinginkan oleh pendengar-pendengar setia RRI Waikanan. Sekali lagi terima kasih, dan apapun saran dan kritik Anda silakan sampaikan bersama kami di RRI Waikanan. Kalau Anda sampaikan di RRI Bandar Lampung, kebijakannya mungkin akan tetap kembali di RRI Waikanan. Jadi kita bisa melalui WhatsApp RRI Waikanan, bisa melalui ketika Prodangdut disampaikan, baik itu dengan saya, baik itu dengan penyiar-penyiar lainnya, agar bisa terjawab ya agar bisa mengevaluasi kami juga bahwa kedepannya apa yang diharapkan oleh pendengar RRI itu bisa berjalan juga sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga sesuai dengan apa yang terjadi di RRI SPY Kanan. Jadi kita saling mengingatkan, saling mengevaluasi diri, dan tentunya harapannya RRI ini adalah media informasi, media hiburan untuk kita semua. Baik, masih kami nantikan di 0723476197. Maaf saya terlalu banyak berbicara karena saya menjelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. RRI Y Kanan, selamat siang. Oke, terputus, mungkin bisa kembali dicoba bergabung bersama kami, bisa menyampaikan informasi yang terjadi di sekitar Anda, lalu juga bisa request lagu dangdut, bisa menyapa orang-orang terdekat melalui RRY Kanan. Oke, masih kami nantikan sebelum saya hadirkan lagu yang sudah di request oleh Pak Abadi di Waituba ya. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Isinan Munir.
0: Oke, apa kabar Isinan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, sehat Isinan.
1: Betul.
0: Oke, Isinan, mau ada kritik dan saran, silakan.
1: Ya, itu ya Mbak Sina.
0: Iya.
1: Ya. Kita kan, istilahnya itu kami-kami ini kan memang sejak 2006 kan.
0: Iya.
1: Ya memang kan secara rutin kan penggemar RRI Kanan kan.
0: Nah, betul.
1: Jadi bahkan sudah didata kan, sudah iya, diminta betul keterangan kan, bahwasanya sudah dicatat bahwa kami sudah resmi menjadi istilah penggemar RRI iya, Y Kanan.
0: Betul.
1: Kan, bahkan menurut informasi kan kalau nggak hoax mah nggak mungkin kan sudah di Jakarta katanya
0: iya,
1: kan, betul, nama kami.
0: Betul,
1: ya,
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah, berarti yeah, ketika kita ada perubahan kan, yang 2026 ini,
0: yeah,
1: itu jangan ini makinnya, jangan istilahnya itu terasa tersinggung dari RRW, karena ya jelas saja, ya penggemar-penggemar yang lama ini kan, ya ada istilah

0: ataupun misalnya saja semacam cerita ataupun macam lagu ataupun pantun gitu kan, bisa kan?
1: Bisa.
0: Nah, berarti kita tetap masih dalam acara kita seperti yang dulu lah, cuma hanya diganti bergabung di sana gitu kan.
1: Iya benar.
0: Nah, jadi ya kita ya tetap saja dengan istilahnya itu patah semangat ataupun kurang ini semangat itu jangan hanya apa ya.
1: Iya.
0: Nah, ya masalahnya kan itu kan Mbak Dina tadi kan sudah menyampaikan kan keterangannya kan gitu. Nah, jadi kita bisa ya menginspirasi lah bagaimana gitu kan. Iya.
1: Ini dan masalahnya sendiri, maaf ya. Maaf Isinan, ini ada Bang Ramli ini yang mengkritik sebenarnya bahwa saya harus menjadi contoh karena jarang sekali untuk mengangkat telepon katanya di Prodang Dutuai Kanan. Nah, mungkin ada juga keluhan yang sama gitu loh. Jadi memang kami menerima kritikan ini kan untuk evaluasi seluruh pendengar dan saya, penyiar dan saya juga sebenarnya. Karena harusnya menjadi contoh. Makanya tadi saya juga konfirmasi bahwa ketika saya tidak mengangkat telepon, kayaknya Bang Isinan kan sering dengar nih ya setiap hari. Saya pernah juga mengkonfirmasi bahwa berarti kalau saya tidak mengangkat telepon, ini ada dua kemungkinan. Ada tamu di RRI atau memang kondisi saya menghadiri acara di luar kantor ketika berbarengan dengan Prodangdut. Gitu.
0: Ya, itulah masalahnya kan setelah diterangkan oleh Mbak Dina kan itu kan semua kita bukan hanya para Ramli aja itu Mbak Dina kan. Semuanya mendengar kan masalahnya seperti itu. Nah, berarti kita walaupun bagaimana saja yang namanya ini kan RRI kita kan Tuai Kanan kan. Iya. Istilahnya itu ya jangan sampai istilahnya itu kan kita kendor ataupun ada perselisihan pendapat itu jangan sampai dikenakan itu kan yang kita harapkan ini kan ke depan lebih bagus daripada hari ini. Kan ya, itu yang kita harapkan. Nah, jadi itu aja Mbak Dina ya. Ya, semoga kita memaklumi walaupun Mbak Dina bicara dengan saya kan semuanya mendengar kan ini kan. Nah, berarti bisa menanggapi yang sebenarnya. Itu aja masalah itu tadi Mbak Dina ya, sesuai itu ya. Jadi ini
1: lagunya
0: untuk salam-salam.
1: Apa ini Sinan, lagu-lagu?
0: Lagunya Bunga-Bunga Cinta, Mbak ini.
1: Bunga-Bunga Cinta.
0: Iya.
1: Oke, kita cari Bunga-Bunga Cinta. Salam, Sinan, buat siapa?
0: Ya, salam-salamnya untuk yang ada di Bandar Lampung ya. Nah, anggota ataupun teman-teman di Perupat Bandar Lampung ya. Sudah banyak memberikan kritik saran, salam-salam, menyinggol-nyinggol kita yang ada di Wekanan. Terima kasih ya. Dikarenakan kami sudah bergabung juga di Perupat.
1: Betul.
0: Semoga tidak bosannya menerima kami yang ada di Wekanan gitu ya. Nah, jadi istilahnya itu ya terbuka untuk kita umum. Nah, jadi mudah-mudahan persahabatan kita ya walaupun istilahnya hanya melalui suara ya istilahnya itu tetap abadi dan tetap istilahnya itu kan selama-lamanya kekal persahabatan kita. Nah, dikenakan saya sendiri Mbak Dina itu sudah merasakan kan ada saudara saya yang ada di ini apa di Oku Timur kan. Ya, ada sudah saya lama itu kan. Baru berkenalan melalui RRI ini ya. Nah, dimintai nomor rekening saya kan.
1: Nah, dapat rezeki.
0: Alhamdulillah diisi dari sana itu. Ini kak, ini kirim 500 katanya kan. Melalui, berarti itu kan manfaat kan itu kan.
1: Betul, nah, itu kan. Ada betul. Manfaatnya.
0: Jadi itulah berkat kita komunikasi ya. Nah, kemudian salam-salam juga yang di Wai Kanan ini yang mendengarkan acara Prodang Dutuai Kanan. Semoga sehat selalu ya. Tidak terkecuali di 15 kecamatan ya. Yang di Oku Timur, Oku Selatan demikian juga ya. Telah Mbak Dina, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Lagunya ditunggu, terima kasih. Semoga sehat selalu untuk Mbak Dina terbesar ya.
1: Sama-sama Isinan nah,
0: terima
1: juga.
0: Terima kasih RRI Wai Kanan tetap mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh, terima kasih Sinan ya yang ada di kilometer 10 Negeri Baru. Sekali lagi apapun kritik dan saran seluruh pendengar RRI Wai Kanan, saya juga mengucapkan terima kasih karena ini adalah pengingat untuk kami semua di RRI ya.

tentang daya pancar, tentang penyiarnya yang berdinas, baik itu juga mungkin ada berita-berita, dan juga pendengar bisa memberikan berita-berita yang bisa dinaikkan oleh teman-teman reporter RRY Kanan. Nanti bisa ditelepon seperti Beli Gopinda ya. Ini biasanya juga memberikan informasi kepada teman-teman reporter, kepada Teddy ya di sini, akhirnya ditindaklanjuti, bisa menghubungi kakamnya sebagai narasumbernya, atau juga hal-hal yang terkait dengan informasi yang diberikan. Artinya RRI juga mengudara untuk masyarakat, dan juga partisipasi dari seluruh pendengar juga dibutuhkan oleh RRI. Artinya kita adalah tetap satu, dan apapun kritik dan saran pendengar, selama itu demi kebaikan, maka juga akan kami dengarkan. Begitu juga ketika ada hal-hal yang tidak diketahui oleh pendengar, maka kami berkewajiban untuk memberikan penjelasan agar sama-sama memahami seperti apa. Oke, masih kami nantikan. Kalau belum ada yang masuk ya, pukul 14 waktu Indonesia Barat, ini akan kami hadirkan berita cek fakta atau berita hoax dari Komdigi ya. Tentunya berita yang berhubungan dengan media sosial, karena memang kita ketahui media sosial ini sangat-sangat informasi yang membantu, namun juga banyak informasi yang kita bingung ini berita benar atau berita bohong. Nah, mudah-mudahan dengan cek fakta RRY Kanan ini bisa memberikan informasi kebenaran salah satu dari informasi yang ada di media sosial. Baik, untuk Anda semua di kesempatan siang hari ini, kami hadirkan informasi dari Komdigi atau Kementerian Oke, ini ada sebentar ya, karena memang ada gangguan sedikit ini untuk loading. Oke, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa pemerintah meresmikan pencarian bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax, dilansir dari tirto.id. Informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggunggah. Dan modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencarian tahap 1 di media sosial. Artinya informasi yang kita dapatkan di media sosial ini cukup banyak ya. Terkadang kita bingung nih, ini berita benar atau berita bohong. Tetapi sebaiknya telusuri terlebih dahulu berita tersebut agar Anda tidak termakan berita hoax dan sudah terlanjur untuk mempostingnya, membagikannya kepada rekan, saudara ya. Apalagi kalau saat ini sering terjadi adalah mengisi link yang disarankan, lalu diminta dengan data pribadi Anda, akhirnya digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi bijaklah untuk menggunakan media sosial. Baik saudara pendengar, kita dengarkan lagu yang sudah di request oleh Pak Abadi dan juga Isinan Munir di kesempatan siang hari ini. Nanti kita angkat kembali line telepon selanjutnya.

Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Program ini tidak hanya memberikan kesempatan belajar, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan, dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Sekolah Rakyat diharapkan menjadi langkah nyata dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui pendidikan yang berkualitas. Mari kita dukung setiap anak Indonesia agar dapat meraih cita-cita tanpa terhalang. Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air. Lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti derigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti derigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri.

0: Merdeka dari penyakit berarti menjaga kesehatan agar kita dapat menjalani aktivitas dengan lebih produktif. Pemerintah melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi risiko dan penyakit sejak dini. Manfaatkan layanan kesehatan yang tersedia, tetap aktif bergerak, konsumsi makanan bergizi, dan jangan abaikan pemeriksaan kesehatan. Dukung program pemerintah dengan memanfaatkan Cek Kesehatan Gratis, periksa hari ini, sehat untuk masa depan.
1: Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan finansial terkadang membuat seseorang harus meminjam uang. Namun, meminjam uang perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan penuh tanggung jawab. Sebelum memutuskan untuk meminjam, pastikan kebutuhan tersebut memang penting dan sesuai dengan kemampuan untuk mengembalikannya. Hitung dengan cermat jumlah pinjaman, jangka waktu, pembayaran, serta sumber dana untuk melunasinya. Jadilah peminjam yang amanah dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat. Mengembalikan pinjaman tepat waktu bukan hanya menjaga kepercayaan, tetapi juga mempererat hubungan baik dengan orang lain. Bagi yang memberikan pinjaman, hendaknya dilakukan dengan niat membantu dan tetap mempertimbangkan kemampuan serta kesepakatan bersama agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari membangun kebiasaan mengelola keuangan dengan bijak. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Rencanakan pengeluaran serta utamakan tanggung jawab dalam setiap keputusan finansial. Bijak meminjam, bertanggung jawab mengembalikan. Kepercayaan adalah nilai berharga yang harus dijaga bersama.

103,6 MHz RRWK kanan saudara pendengar kami mengudara dari jalan lintas tengah Sumatera, Negeri Baru Umbus Mengu, Kabupaten Waikanan. Masih kami temani Anda dengan hadirnya lagu-lagu dangdut. Diinformasikan pukul waktu saat ini adalah pukul 14 lebihnya 21 menit waktu Indonesia Barat. Kembali kami buka line telepon untuk Anda di 0723476197. Dan kami sapa untuk seluruh pendengar RRI yang ada di seluruh Kabupaten Waikanan 15 kecamatan ataupun juga di luar Kabupaten Waikanan di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan hadirnya RRI Waikanan bisa memberikan informasi dan juga hiburan yang baik untuk Anda. Berarti menjaga masa depan

0: 103,6 MHz RRY Kanan, saudara pendengar. Di kesempatan siang hari ini kami juga informasikan cuaca di sekitar RRY Kanan sedikit mendung ya. Kalau tadi pagi sampai dengan siang tadi cukup terik, namun untuk saat ini kembali mendung. Dan juga kemarin sore di RRY Kanan pada sekitar maghrib ya, turun hujan yang cukup deras. RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Selamat siang dengan Letrimo di Banjir Batina. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar Letrimo?
1: Panasnya sendiri Mbak, ini panas.
0: Iya.
1: Hari itu mendung tuh Mbak.
0: Di sini baru saja mendung dan kemarin sore pas iya, pas azan maghrib di RRI juga hujan. Dan, iya.
1: Mending sih enggak sama-sama ya, karena belum tentu ya Mbak ya.
0: Iya betul.
1: Iya, sama gitu. Karena sama kadang tidak sih, enggak semua pasti kan.
0: Letrimo, ada kritik dan saran untuk RRI Kanan bisa disampaikan langsung di RRI Kanan.
1: Ya, kalau malam tuh ada laki gitu loh Mbak.
0: Iya, nanti
1: nyanyi di radio, dengerin acara malam gitu, rasanya gitu loh Mbak.
0: Iya, nanti mungkin ketika evaluasi siaran ya, di akhir tahun disampaikan, walaupun keputusannya ada di pusat ya, bukan di Bandar Lampung juga. Iya. Ya.
1: Karena ini kan RRI Kanan biar semakin berkembang gitu Mbak, acaranya biar rame gitu loh Mbak.
0: Kalau sesuai nota dinas pusat itu adalah efisiensi.
1: Iya.
0: Iya. Tapi tetap kami terima kritik dan sarannya dan
1: ya,
0: juga
1: atasan sana.
0: Iya.
1: Jadi kami bisa beri saran gitu, minta aja tiap malam diisi lagi seperti yang dulu.
0: Siap. Iya.
1: Karena RRI itu nomor satu. Akhirnya bupati harus maju depan gitu loh Mbak.
0: Iya.
1: Itu aja, aku gak banyak-banyak itu aja. Bukan-bukan
0: lagunya
1: saya dikabulkan.
0: Amin. Gak lagunya
1: nyanyi lagi walaupun seperti apa gitu. Aku lagunya dari Ulmi supaya itu, izinkanlah Mbak.
0: Izinkanlah, coba kita ya, cari ya. Dari dari siapa? Izinkanlah.
1: Tapi repot sambil makan ini loh Mbak.
0: Sebentar
1: ada
0: ini.
1: Pak, itu Pak Ramli, selamat sore.
0: Liowaldi ya. Di sini
1: semuanya aja. Aku meneruskan makan Mbak.
0: Boleh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Letrimo Banjitka, izinkanlah dari Liowaldi kita hadirkan ya. Oke, kita angkat kembali RRY Kanan, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Kita Siun.
0: Mang Darman. Iya, kesehat Mang Darman.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat ya. Ada kritik dan saran Mang Darman?
2: Ya.
0: Ada kritik dan saran untuk kami penyiar dan RRY Kanan, silakan.
2: Enggak ada lah Mbak. Apalagi yang mau dikritik ya.
0: Ya boleh, kan itu untuk evaluasi kami juga.
2: Gitu. Kalau sekarang enggak ada lah Mbak Tina.
0: Enggak ada. Ya udah, mau dengar lagu apa?
2: Apa yang sudah disiapin?
0: Secangkir kopi, jangan tunggu lama-lama, cinta noda hitam.
2: Jangan tunggu lama-lama aja lah.
0: Jangan tunggu lama-lama gitu ya. Ya
2: nanti Mbak Tina diambil orang.
0: Ya udah, salam buat siapa Mang Darman?
2: Oh, salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Sahmi, Mbak Jemprot, Abang Isinan, Mone, Mbak Asifa Tanjung Raja, Mbak Widya Umpu Bakti, Tri Tanggamo, Mbak Yani Muara Dua, Suryati Pisang Baru, Mbak Cinta Mulia Tulang Bawah, Putri.

0: Mbak Yati Sumberjaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Titin Lampung Barat, selamat menjelang sore. Wah, Bang Badai, Bang Herman, Bang Ramli, Abang Isinan, Munir KM 10, selamat siang. Tommy, Pak Abadi Brinjaya, Pak Tukul, Trimo, Amir Gunung Labuan, Pak Kadarudin yang mendengarkan RRI Wekanan, selamat siang. Pak Purwanto, Putra Diwai Subang, Dul Hamid di Gedung Ketua, Putra Simpang 4, selamat siang. Buat pension yang tidak tersapa semuanya, selamat siang aja. Buat Mbak Tinanya, selalu diberi kesehatan, panjang umurnya,
1: amin,
0: murah rezekinya,
1: sekeluarga
0: besar. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tapi pun,
1: iya pun, terima kasih untuk Mang Darman ya, yang ada di seputaran stasiun Blambangan Umpu. Masih kami nantikan kebersamaan Anda di pukul 14 lebihnya 32 menit waktu Indonesia Barat. RRI Kanan, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini sama Putra Bungsu.
1: Putra Bungsu.
2: Iya.
1: Putra yang perbatasan ya.
2: Iya.
1: Oke, sehat Putra.
2: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Ya Allah, sehat. Panas banget di sini, Mbak.
1: Di sini sudah mendung. Ini sambil tadi saya dibilang Putra, saya sambil denger-dengerin dulu nih suaranya siapa ini.
2: Oh, gitu.
1: Tapi kayak ada mirip-miripnya dari Dwi Kora.
2: Iya, memang ade-ade itu.
1: Ade ya.
2: Ade-ade Herman itu sekarang yang ngomong.
1: Ade Herman,
2: ade
1: Herman. Oke, gimana mau dengerin? Dengar jangan dulu. Ada kritik dan saran lah saya minta ya.
2: Oh, ya ada kritikannya banyak-banyak sih.
1: Iya.
2: Yang penting acara Pro Dangdut tetap ada.
1: Iya.
2: Dan lanjutnya Manjau di Bingi juga
1: ada,
2: kerokian yang senang kerokian juga
1: ada lagi. Gitu ya, balik
2: itulah
1: lagi
2: dalam harapan kita, walaupun saya nggak pernah apa ya kerokian, tapi senang juga sih kawan-kawan banyak yang kerokian.
1: Nah itu kan untuk program acara pemancar.
2: Iya,
1: nih pemancar ada yang pemancar terkendala nggak?
2: Kalau kendala ya kadang-kadang ada kendalanya, kenapa ya?
1: Sering hilang gitu ya, hilang-hilang gitu ya.
2: Gitu.
1: Untuk penyiar, terususnya untuk Pro Dangdut, saya yang mengisi, terkadang tidak terisi, tidak ke telepon, cuma lagu atau di relay. Ini
2: itu
1: seperti
2: juga,
1: apa?
2: Harusnya karena harus ngisi terus ya, banyak sih penyiarnya ya.
1: Tapi ada jam dinas, keterbatasannya seperti itu.
2: Ya,
1: kalau tiba-tiba nih saya dapat undangan nih, suka dadakan ya pagi-pagi, dikabarin, ditelepon, oh harus ada undangan. Kalau saya tarik yang tidak dinas kan kasihan tuh, nambah jam siarnya mereka.
2: Iya juga.
1: Dirugikan.
2: Ya. Nah, gak apa-apa kalau gak ada yang megang kedinasan di kantor RRI ya.
1: Iya.
2: Banyak pekerjaan itu, Mbak.
1: Tapi ini dari masukan kemarin Bang Ramli, itu yang disampaikan oleh Ponita, saya mengambil kebijakan untuk merubah kembali jam siar penyiar. Agar bisa mengisi di Pro Dangdut setiap harinya, itu siaran dangdut itu penyiarnya berbeda-beda. Namun ini juga belum final ya, karena memang jadwal siaran ini kan 6 orang penyiar, masa kerjanya 4 sip dalam sehari, dikali lagi masa kerja dalam 1 bulan minimal 23 hari kalau untuk Agustus karena 31 hari. Jadi yang buat jadwal ini Mbak Yani, dia juga punya keterbatasan untuk mengatur jam siaran itu biar adil. Nah, ini ada keterbatasan-keterbatasan juga sebenarnya, tapi masih diusahakan bisa atau tidak.
2: Yalah, kalau enggak ada yang megang waktu, enggak ada ini waktu apa-apa. Namanya kita juga manusia biasa, itu kan banyak urusannya.
1: Iya, terkadang juga kan berbenturan, tapi kan enggak setiap hari juga ya.
2: Memang kerjaan saya juga kerjaan itu Mbak lebih dari 3 macam sehari.
1: Sehari.
2: Iya, kalau dipikirin kalau udah ngerasa sampai lesu badan.
1: Tapi saya juga mohon maaf, tapi kami benar saya yang dikritik sebagai koordinator harus menjadi contoh juga menerima ya bahwa ini evaluasi kinerja dan juga kami juga harus menjelaskan kondisi juga di RRW kanan supaya pendengar kita juga tahu. Seperti itu. Nah, lagunya dulu ini apa nanti lupa nanti lagunya.
2: Apa ya? Sepiring berdua aja.
1: Sepiring berdua enggak kenyang. Belum.
2: Oh iya benar kebenaran yang
1: enggak kenyang. Enggak kenyang.
2: Oh iya siapin bobonya, Pak.
1: Oke. Salamnya buat siapa? Iya.
2: Buat Bang Darman tadi, Elektrimo, Bang Ramlinya udah masuk kan Bang Ramli?
1: Belum. Iya.
2: Buat, ya, semuanya aja lah.
1: Iya.
2: Selamat mendengarkan RRI karena harus semangat pokoknya lah.
1: Iya.
2: Dimanapun penjuru adanya. Memang udah luas sih Waikanan. Iya. Kadang-kadang merindukan kalau nggak ada penyiar kan.
1: Kalau Pro 4 itu bangga dengan pendengar RRI banyak masuk di program 4 itu.
2: Iya, tapi iya. Saya ada nomornya susah Mbak.
1: Iya.
2: Iya. Udah dikasih Bang Ramli itu susah
1: masuk karena di sana juga
2: kadang kena tapi beda suara.
1: Iya.
2: Lagi ada ini apa acara apa yang subuh-subuh itu kan. Kalau nelpon di Wai kanan kadang-kadang berbeda.
1: Iya.
2: Nelpon di sana kadang-kadang enggak dapat.
1: Enggak dapat. Kalau untuk relay teleponnya ke RRI Wai kanan itu enggak nyambung ke sana.
2: Iya, suaranya beda walaupun
1: nyambung. Iya.
2: Jadi kadang-kadang mau nanya-nanya sama Pak Ustadz di RRI Bandar Lampung itu sekarang udah tenggelam. Ya udah gitu aja.
1: Oke, terima kasih.
2: Buat iya. Selamat bertugas, sehat selalu
1: keluarga. Amin, ya. Sama-sama, sehat-sehat juga.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman lah ya, Dwi Kora ya. Jadi ada 3 penelpon kita, ada Le Trimo di Banjit tadi lagunya ada izinkanlah Leo Aldi ya, Bang Darman di Belambangan Lumpur tadi lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama dan Bang Herman tadi Sepiring Berdua. Artinya kita dengarkan 3 lagu ini, mudah-mudahan nanti di penghujung ya masih bisa diangkat karena pernah saya angkat di penghujung acara lagunya tidak terputar, ada yang cuma terputar separoh nanti kecewa. Oke, terima kasih untuk seluruh pendengar RRI di kesempatan siang hari ini. Kita dengarkan lagu yang sudah direquest di kesempatan siang hari ini.

Mari menyiapkan wadah penampungan air cadangan yang memadai saat krusial untuk menjaga ketahanan air keluarga selama puncak kemarau. Pemilihan jenis wadah harus disesuaikan dengan volume kebutuhan harian serta ketersediaan ruang di rumah Anda. Yang pertama, Anda bisa menggunakan penampungan utama skala besar seperti tandon air, lalu Anda juga bisa menyiapkan penampungan portable skala kecil seperti drigen. Untuk perawatan wadah selama kemarau, tipsnya yang pertama, selalu tutup wadah penampungan demi mencegah penguapan, sekaligus menghentikan nyamuk bertelur di dalam air jernih. Yang kedua, letakkan wadah portable seperti drigen di dalam ruangan atau area teduh agar suhu air tetap stabil dan memperlambat timbulnya bakteri. Asap pekat yang terlihat di sepanjang perjalanan menjadi pengingat bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar bencana lingkungan, tetapi juga ancaman bagi kesehatan, keselamatan, dan kehidupan masyarakat. Api yang terus meluas dapat merusak ekosistem, mengganggu aktivitas warga, serta mencemari udara yang kita hirup. Mari tingkatkan kepedulian dengan tidak membakar lahan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan segera melaporkan apabila melihat titik api kepada pihak berwenang. Menjaga hutan berarti menjaga masa depan, karena hutan yang lestari adalah warisan yang berharga bagi generasi yang akan datang.

0: Stunting bukan hanya soal tinggi badan anak, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kesehatan jangka panjang. Pencegahan stunting bisa dimulai dari hal sederhana seperti konsumsi makanan bergizi, pemeriksaan rutin ke posyandu, serta menjaga kebersihan lingkungan. Mari dukung generasi sehat dan kuat mulai dari keluarga sendiri, karena anak sehat hari ini adalah Indonesia hebat di masa depan.
1: Perempuan adalah pilar peradaban. Dengan pendidikan dan kesempatan yang setara, perempuan mampu melahirkan generasi yang cerdas, berakhlak mulia, dan berdaya saing global. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk terus berkarya dan membangun generasi tangguh, karena di tangan seorang ibu, masa depan bangsa ada. Perempuan berdaya, generasi jaya. Dukung perempuan, bangun bangsa.

0: Jika bangsa memiliki kebebasan untuk menentukan kehidupan dan masa depannya sendiri. Karena itu, 17 Agustus bukan sekedar perayaan dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif. Mewujudkan semangat kemerdekaan melalui gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan kesehatan, dan mendukung pendidikan serta peduli terhadap sesama. Jadikan kemerdekaan sebagai semangat untuk terus berkontribusi karena Indonesia maju dimulai dari kepedulian dan tindakan kita bersama.
1: Sebelum berpergian atau beristirahat di malam hari, pastikan seluruh pintu, jendela, dan pagar rumah telah terkunci dengan baik. Hindari meninggalkan barang berharga di tempat yang mudah terlihat dari luar rumah. Pastikan lampu teras atau halaman menyala pada malam hari. Jika hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama, titipkan pengawasan kepada tetangga atau keluarga yang dipercaya. Tetap waspada terhadap orang-orang asing yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan di lingkungan sekitar. Keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dengan saling peduli dan menjaga kewaspadaan, kita dapat membantu mencegah terjadinya tindak pencurian.

1.6 MHz Rere Waikanan. Anda sedang menikmati satu lagu miliknya Maggie Z dengan Cinta Nonda Hitam. Namun mohon maaf tidak bisa kami hadirkan seutuhnya. Berbatas waktu kita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berakhirnya Pro Dangdut Waikanan. Berakhirnya Pro Dangdut Waikanan juga mengakhiri kebersamaan kita di Waikanan Siang. Edisi siar kita Rabu 5 Agustus 2026. Saya Dewi Kusnasari pamit undur diri dari ruang dengar setia Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Ya, minum hari Megang Jasun ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Ferdin Nuryadi mohon pamit undur diri, dan acara selanjutnya akan dipandu rekan saya yang ganteng, Medi Carlo ya. Dan untuk menanti di Prodangdut

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakak no tijang-tijang, anjak bah tiga lambung. Wat kayu senga batang tuah di hulu tulung, bakak ni tijang-tijang, tuah di hulu tulung, api kida.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, huni atau pelangi.

0: suara budaya Lampung.
1: Ya pun kaget aku.
2: Lagi api weh.
3: Ini lagi denger radio. Seru bener kirim-kirim salam lewat radio. Tapi mau ikut nelpon, gak ada pulsa.
2: Ngapain pusing? Sekarang zamannya udah canggih weh. Sini-sini api mo. Magal nih Hani Kuji.
0: Minak Mohi, dang galau, dang bimbang lagi. Ganta gampang gagal nelpon perempuan FM. Dapo kehem WhatsApp, jama telepon WhatsApp di nomor 0811-720985. Nomor ne 0811-720985. Atau minak muaki, dasyok juga gunakan telepon di 0721-255-112. Perempat FM, suara budaya Lampung.

0: para budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun minam waki. Kepa kabak di khani kebusai panas khani. Sinji minam waki tepat di tanggal 5 di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan minam waki sujin dalam keadaan sehat. Gego cuma Bang Medi alhamdulillah dalam keadaan munyai makawan ya. Medi Rawan hadir dalam launi debi khani di acara Pro Dangdut sampai benar pukul 17. Tapi Bang Medi ngancang minam waki sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selama debi gue minam waki, saya lagi ngeris Kopro 4 FM Bandar Lampung di FM 88,5. Dapat juga untuk aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka web dan streaming Sikam ya, www.rri.co.id. Selama debi juga saya di Y Kanan, saya lagi ngelinks ke RRI SP Y Kanan di Relay Pro 4 Bandar Lampung di Dudia Minamuaki ya. Silakan saya gegabung 0721255112, telepon WhatsApp 0811729885. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Sehat Bang, alhamdulillah.
1: Panas.
0: Hah?
1: Panas.
0: Bang Ido ki panas-panas kaji nji Bang belelok wai ngeson wai es yo Bang.
1: Iya.
0: Ngeson nihan.
1: Lagu ne
0: uat hingga akhir usia Eri Susan, terus uat anggur merah Mohsin Alatas, kemudian saya lagi uat lagu ne Maggie Z cinta hitam.
1: Anggur merah
0: ya, kirim salam gue sama Bang.
1: Bunda Rob jaga baya, semoga sehat, alhamdulillah dengan kembar, dan wajib jaga di tetap ini di pandir, bunda sama Rabu Timur, Irin Kesuaran, Irja Kesuaran, Bendi Joko Selatan, Nurtin Solo Susi, Dorsan Jabasa, Pasir Pasatani, Mama Kukit, Tuhatin Tuguruan, Romzi, Wekanan, Epa Wekanan, Limo Wekanan, JK Wekanan, Idrlok.
0: Ya, terima kasih, terputus ya Bang Senen ya. Saya bakal silakan minta mau kasih kamu tunggu Mbak Ning Setiati Riwai Kandis. Halo Mbak Ning.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Baik Mbak, alhamdulillah. Mbak Ning gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Lagunya Abang?
0: Lagunya ada hingga akhir usia Eri Susan, Anggur Merah Muksin, sama Cinta Noda Hitam Maggie Z.
2: Yang pertama aja Bang.
0: Hingga akhir usia ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam yang ini mau spesial ya. Untuk Ibu Leoni Preko Handayani yang ada di Lepandi. Selamat ulang tahun di hari ini ya. Semoga sehat terus gitu ya. Terus buat Abang Senen. Terus buat Bang Topal. Terus buat Abang Iran yang ada di Lampung Barat juga selamat sore. Pokoknya buat semuanya aja. Oh ya buat Mbak Enik ya, selamat sore juga. Buat Abang Medina, selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ning Setiawati di Wai Kandis juga hadir untuk kan gabung. Sapa lagi yuk, silakan Pak Gun Sikam tunggu di kesempatan debi Kandis Inji di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811729985. Memang cuaca di Kandis Inji panasnya luar biasa ya Mina Muaki ya. Bukan hari ini aja deh, dari kemarin-kemarin memang panasnya luar biasa. Jadi Mina Muaki harus banyak minum air putih. Jangan lupa juga pakai ini juga ya, sunscreen juga boleh lah.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

Sastra lisan Lampung Ringgit adalah salah satu jenis sastra tutur yang dikenal luas dalam masyarakat Lampung Abung, Menggalah, Margas Kampung, dan Melinting. Penyampaian Ringgit tidak terikat waktu dan tempat, tetapi biasa dilantunkan dengan bahasa yang halus. Ringgit berisi pesan, nasihat, cerita, atau

banjir, tanah longsor, dan masa depan yang terancam. Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: di 0721255112. Sudah pukul 15 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Mbak Medi sudah nyiapin 3 lagu lagi menamuaki. Ada Dawe Asmaranya Ridho Roma, ada lagu Kereta Malamnya Elvis Sukaisi, dan lagu Siapa Kau Lilis Karlina. Udah lama banget sih. Siapa kau. Halo kau, siapa?
1: Aku orang ganteng.
0: Terputus ya, telepon aja gak nerima kalau kamu ngomong ganteng. Kang Abdullah coba lagi, masa putus sih teleponnya, gimana sih? Katanya orang kaya, sinyal aja pasti dibeli kalau Kang Abdullah ini. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ketawa saya dengernya ya. Ya wes, terus lanjut.
1: Aduh, sehat.
0: Saya sehat alhamdulillah.
1: Request dari Endang Kurnia yang judulnya Duit ya. Ada kan? Ya, salamnya untuk.
0: Nah, beneran sinyalnya ini mah Kang, bener aja Kang. Nggak bohong ini mah, demi aja itu mama sinyal memang. Ya kan? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun Bang Medi Irawan.
0: Waalaikumsalam. Kok namanya laundry sih di sini?
2: Iya, karena aku dulu tuh itu pernah kan nge-laundry hati yang terluka.
0: Oh, terus sobek semua hatinya yang di-laundry. Nggak ada yang bener memang.
2: Bang Medi. Seruret lagi gangguan dari pagi itu, baru masuk separoh pada putus.
0: Pantusun, gitu. Pantesan.
2: Makanya itulah enaknya RRI, ada WA.
0: Benar.
2: Dang bimbang, dang galau.
0: Iya.
2: Makanya Stopan mau mencet seluruh ragu. Karena tadi pagi ya, berapa kali putus, udah putus.
0: Pantesan.
2: Kalau masuk sama Bang Medi, kalau orang-orang enak dibilangnya sinyal. Kalau aku yang putus, pulsa Topan habis.
0: Iyalah memang.
2: Nanti mulai besok siaran saya jangan dimatiin nih sampai terus sampai 2 jam.
0: Ayo wes.
2: Nah, membuktikan. Alhamdulillah putus. Enak kalau Bang Abdullah dibilang sinyal. Coba kalau Topan Bang Abdullah. Aku sanet Topan.
0: Iya benar. Sedihnya.
2: Lagu yang aku suka, Siapa Kau. Tapi judulnya Siapa Kau?
0: Iya, Siapa Kau.
2: Ya itu, sip itu.
0: Benar, oke deh.
2: Salamnya jamaah Bang Abdullah. Karena mungkin cuaca sih Bang Abdullah, karena angin kencang, panasnya juga ngiyang-ngiyang. Jadi salurannya seruduk-seruduk. Apalagi nanti malam Cak Toto. Kalau Cak Toto nih ada pakai WA juga, takut keputus. Terus muni di WA kanan jama Bang JK, jama Bang Ramli, jama Mang Darman, jama Kisinan Munir. Pokoknya di WA kanan seunyine, jama Edo Saputra bersama nenek nenek Serati di Sukarami 2. Terus muni jama Wa Putri bersama Udoni di WA Halim, Mbak Eni di Kemiling. Pokoknya jama seunyine lah, didipa-dipa saya terlalu. Alhamdulillah Bang Medi semalam lagu-lagu aku yang viral itu yang saya suka diputar sama Bang Edo.
0: Oh iya.
2: Korban Dunia Maya, terus lagu ne Bakas Mak Modal.
0: Salah satu korbannya ya Anda.
2: Sampai di Bengkulu kan aku request itu. Rari Bengkulu, Korban Dunia Maya. Yaudah buat Bang Medi, saya selalu Bang Medi ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
0: waalaikumsalam ya Putri. Terima kasih ya Topan juga karena tukang gabung. Siapa lagi yuk minat mewakili? Ternyata infonya gitu ya. Kalau misalkan ada telepon keputus berarti lagi gangguan. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam Bunda Samba.
3: Yo, apa kabar Bang Medi?
0: Sehat-sehat alhamdulillah. Api Bunda Samba sehat juga. Siapa kau. Terus wadawai asmara. Wad juga pernah sekali aku pergi. Haga si Ipa.
3: Siapa kau
0: ya? Oke.
3: Tapi itu orang Topan ya. Sore buat Munir. Siapa? Kisinan Munir. Sore buat Bang Jekat.
0: Nah, benar kan Bun? Benar berarti memang kalau yang seluler lagi gangguan, tapi bukan Bang Medi loh yang mutus loh. Enggak ada niat Bang Medi mutus-mutus telepon itu, enggak ada sama sekali. Enggak ada, beneran enggak ada. Beneran sumpah enggak ada. Kok Bang Medi ikut spanning sih? Yaudah, minam wahih, kita dengerin lagu dulu ya. Nanti di sesi kedua kita lanjut lagi masih di Prodangdut.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai Wisi, tolong nyapai Si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Men dio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh Si, tolong nyapai Si ya Allah Si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau Si. Ya Allah Si. Nyaga upahan lah Si jaman niku Si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngu niku haga.
0: Allah Si, dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi Si. Anak ko mak mengan cibokinya mak upahan Si. Ya Allah Si, dah cokot Si.
1: Dapok gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya

FM, suara budaya Lampung. Wahca jam

Minimal hari musim kemarau menyebabkan air di sejumlah lahan persawahan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji mulai berubah menjadi payau hingga cenderung asin. Kondisi ini dipicu intrusi air laut yang masuk area persawahan akibat pasang tinggi di sejumlah lokasi. Fenomena ini juga dipengaruhi musim kemarau, pasang air laut serta menurunnya debit air tawar dari sungai. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji, Samsim Hermansyah mengatakan kondisi ini mulai dirasakan petani dalam beberapa pekan terakhir dan air di sawah sudah mulai payau, bahkan di beberapa titik sudah terasa asin. Ini tentu berdampak pada pertumbuhan tanaman padi. Dinas Pertanian telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi terkini dan dampaknya terhadap tanaman padi milik petani. Informasi yang terakhir, minat muaki generasi muda menjadi sasaran utama pendidikan politik untuk melahirkan pemilih berintegritas, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman. Bupati Pringsewu Rianto Pamungkas mengatakan pendidikan politik memiliki peran penting dalam memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Dan Mina Muwaki, pendidikan politik memiliki tujuan yang strategis, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi dan sistem politik di Indonesia. Pendidikan politik turut menangkal hoax, ujaran kebencian, dan politik uang, sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya pemilih pemula. Ada sampai waktu pukul 16, tunggu Maulah di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, degoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab puntara Raja Niti. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Sudah pukul 16:13 waktu Indonesia Barat, Minam Wahi, Pak Gundi Acaka Pro Dangdut, silakan saya gabung melalui telepon Sikam di 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985 ya. Ayo, siapa yang mau gabung kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo. Coba lagi Minam Wahi, silakan 0721255112. Gue Minam Wahi yang ingin bergabung ya. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar Bang Medi?
0: Sehat. Apin gimana kabarnya?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Biasa habis nyiramin tongkat.
0: Oh gitu.
1: Ada lomba desa, lomba dusun.
0: Belum selesai, baru mulai.
1: Nanti nilainya tanggal berapa ya penilaian? Mudah-mudahan sehat ya Bang Medi ya.
0: Enggak ada lomba orang ganteng, enggak ada ya?
1: Enggak ada. Paling lomba-lombanya nanti di sini mah pas 17 Agustus.
0: 17-an ya. Oke.
1: Kalau di desanya mulai.
0: Heeh.
1: Bang Medi enggak ikut lomba?
0: Nanti ikutlah.
1: Ikut ya.
0: Heeh.
1: Oh iya sebentar lagi itu ya.
0: Apa?
1: Ulang tahun RRI ya.
0: September.
1: Iya, September. Laguna nutupan gawa lah.
0: Siap, kirim salam.
1: Salam-salam ya. Buat Bang Medi Irawan, selalu ayah rezeki kedung umur, suksesnya sama keluarga besarnya, sukses lantar pokoknya. Lantar bekerja, lantar bermat, dan beribadah. Dan sukses ya. Bapak Peri Widodo ya, sama Kang Peri Nuryadi, sama apa Bang Indra, Bang Tawan masih ya. Sama Bang Leonardi, sama apa? Mbak Juwita ya, ada salam Mbak Juwita dari apa? Sama itu ya, Mbak apa? Mbak Amelia ya, Mbak Minan Minan Susi, Pak Nana Karisma Bang Reja, Pro 1, Pro 2, Pak SPO Kano, sama Pro 4, sukses selalu ya. Lanjut ya, sama keluarga besar di Epano ya, Epa ya, di sana ada Ayu juga ya. Sama Pak Trimo, Pak Detarman, Bang Ramli, Bang JK, Mbak Seri, sama itu ya. Pak Mbak Suryati ya, Pak Dedarman ya, selalu ya, sama ini ya, Waputri Putri ya, sama Kang Irin, Bang Serta, Sebuah, Dato' Rapal, Yang Tian, Mas Depa, Bang apa, Bang Tendi ya, selalu ya, sama Pak Dekatiman ya, Mbak Rim juga ya, Mbak Lidia Pasawan Riko, Neng Sari Natar, sama Kang Nurdin, Mbak Eni ya, Bang apa, Bang Senen, Bang Senen ya, Mama Adila, Bang Jomblo ya, sama Ham-Ham ya, Ham-Ham sama Mbak Darmin saya selalu ya, sama Bang Panji sama itu ya, apa Bunda sama Guri-Gurinya saya selalu ya, sama itu Bang Buyung, Pak Amin sama Asidi ya, sama Nabila di sini juga ya, sama buat apa tuh, sama Kang yang di Gunung Sulah ya, Gunung Sulah ya. Bunda Sagabaya, Bunda Ros Kedamaian ya, sama itu nuksunya yang dawah saya selalu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan yang biasa pinsalamin ya. Mudah-mudahan sehat kok. Spesialnya buat yang di kanan ya, Epa saya selalu.
0: Siap.
1: Bang Medi, saya selalu tetap semangat jaga kesehatan. Makasih lagu Nanetukan Gawah. Perempat Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih. Apin bolo-bolo di Candi Pura Lampung Selatan. Terima kasih. Kan terima luat ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tadi pun.
0: Ya pun jasa apa?
2: Cibi Cipanggang.
0: Cibi Api Kabang Niko.
2: Wow.
0: Ya.
2: Sehat-sehat aja. Apin atau Bang Medi?
0: Sehat-sehat sih ya. Alhamdulillah.
2: Ya ini lagi di cucian di motor.
0: Di Panjang?
2: Iya.
0: Oh iya. Ayo kita.
2: Lagunya apa?
0: Lagunya Wati Tirai Cinta Mirnawati, Kerudung Putih Roma Irama, Pria Idaman Rita Sugiarto.
2: Kerudung Putih.
0: Ya, kirim salam.
2: Salam buat Apin, Topan, Randy, Edo, Bu Putri, Bunda Samba. Tunggu-tunggu ini gak boleh. Buat medinya mat juga saja, semoga lindungi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pulang hati-hati
0: ya.
2: Wa'alaikum buahsupun. Assalamualaikum tabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih. Acibi di Panjang ya. Silakan Minam Wahi, Sikam tunggu Pak Gun di 0721255112 atau juga telepon WhatsApp 0811720985. Gue Minam Wahi, saya di kesempatan lebih kanisiji haga gabung jemaah Sikam dalam acara Prodangdut.

0: foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ngono ya ngono, nanging aja ngono.
2: Artinya, begitu ya begitu, tapi jangan begitu. Maknanya adalah peringatan agar orang jangan berbuat yang kebablasan atau berlebihan, sehingga menimbulkan permasalahan baru atau tambahan yang tak diduga atau mengganggu orang lain.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga .
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
3: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.
2: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semuanya.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Lampung.

0: Say, lagi di perjalanan jika mencapai selama debi ya gue minat muahi. Saya lagi ngeringin Skopro 4 FM RRI Bandar Lampung di mobil atau di radio mobil yang minat muahi ya. Gimana kondisi arus lalu lintas saya dilalui ada minat muahi, apakah lancar atau memang suasana sore gini macet gitu minat muahi ya. Dan apapun kondisinya mudah-mudahan minat muahi tetap bisa bersabar untuk juga apa namanya mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. Ya kalau macet jangan mendahului lah minat muahi, nabrak benoki misalkan macet mendahulu ya. Kita langsung terima lagi telepon, silakan minat muahi saya gabung 0721255112 atau telepon WhatsApp 0811720985. Wah, Pak Ramli di Wai Kanan. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, apa kabar?
1: Sehat, Om Bedi.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Amin. Apa lagu ini, Bang?
0: Lagunya wah, terus lagu. Saya pertama yeah. Wat lebih dari selamanya Lesti jama Fildan, wat kecewane Fauzi, jama saya lagi wat lagu Cinta Dalam Derita Kristina. Siapa lebih dari selamanya kecewa atau cinta dalam derita? Halo, halo. Wah sinyalnya jadi Pak Ramli ya di kanan ya. Suaranya tutut gitu. Coba luat Pak, silakan atau sebaki nih Pak Gusikam tunggu di 0721255112. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Habibun.
0: Ya.
2: Iway kana.
0: Api kabar sehat.
2: Alhamdulillah. Jamaah apa dikam saya kawan.
0: Dengan Medi.
2: Oh Medi. Selamat sore, semoga sehat lalu Bang Medi. Ya, izinan mengir sewa di Waikanan, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, jino jangan go di ATM pas tanggal 5 kak ngisi.
0: Wah, cair.
2: Ya, izinan mengir setiap tanggal 5, izinan saya tentu kan. Positif kawan, namun tanggal 5. Jadi, walaupun di Sipa, istilahnya, yo agak hopring lah, yo istilahnya kan. Ya, makasih ya untuk di walaupun ternyata ya, mungkin gak di segmen terakhir ya.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan sehat lalu. Jadi salam-salam mereka menyama sewa di Bandar Lampung yang di Kemili, Bang Topan, Kesuai, Bunda Sama, kemudian Jolita, Mina, Jarwo, Nona, Alvin, Bolo-Bolo ya. Pak Alvin, saya kajak main-main ke kasur ya buat daerah Sikam ya. Udah sehat lalu, kemudian naik sewa di Kandis, kemudian Medi, kemudian rekam lah saya Medi ya.
0: Iya.
2: Maria ya. Ya di kebuat wadi wajah tatanan di komputer.
0: Masya Allah, siap.
2: Jadi beneran melihat Senin ya, kemudian dari Pendio Kutlatan naik Ido di Teluk, Nabela Putri, kemudian Bang Nordin, kemudian Nalion, kemudian Bunda Ron, Bang Irin. Kami awal kanan, semoga sehat lalu, kunci sewa di Bandar Lampung. Kemudian sewa di awal kanan, tanpa terkecuali, sekedar kemudian perempat Bandar Lampung, semoga sehat lalu. Ini adalah Bang Medi, Afrika, ya, awal kanan. Nah, mudah-mudahan Bang Medi sehat bersama dengan keluarga. Terima kasih waktu nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Bapak Izinan Munir, saya Wadi Waikan dan juga gabung. Kita enggak lima pokoknya lagi ngisi. Alhamdulillah ya Pak, disyukuri ya. Pak Gun buat saya gabung, Sikam tunggu di 0721255112. Kemang edo kama ketengah sekolah lagu Pak Gun di Prom 4 FM Suara Budaya Lampung.

Iya, Pak. Ngaman baik di dalam hata-hata gaknya, Liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu kau nyak. Pandangnya siapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan.

0: bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kay Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa? Alam sa Ratu Prawira Negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mon hani ko anak pandai mo Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Do. Tiapa lo kemone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
1: Na uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya. Oh doh ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom niatnya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
4: Dunia ini kes, nesornya ini yang.
3: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Stay thanks untuk Mina Mohari Sakadu gabung. Terima kasih Sakadu nelfon, WhatsApp atau juga telepon biasa. Tetap di Prompat FM, Mami di terus nanti Mina Mohari dalam launi debi kani dengan lagu-lagu daerah Nusantara ya. Pokoknya wa lagu Padang, Minang, Jawa Barat dan baki-baki nih. Agak nengis kok Mina Mohari, siap. Dan pindah ya radionya ya, tetap di 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android, kayak buka website dan streaming Sikam di www.rri.co.id. Atau saya lagi ngeringis kok di RRI SPY kanan di 103,6, betul ya? Selamat bergabung. Dengis kok Prompat FM, Bandar Lampung.

Pemanfaatan satelit Lampung 1 bukan sekedar simbol kemajuan teknologi, tetapi akan menjadi sumber data presisi berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung pembangunan di berbagai sektor, mulai dari pertanian, perikanan, kelautan, hingga infrastruktur. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa satelit Lampung 1 bukan milik Pemprov Lampung. Menurutnya, satelit ini merupakan milik perusahaan teknologi asal Tiongkok, Starvision, yang bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN. Sementara Pemprov Lampung menjadi mitra pemanfaatan data hasil penginderaan satelit tersebut. Informasi yang terakhir, Mina Muwahi, Kampung Rukti Endah, Kecamatan Seputiraman, ditunjuk sebagai lokasi pencanangan desa binaan TPPKK Provinsi Lampung atau Desa Tapis, Desa Kesejahteraan Keluarga untuk Lampung Maju Indonesia Emas. Program ini diharapkan menjadi percontohan pemberdayaan keluarga sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kampung Lampung Tengah.

menjelang pelaksanaan pencanangan yang akan dihadiri Ketua TPPKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza. Keseriusan itu terlihat dalam rapat pemantapan persiapan yang digelar di Balai Kampung Rukti Endah. PLT Ketua TPPKK Lampung Tengah Niketut Dewi Nadi mengatakan, penunjukan Kampung Rukti Endah bukan untuk pelaksanaan atau bukan sekedar untuk pelaksanaan kegiatan seremoni saja. Kampung ini dipersiapkan menjadi percontohan bagi kampung-kampung lain di Lampung Tengah dalam pelaksanaan program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Anda sampai waktu pukul 17, Togop Tunggamola di waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, sai wat dilem kitab kuntara raja niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

Dalam helau ni debi kani, gantas saatnya kamu terdengar sko lagu-lagu daerah Nusantara. Kadu pukul 17 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, saya kadu di Lamban, yang bernama Wakia, sedang menikmati suasana sore sambil mendengarkan lagu-lagu dari perempat RRI Bandar Lampung.

0: tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
4: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.

Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

rampung dengan masyarakat Bali, yaitu wisata Ngaben. Saya Uwat, terpusat di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Wai Panji, Lampung Selatan, Minak Muwaki. Jadi tradisi kremasi umat Hindu Bali Sinji berkembang jadi daya tarik wisata budaya Balak saya ngemaduko nilai sakral, semangat gotong royong, jamaah keramaian, ritual massal. Lokasinya biasanya di Desa Bali Nuraga, Wai Panji, Lampung Selatan, dapat ditempuh sekitar 1,5 atau 2 jam berkendara dari Bandar Lampung. Kemudian skala acara biasanya sering diadakan secara massal atau disebut ngerit, melibatkan ratusan jenazah dan ribuan warga. Selain sini juga menjadi daya tarik menampilkan prosesi adat Bali yang memang di tanah Sumatera, atraksi seni, kemudian kebersamaan warga serta dihadiri tokoh penting dan wisatawan mancanegara minak muaki. Waktu kegiatan ini biasanya rangkaian acara puncak terjadwal pada bulan Juli sampai bulan Agustus. Dan kalau kita mau berkunjung, ada etika berkunjung minak muaki, yaitu menjaga kesopanan, mengenakan pakaian yang pantas, dan tidak mengganggu jadwalnya ritual keagamaan. Sementara bagaimana fungsi, biasanya kan kekamedohna wisatanya wisata pantai gitu ya minak muaki ya. Jadi fungsi wisatanya itu berperan sebagai wisata edukasi budaya dan mempererat perjumpaan antara etnis-etnis yang ada di Provinsi Lampung.

0: mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Wat kayu sango batang tuah di ulu tulung, wakakno tijang-tijang anjak bah tiga lambung. Wat kayu senga batang tuah di hulu tulung, bakakni tijang-tijang tuah di hulu tulung, api kida.
0: Artinya, ada kayu sebatang tumbuh di hulu sungai. Akarnya panjang-panjang dari bawah ke atas. Jawabnya, hunih atau pelangi.
2: Halo guys, back lagi to my vlog guys. You know kan guys, now aku lagi walking-walking di Krakatau ini. Kalian tahu tidak guys?
3: Anak mana engkau ni? Indonesia bukan?
2: Tambua, Pak.
3: Pakailah bahasa engkau sendiri.
2: Tapi kan ini biar keren, Pak.
4: Daripada anak pakai bahasa Inggris tara betul, ada baik anak pakai bahasa daerah sendiri.
2: Tapi...
5: Alah, wes tanduk. Kalau orang Indonesia itu bangga pakai bahasanya sendiri. Ngono loh.
4: Bahasa Nusantara itu keren loh. Aku cinta Indonesia.

0: Minamuari di papun minamuari berada pagundi perempat FM suara budaya Lampung kata kadu pukul 17:41 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami terdengar sekolah lagu-lagu islami. Semengkung si kamerno bergabung Mipro 1 untuk pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
1: Budaya Lampung adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
2: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Geli wai geli asahan, sekin pagun mak tajem.
2: Bela wai bela asahan, lading pagun mak tajom.
0: Artinya, telah banyak pengorbanan yang diberikan, tapi ilmu tiada diperoleh.
3: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
4: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
5: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

Burung-burung laut bisa bersarang dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Rompa FM, Suara Budaya Lampung.

makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

0: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Pendengar di manapun Anda berada, selamat sore untuk Anda. Terima kasih Anda masih tetap bersama dengan kami di 90,9 FM. Kami masih menemani dalam Lampung sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana untuk Anda, tetap dengarkan di 90,9 FM. Untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap berhati-hati tentunya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk, kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Anda masih bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Pendengar, kecerdasan buatan atau yang kita kenal dengan AI ini semakin canggih, mulai dari membantu membuat tulisan, menjawab pertanyaan, hingga juga mengerjakan berbagai tugas dalam hitungan detik. Dan tidak sedikit ya orang yang khawatir juga nih, apakah suatu saat nanti AI ini akan menggantikan peran manusia, pendengar? Menanggapi kekhawatiran ini, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yaitu Stella Christy yang mengatakan bahwa manusia tidak akan mudah tergantikan oleh AI selama tetap memiliki kemampuan berpikir kritis. Menurutnya pendengar, kemampuan yang paling penting ini bukan sekedar bisa menggunakan AI aja, tetapi juga mampu menilai apakah jawaban yang diberikan AI ini benar, akurat, dan memang sesuai dengan kebutuhan. Sebab secanggih apapun teknologi, AI tetap bisa memberikan informasi yang keliru atau juga tidak lengkap, pendengar. Dan Stella mengingatkan nih supaya generasi muda tidak menjadikan AI sebagai jalan pintas dalam belajar. Jika semua tugas langsung diserahkan kepada AI tanpa proses berpikir, maka kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah justru ini akan menurun ya. Akibatnya manusia bisa menjadi terlalu bergantung pada teknologi. Dan sebaliknya, AI ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti cara berpikir. Manusia tetap harus memahami tentang materi setiap informasi yang diterima. Di era digital seperti sekarang, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, serta kemampuan memecahkan masalah menjadi nilai yang sulit untuk ditiru oleh mesin, pendengar. Teknologi mungkin akan terus berkembang, tetapi keputusan, penilaian, dan kebijaksanaan tetap berada di tangan manusia. Karena itu, tantangan terbesar di masa depan ini bukan bersaing dengan AI, melainkan untuk memastikan kita tetap menjadi manusia yang mampu berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Karena dengan cara itulah, AI akan menjadi alat yang membantu kita untuk berkembang, bukan teknologi yang menggantikan kita. Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami masih akan menemani Anda. Kali ini kami hadirkan dulu nih informasi adlib ya pendengar, untuk Anda pendengar ayah bunda yang sudah mempersiapkan pendidikan terbaik untuk buah hati tercinta. Kira-kira sudah siap belum sih pendidikan terbaik untuk buah hati Anda? Nah, inilah saat yang tepat ya pendengar, pembukaan pendaftaran PMB atau penerimaan murid baru sekolah BPK Penabur Bandar Lampung tahun ajaran 2027 hingga 2028. Untuk jenjang TK, SDK, SMPK, SMAK, SMKK. Pembukaan pendaftaran tahun ajaran 2007-2028 pada hari Sabtu 8 Agustus 2026 dalam kegiatan spektakuler dan juga mendapatkan banyak promo menarik seperti diskon SSP uang pembangunan up to 25%, cashback up to 26%, dan undian formulir. Promo ini hanya bisa didapatkan di spektakuler 1 pendengar. Pendaftaran dapat ditutup lebih awal ya jika kuota sudah terpenuhi. Untuk lokasi sekolah, untuk TKK SDK ada di Jalan DI Panjaitan nomor 18 Gedong A, Gotong Royong, Bandar Lampung. Dan untuk SMPK, SMAK, SMKK ada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 7 Kota Baru, Tanjung Karang Timur. Untuk informasi lebih lanjut, ini bisa dicek ya di IG BPK Penabur Bandar Lampung, pendengar. Masih terus menemani Anda dalam acara Lampung Sore ini, kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu ke ruang dengar Anda.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagian. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

Masih bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, menjaga tekanan darah tetap normal tentunya bukan soal pola makan dan olahraga aja ya. Kebiasaan setelah pukul 6 sore ini juga berperan penting nih dalam menjaga kesehatan jantung. Nah, saat malam hari tekanan darah ini seharusnya menurun ya sebagai bagian dari proses istirahat tubuh. Namun beberapa kebiasaan ini bisa menghambat proses ini pendengar, seperti mengkonsumsi kafein di malam hari, makan makanan tinggi garam, minum alkohol sebelum tidur, dan juga membiarkan stres berlarut-larut. Tentunya kebiasaan-kebiasaan ini bisa membuat tekanan darah tetap tinggi sekaligus mengganggu kualitas tidur. Karena itu pendengar, mulailah untuk membatasi kafein dan garam di malam hari, hindari alkohol, serta luangkan waktu untuk relaksasi. Langkah sederhana ini pastinya bisa membantu ya untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan juga bisa mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang. Informasi ini mengakhiri pula kebersamaan kita sore hari ini dalam Lampung Sore ini. Andina pamit dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaan Anda sejak pagi tadi pendengar, dan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di tahun ke-3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polhukam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri

0: sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
0: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial ini.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3, 4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pemerintah tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik PPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priuk berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priuk menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam peti kemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prasisi, boleh ya, Bapak?
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Ferrari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dari demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenaga kerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenaga kerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

0: Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.
1: Sumatera Barat.

0: kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwarar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara pertandingan sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Kita sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda.

0: liriknya ya.
1: Benar. Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi gue ngerasa terlalu personal. Tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
2: Iya benar. Karena orang beda-beda cuy. Kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
2: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini apa yang pengen lu sampaikan gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
1: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
0: Oke.
1: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
1: Jadi di ya nikmatin aja.
0: Iya.
2: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
1: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
2: Dulu. Hidup gue berantakan nih. Lu berpikir sempat kayak gitu ya?
1: Sayangnya kan waktu dulu waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
2: Iya.
1: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya benar.
2: Jadi menyadarkan lu ekonomi ya.
1: Aja.
2: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus. Gitu. Iya sih bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
2: Oke, ada yang nanya kan nih? WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
2: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Gak apa-apa kan, ditanya kan?
2: Lo gak apa-apa ditanya? Oh iya, boleh berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
2: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
1: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
0: Okay.
1: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape, rekam dari radio terus terus sosokan jadi gitu.
0: Voice note,
1: suara-suara gitu slip-slipin ya, kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
1: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Oke. Okay.
1: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Ah, oke. Okay.
1: Kayak gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
2: Oh, okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
1: Gitarer.
2: Vokaler. Dramis.
0: Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
1: Gue masih ada lagi.
2: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul. Karena kan jurnaling ya.
2: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
2: Iya.
1: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
1: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set. Gue timpa gitu.
0: Wow.
1: Sampai ada suara kayak
2: kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
1: Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, wow.
2: Works gak?
0: Enggak lah.
1: Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat teman-teman
0: kasih. Iya, bener sih.
2: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget.
2: Dikasih
0: lagu, dikasih kaset gitu kan.
2: Kalau gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
2: Bener.
1: Kayaknya dia menyesal sekarang.
2: Iya. Terus katanya juga, itu aja bang, ini ya?
0: Ini beda lagi.
2: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
2: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles
2: nih.
0: Ya itulah ya.
2: Hawa. Nanya apa dia, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
2: Nah,
1: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama.
0: Okay.
1: Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu.
0: Wow.
1: Bukan di EP-nya malah.
0: Oke.
1: Okay. Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia itu jadi mantra gue sih ke depan.
2: sampai sekarang. Bagus. Keren.
0: Okay.
2: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far ya.
2: Okay.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu lagi.
1: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
2: Oh.
0: Nah, ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
2: Reza Arab. Ya enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
2: Oh iya, kalo bener. DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
1: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke. Okay.
1: Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh kepaling pengen sama Otong Coil.
2: Gokil. Emang legend sih. Otong emang legend sih.
1: Itu kayak
2: tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya.
1: Banyak,
2: iya kan?
1: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
2: Iya.
1: Jadi gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
2: iya.
1: Otong itu.
2: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
2: Bener. Otong Coil ya.
1: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru sih.
1: Tolong dong.
0: Bener.
1: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan.
0: Aduh.
1: Tolong. Bener. SBY gitu.
0: Iya. Bisa. Ya gak apa-apa dong.
2: Kira tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya Pak SBY?
0: Seniman.
2: Itu? Seniman.
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
2: Percaya padaku. Ya lagunya itu kan.
0: Iya, jadi disinkronize itu kan.
2: Bener.
0: Meski di gelap malam.
1: Itu achievement sih. Gue gak butuh Grammy sih kalau lagu gue dijadiin SBY udah.
0: Iya kan.
1: Gue gak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
1: Amin.
2: Iya. MLC kita mau ngundang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
2: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
2: Iya.
0: Boleh.
2: Cuma agak deg-degan mungkin. Sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
2: Okay.
0: Seru. Alright. Oke, mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next ya ke depan? Apakah lu pingin ada showcase lagi?
2: Yo,
0: karena ada album-album selanjutnya?
1: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan di mananya. Lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
1: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
0: Okay.
1: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay, nice.
2: Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
2: Semoga cepat ketemu Pak SBY.
1: Iya.
2: Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
1: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
1: Ini Pak, rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
2: SBY. Oh iya, boleh.
1: Ya boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
2: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
1: Itu saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
2: Dia sohib banget jadinya.
0: Sohib, bener.
1: Saya banyak temen gue di sana.
2: Oke. Kantor gue yang dulu itu.
0: Percaya.
2: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
2: Atau fans lo?
1: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
1: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
1: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
2: Benar.
1: Divine your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
2: Dengerin nih Pras nih.
0: Itu dia.
2: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras,
2: Free as a Bird.
0: Semua DSP ada berarti?
2: Semua DSP?
0: Semuanya. Semua DSP ada. Ada Visualizer. Visualizer apa itu?
2: Visualizer.
1: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
1: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
1: Udah ada sih beberapa di live sessionnya di YouTube.
0: Okay.
1: Nanti sisanya bakal gue upload.
0: Alright.
1: Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Oke. Bisa dicek mana YouTube-nya?
1: Di YouTube-nya
0: itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
1: Kita kan kali hitung ya. Gak apa-apa.
0: Effort.
2: Tapi menurut lu cocok sih manggung di synchronize dengan
0: cocok.
2: Dengan karakter lu yang begini. Eh, orang disinkronis gak pernah orang biasa ya dong.
0: Bener.
2: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya. Orang biasa mana nama username IG-nya 17 atau skornya.
2: Iya. Dicoba. Ah udah ada sampai 17 kali.
0: Nah,
2: iya.
0: Gitu dia. Bener. Udah.
2: Iya.
0: Terima kasih Pras.
1: Thank you. Makasih banyak.
0: Thank you. Sukses selalu. Ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
2: Kabarin kita kalau udah disinkronis ya.
0: Siap.
1: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
2: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Elanda pamit dan
1: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
1: Bye.

0: budaya adalah bangsa yang kaya.
1: Kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
2: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
3: Kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan

Keresahan yang coba dituangin sama Alkateri, salah satu band asal Bandung, tentang masyarakat-masyarakat modern adalah kita tuh perlahan jadi apatis sama sekitar kita, teman Pro 2.

Selamat Rabu malam teman produa. Masih barengan sama Iqbal Farezi di Movie Zone. Dan pastinya kita bakal ngebahas tentang film-film yang lagi happening nih teman produa gitu. Kalau teman produa sendiri itu tipikal yang nonton film emang nontonnya di rumah, apa ya namanya, rewatch-rewatch film-film lama, atau kalian itu tipikal yang datang ke bioskop untuk nonton film-film baru gitu. Tapi mungkin pertanyaannya gue mulai simpel dulu kali ya. Kalau misalnya malam ini kamu tuh disuruh milih satu film buat ditonton, kamu bakal pilih film yang genrenya tuh action, bikin tegang, atau yang malah romance, bikin kamu sedih, nangis, atau yang bikin kamu mikir teman berdua. Nah kalau kamu masih bingung, di Movie Zone kali ini gue bakal siapin 3 rekomendasi yang menurut gue wajib banget buat masuk watchlist kamu. Tapi nanti gue bakal kasih tahu apa aja dan kalian harus tetap keep on tuning.

dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan pengging atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.

Masih barengan sama Iqbal Fahrezi di Movie Zone Teman Pro 2 nih. Sesuai yang udah gue janjiin malam ini, kalau gue bakal ngasih rekomendasi film-film yang wajib masuk daftar tontonan kalian di tahun ini, minggu ini, atau hari ini. Jadi saat kita masuk ke watchlist. Rekomendasi pertama ini datang dari film yang lagi banyak dibahas nih Teman Pro 2. Ada film dari Marvel, Sony Picture, judulnya Brand New Day. Film Spider-Man pastinya ya Teman Pro 2. Jadi film ini nih jadi babak barunya buat Peter Parker nih, setelah semua orang lupa ya sama dia, sama identitasnya si Spider-Man di akhir film No Way Home. Sekarang Peter ini harus ngejalanin hidup yang benar-benar baru. Gak punya teman-teman deketnya, gak punya pacar, pokoknya gak ada yang inget siapa dirinya, sampai dia tuh tetap harus jadi full time Spider-Man gak tuh. Film ini disutradarai langsung oleh Destin Daniel Cretton, yang sebelumnya tuh sukses lewat film Shang-Chi sama film The Legend of the Rings Teman Pro 2. Terus film Spider-Man juga ini masih dibintangin sama Tom Holland yang jadi Peter Parker, terus ditemenin juga sama Zendaya, ada Jacob Batalon, ada Sadie Sink, ada John Bertnell, Mark Ruffalo, dan Michael Mando. Nah, kalau kamu ngikutin perjalanannya Spider-Man versi MCU nih Teman Pro 2, film ini jelas jadi salah satu film yang wajib untuk kamu tonton di tahun ini ya. Selain janjiin banyak aksi-aksi khas Spider-Man, oh iya, terus di film ini banyak banget finisher-finishernya Spider-Man yang diadopsi langsung dari games-nya Spider-Man gitu. Terus banyak penggemar juga yang penasaran kemana arah ceritanya si Peter Parker nih setelah memulai hidup barunya dari nol. Itu rekomendasi film pertama dari gua. Terus ada rekomendasi film kedua nih. Ini menurut gue salah satu film yang bisa bikin lo nostalgia lewat cerita-cerita yang bisa dibilang cukup menarik. Dan ini bikin cowok-cowok iri, kok ada ya cowok seberuntung ini. Nah, ini judul filmnya Forrest Gump Teman Pro 2. Film cukup lama, dirilisnya tahun 1994. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks. Jadi ceritanya ini nih ngikutin perjalanan hidupnya si Forrest, seorang pria sederhana yang gak disangka-sangka nih sebenarnya pria ini nih pinter, alias IQ-nya 75. Jadi pria ini nih gak disangka-sangka beruntung banget hidupnya bisa ngebawa dia ke tempat-tempat yang bisa dibilang jadi salah satu peristiwa penting di Amerika nih ya Teman Pro 2. Nah, yang bikin film ini spesial itu bukan cuma ceritanya, tapi juga cara dia nyampein pesan kalau hidup itu emang penuh kejutan. Gak heran kalau quotes dari Forrest Gump ini jadi salah satu quotes yang masih diinget terus sampai sekarang nih Teman Pro 2. Bunyinya tuh kayak gini. Life is like a box of chocolate. Life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Nah, artinya apa? Nanti kita buka Google Translate bareng-bareng. Yang pasti film ini sukses bawa banyak gelar di ajang Academy Awards dan ngebawa pulang 6 piala Oscar, termasuk Best Picture, Best Director, Best Actor untuk Tom Hanks-nya sendiri. Nah, jadi kalau kalian udah nonton film ini entah berkali-kali atau baru mulai, Forrest Gump ini tetap layak buat masuk ke daftar tontonan Teman Pro 2. Rekomendasi terakhir dari gua minggu ini ada film Marty Supreme. Film ini disutradarai oleh Josh Safdie, terus dibintangin sama Timothy Camelot sebagai tokoh utamanya ya dia ini ya. Terus ceritanya ini emang terinspirasi dari kehidupan legenda tenis mejanya Amerika, Marty Raisman. Nah, meski dikemas sebagai kisah fiksi dengan gaya yang unik nih Teman Pro 2, yang bikin banyak orang penasaran itu tentu aja gimana cara kolaborasi pertama Timothy sama rumah produksi A24. Selain itu, film ini juga menghadirkan deretan pemain seperti Paltrow, Tyler the Creature, terus ada Fran Drescher sama Abel Ferrara Teman Pro 2. Kalau suka film yang lebih fokus ke karakter, punya tensi tinggi, terus gaya penyutradarannya yang realistis nih Teman Pro 2, Marty Supreme bisa jadi salah satu pilihan yang menarik buat ditunggu Teman Pro 2. Dan itu dia 3 rekomendasi film dari Iqbal malam ini.
Jadi kalau kalian punya film-film terbaik versi kalian, boleh banget kasih tahu gue, karena gue bakal, mungkin bisa bakal gue bawain, gue tonton, nanti gue ulas lagi di siaran gue berikutnya. Jadi keep on tuning.

0: tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak, kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Pada hari Bandar Lampung.

Live teman Pro 2, dan kamu masih barengan sama Iqbal di Movie Zone, Mood on Movie On. Kenapa ada wunya ya teman Pro 2? Tapi tadi kita udah ngebahas film Spider-Man Brand New Day. Kali ini kita bakal ngulik lebih dalam nih tentang beberapa fakta menarik tentang film yang satu ini teman Pro 2. Yang pertama, judulnya Brand New Day. Sebenarnya ini bukan dipilih secara asal ya teman Pro 2. Nama ini diambil dari salah satu alur cerita yang cukup populer di komiknya Marvel yang terbit pada tahun 2008 teman Pro 2. Di komik tersebut nih, Peter Parker itu memulai hidup yang baru setelah identitasnya sebagai Spider-Man itu udah gak lagi diketahuin sama publik gitu. Premis ini nih ternyata kerasanya itu mirip sama akhir dari Spider-Man No Way Home teman Pro 2. Jadi banyak penggemar yang menganggap judul ini tuh sebagai petunjuk ke arah cerita film terbarunya. Fun fact berikutnya, film ini tuh disebut sama Dustin DeNeil sebagai sutradaranya film Spider-Man nih. Sebelumnya ia tuh sukses menyutradarai film Shang-Chi and The Legend of the Ten Ring di film Marvel Cinematic Universe. Banyak penggemar yang penasaran seperti apa sentuhan Destin saat menangani karakter se-iconic Spider-Man ini. Apalagi dia tuh dikenal cukup kuat dan bisa ngebangun sisi emosional sama para karakternya nih teman Pro 2. Terus ada satu nama baru yang lumayan bikin heboh saat diumumkan bergabung ke film ini, yaitu Sadie Sink. Sampai sekarang Marvel ini masih merahasiakan karakter yang akan ia perankan. Karena itu di media sosial nih, khususnya ada di Reddit, di Threads, banyak yang bilang kalau dia itu bakal jadi Jean Grey. Ada juga yang nebak dia itu bakal jadi Mary Jane di versi lain. Tapi sejauh ini tuh semuanya tuh masih sebatas spekulasi nih ya teman Pro 2. Dan yang terakhir nih, dari seperti kebanyakan film-film Marvel di universe ini nih, Spider-Man Brand New Day ini penuh punya teori yang banyak banget. Dari para fans itu mulai dari kemungkinan munculnya karakter Daredevil, ada Venom, sampai munculnya Miles Morales di masa depan. Walaupun belum ada konfirmasi resmi nih teman Pro 2, justru teori-teori ini nih yang bikin setiap trailer atau cuplikan filmnya itu selalu ramai buat dibahas gitu. Nah itu dia tadi berapa cerita menarik di balik film Spider-Man Brand New Day. Menariknya tuh kadang yang bikin sebuah film semakin seru itu bukan cuma apa yang ada di layar gitu, tapi semua cerita-cerita di baliknya, teori-teori konspirasinya, terus proses kreatif dan juga proses pembuatannya.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Kan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

Muli Manis Unyi nih, tahu nggak aksara Lampung itu namanya apa? Namanya Kaganga. Terdiri dari 20 huruf dengan mempunyai bentuk dan penyebutan yang berbeda-beda. Konon aksara ini digunakan pada zaman dahulu oleh gadis-gadis Lampung untuk menuliskan mantra-mantra penarik perhatian pada kulit kayu. Tapi saat ini aksara Lampung sudah menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh pelajar yang ada di Provinsi Lampung dan dapat kita temui di setiap nama jalan di Provinsi Lampung. Yang unik dari aksara ini adalah setiap konsonan aksara mempresentasikan satu kata dengan vokal inherent A dan juga O yang dapat diubah dengan pemberian diakritik tertentu. Aksara Lampung terdiri dari huruf induk, anak huruf ganda, dan gugus konsonan angka dan tanda baca. Aksara Lampung sendiri disebut sebagai Kaganga karena ditulis dan dibaca dari kiri ke kanan.

Bieber dengan Daisy setengah per dua. Ini lagu yang bikin lo tuh sadar kalau lo lagi dekat sama orang tuh kayaknya hari-hari lo indah banget. Tapi kan kalau kata Justin Bieber kayak gitu. Kalau kata orang-orang Indonesia sih belum tentu ya. Kalau lo lagi dekat sama orang, terus harapannya bisa seserius itu sampai ke pacaran, sampai menikah, mungkin nggak akan semulus itu. Karena kan katanya sih jatuh cinta tidak seperti di film-film ya teman berdua. Ngomong-ngomongin soal film nih, kita masih ada di Movie Zone teman berdua. Tadi kita udah bahas Spider-Man, terus sekarang waktunya kita bahas ke film kita selanjutnya nih. Ada film yang menurut gue ini salah satu film terbaik sepanjang masa yang pernah gue tonton. Tadi kita udah bahas dikit nih, judulnya Forrest Gump nih. Jadi film ini nih fun fact-nya itu emang banyak banget. Ini film yang lumayan legendaris ya menurut gue. Fun fact pertamanya nih, ternyata kalau kalian udah pernah nonton film Forrest Gump nih teman pro 2, ternyata suaranya si Tom Hanks yang udah besar nih, yang pastinya kan pas dia masih kecil diperaninnya sama Michael Gardner nih. Nah, jadi aksen yang dipertahanin sama karakter Tom Hanks kecil itu dipertahankan sampai ke Tom Hanks yang besar. Jadi Tom Hanks memutuskan untuk mempertahankan aksen-aksen ini tuh sampai akhirnya tuh filmnya tuh ngerasa biar karakternya tuh lebih konsisten gitu. Nah, fun fact berikutnya nih datang dari salah satu kalimat yang paling ikonik di dunia perfilman menurut gua. Life is like a box of chocolate. You never know what you gonna get. Menariknya nih, kutipan ini bahkan lebih terkenal nih dibanding novel aslinya, yang sampai sekarang kalimat tersebut itu masih sering dikutip di film, di acara televisi, bahkan di kehidupan sehari-hari nih. Kadang gue juga kalau lagi ngobrol sama nyokap gue suka bilang kayak, kalau dia lagi mulai mau marah karena guanya bandel, gue selalu bilang kayak, Ma, life is like a box of chocolate. You never know what you gonna get. Terus nyokap gue langsung kayak, wow, bisa bahasa Inggris gitu. Aduh, terus fun fact selanjutnya nih teman pro 2. Kalian tuh pernah sadar gak pas nonton film Forrest Gump nih? Film ini tuh benar-benar si Forrest ini benar-benar kayak ketemu sama Presiden Amerika, ada Elvis Presley juga, sampai ada karakter John Lennon. Nah, padahal semua adegan itu dibuat menggunakan teknologi visual effect yang pada masanya itu bisa dibilang teknologi visual effect yang terbaik lah gitu. Cukup canggih. Tim produksi ini menggabungkan rekaman asli, arsip asli dengan pengambilan gambar yang baru gitu. Terus akhirnya diedit gerakan bibirnya, ekspresi-ekspresi tokohnya itu disesuaikan biar kelihatan benar-benar berinteraksi sama Forrest. Buat ukuran film tahun 1994 sih, teknik ini nih emang bisa jadi salah satu pencapaian besar di dunia perfilman lah ya. Dan satu fakta terakhir nih teman berdua, meski film ini nih udah dipenuhi momen-momen emosional, pesan-pesan yang dalam, tapi proses syutingnya ini justru berlangsung cukup menyenangkan teman berdua. Banyak adegan yang dibuat itu terasanya natural karena sutradaranya ini Robert Zemeckis memberi ruang bagi para pemainnya untuk bereksplorasi selama pengambilan gambar. Jadi gak heran kalau hubungan antar karakternya itu terasa begitu hangat dan cukup otentik

0: Gue liat-liat kemarin tas, sekarang handphone. Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo?
2: Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini.
1: Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
3: Stop judi online dari sekarang.

judul apa tanda tanya. Salah satu lagu yang cukup berhasil bikin gue merefleksikan kembali arah dan tujuan hidup gue. Karena benar gitu, setelah semuanya lo dapet, fame, ketenaran, uang, semuanya, terus apa lagi selain

Pezi di Movie Zone, Mood on Movie On. Dan sekarang waktunya kita ngebahas film-film selanjutnya nih, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah ngobrolin tentang Spider-Man Brand New Day, terus kita udah ngobrolin tentang Forrest Gump, sekarang waktunya Marty Supreme yang jadi bintangnya. Semangat banget, Mas, kayak abis olahraga. Yang pertama nih, film Marty Supreme ini merupakan film yang disutradarai oleh Joseph D. Yang sebelumnya ini dikenal lewat film Uncut Gems nih, teman Pro 2. Jadi kalau kalian pernah nonton film Uncut Gems, mungkin udah bisa ngebayangin lah kalau film ini juga punya gaya penceritaan yang lumayan cukup intens, penuh energi dan alurnya tuh lumayan cepat gitu. Menariknya, film ini dibintangi oleh Timothy Chalamet yang juga ikut terlibat sebagai salah satu produser di film Marty Supreme nih, teman Pro 2. Chalamet ini berperan sebagai karakter utama bernama Marty Mauser, sebagai pemain tenis meja yang punya ambisi besar untuk menjadi yang terbaik nih. Karakter ini ngebawa kita ke dunia olahraga yang mungkin jarang banget diangkat sebagai cerita utama di film layar lebar apalagi ya. Fun fact-nya nih, Marty Supreme terinspirasi dari kisah nyata seorang pemain tenis meja asal Amerika Serikat bernama Marty Raisman. Raisman ini dikenal sebagai salah satu pemain tenis meja paling terkenal di Amerika dan punya perjalanan hidup yang cukup unik. Nah, meski begitu nih, film ini bukan biografi langsung, tapi sebuah cerita fiksi yang terinspirasi dari sosok yang dijalani atau Marty Raisman. Hal menarik lainnya juga proses produksi filmnya nih, teman Pro 2. Untuk mempersiapkan perannya nih, Timothy Chalamet ini benar-benar harus mendalami sebagai seorang tenis meja atau atlet pingpong lah ya. Bahkan berbagai adegan pertandingan itu dibuat biar kelihatan ngeyakinin dan punya energi kayak ini pertandingan beneran nih gitu. Jadi bukan cuma actingnya doang yang harus diperhatikan, tapi juga gerakannya, cara bermain sama sampai ke teknik-tekniknya gitu. Dan terakhir nih, Marty Supreme ini jadi salah satu proyek yang cukup berbeda dari film-film yang biasanya dibintangi sama Timothy Chalamet. Kalau sebelumnya kita tuh sering ngeliat dia di film drama, sci-fi, atau kisah-kisah coming of age gitu, kali ini ia tampil sebagai sosok yang lebih eksentrik, ambisius, dan penuh percaya diri menurut gue. Jadi perpaduan antara olahraga, drama, dan gaya khas penulisan atau produsernya Joseph D ini nih yang ngebuat film ini tuh menarik buat ditonton gitu. Nah itu deh beberapa film-film yang udah bisa gue rekomendasiin buat kalian di minggu ini. Kalau kalian mau nonton film di layar lebar, tadi gue udah kasih kalian film Spider-Man Brand New Day. Kalau kalian mau nonton di rumah aja Netflix-an sambil minum coklat panas mungkin. Coklat panas tuh, tapi kayaknya kalau cewek-cewek sekarang lebih ke matcha gak sih? Iya kan? Kalau kalian mau nontonnya di rumah sambil minum matcha gitu, di rumah sama bestie-bestie kalian, itu tadi udah gue kasih film Marty Supreme atau Forrest Gump. Jadi kalian tinggal pilih aja film mana kira-kira yang akan gue tonton minggu ini. Jadi sekarang gue mau bukan pamit sih, tapi istirahat dulu deh kali ya. Jadi kalian jangan kemana-mana, keep on tuning di Mood V-Zone, Mood on, Movie on.

masih udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

ini masih difungsikan sebagai pemasok air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.

0: asik-asik. Akhirnya dapat beasiswa pemerintah untuk luar negeri. Keren banget gak sih kita, Far?
1: Iyalah, keren banget. Akhirnya kita bisa ke negeri impian. Ayo, Jael, kita lulus cepat-cepat dengan beasiswa pemerintah ini. Terus, kita ngelamar kerja di luar negeri. Udah keluarga negaraan. Terus, kita hidup tenang di negeri orang. Lupain Indonesia ini.
0: Hah? Gak boleh gitu lah. Kita harus pulang ke Indonesia untuk memajukan Indonesia, Far.

0: siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
1: Jangan asal ngomong ya, Mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi?
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
1: Eh, Mas, mau kemana? Turunin dulu dong.

terakhir dari gue, let's divide, share and express your willingness only with Prudwe dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. 81 tahun Indonesia merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. Gue Iqbal Farezi,

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
1: kaya akan budaya dan bahasa.
2: Kembali ke tanah, ke ibu.
3: Indonesia adalah bangsa yang kaya,
4: kaya akan budaya dan bahasa. Kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
3: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
4: Indonesia berdaulat, adil, dan

Indonesia Barat. Untuk kamu yang mau cerita barengan sama Vili malam hari ini, dan mungkin sulit untuk ngobrolin hal ini dengan orang yang lain gitu kan ya. Jadi mau ngobrolnya anonimus aja, gak disebutin namanya boleh. Langsung aja kirim chat kamu di 08 11 720 8 925 ya. Nanti bakal pilih bacain satu-satu apa yang mau kamu ceritain malam hari ini. Tapi sambil nungguin cerita kamu, masuk di WhatsApp Vili 08 11 720 8 925. Vili mau tanya dulu deh, ada gak sih satu film atau series, kan kalau kita ngobrolin lagu kayaknya udah sering banget gitu. Jadi malam hari ini Vili mau tanya, ada gak sih satu film atau series ya, pokoknya apapun deh, yang entah itu film pendek, entah itu film series, entah itu film yang Indonesia kah, film dari mancanegara kah, yang kayaknya harus banget ditonton sama teman Pro 2 yang lain, yang kamu rekomendasiin, atau punya cerita khusus buat kamu semua di sebuah film itu ya. Kalau kita ngobrolin tentang lagu kan kayaknya udah sering tuh teman-teman Vili mungkin udah pada banyak yang nanyain, kamu ada gak sih lagu yang mewakili ingatan kamu tentang seseorang. Tapi malam hari ini Vili mau cerita tentang film atau series deh kayaknya ya. Film atau series yang mungkin sulit kamu lupain, atau ngasih kamu pelajaran yang luar biasa, atau bahkan sangat kamu rekomendasikan untuk ditonton oleh teman Pro 2 yang lain ya. Tapi sambil jawab pertanyaan Vili itu, teman Pro 2, Vili bakal tanya lagi, ada hal-hal yang mungkin pengen kamu ceritain malam hari ini, ada hal-hal yang mungkin pengen kamu bagi untuk teman Pro 2 yang lain, boleh sekali lagi di WhatsApp 08 11 720 8 925 ya, 08 11 720 8 925. Oke, Vili bakal temenin kamu nanti dan bakal bacain WhatsApp kamu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat aja. Jadi langsung aja chat Vili sekarang. Tapi kalau misalnya mungkin kamu sekarang lagi mainnya di Instagram nih ya, lagi scroll-scroll media sosial kamu, boleh DM juga deh ya di @pro2bdl, nanti bakal Vili bacain juga di sana. Oke? Okay? Jadi mudah kan, kalau misalnya mau WhatsApp boleh, mau DM Vili juga boleh. Oke? Okay? Ya udah kalau gitu Vili tungguin ya chat kamu. Jangan tunggu lama-lama karena waktunya cuma sebentar banget. Nanti bakal Vili bacain semuanya satu-satu, oke? Okay? Cuma di Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu di program cerita

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: Balik lagi berdua tadi pacar lompong teman terbaik kamu ya. Untuk kamu yang mungkin malam hari ini masih dengerin Feli di jalan, nah ayo mau kemana sih? Hati-hati di jalan ya teman berdua ya. Dan terus setia dengerin berdua dari Wonder Lampung, karena Feli bakal temenin kamu masih sekitar 40 menitan lagi deh ya. Jadi masih ada waktu untuk kamu yang kepingin cerita malam hari ini, ada cerita apa, Feli tungguin, boleh ya, yuk cerita yuk di WhatsApp 0811720925. Dan untuk kamu yang malam hari ini juga udah gak sabar lagi untuk nih pada request-request, pokoknya cerita nih. Cerita dong ya. Requestnya gak pilih buka malam hari ini, pilih bukanya cerita yang bisa kita bagi ke teman-teman Produa yang lain, oke? Okay? Sebentar, pilih cek dulu WhatsApp-nya. Oke, sebentar. Nih WhatsApp-nya masih pada pilih load ya, untuk kamu yang mungkin baru aja WhatsApp atau mungkin tertimpa dengan teman-teman yang lain. Sebentar, Feli cek dulu. Udah ada beberapa DJ-nya tadi yang masuk ya. Malam hari ini teman Pro 2, untuk kamu yang rasa-rasanya gitu, ada hal yang gak bisa kamu ceritain sama orang lain, ada hal yang pengen kamu bagi sebetulnya gitu ya, atau kamu sebenarnya kepingin banget untuk mencurahkan perasaan kamu gitu ya, tapi kayaknya orang gak bakal ada yang ngerti deh, kayaknya orang gak bakal ada yang mau paham deh gitu. Boleh kamu cerita aja sama Feli, nanti gak Feli bacain namanya juga boleh, tapi kalau kamu mau terbuka namanya mau disebut supaya teman-teman yang lain bisa nge-reach out kamu, boleh juga ya. Jadi bebas, kamu nyamannya gimana malam hari ini bakal Feli baca satu persatu. Kayaknya Feli harus dari sini deh, gak bisa tuh yang dari komputernya, kenapa ya, sebel deh. Ada aja cobaannya. Kalau mau ngobrol sama teman Pro 2 ya. Oke. Ini dia. Ada beberapa yang sudah masuk ternyata. Terima kasih loh yang sudah chat di 0811-7208-925. Dan kayaknya udah tungguin ceritanya dibacain. Ini dia. Ini tidak. Untuk Feli harus broadcast dulu kan ya, supaya kamu chat Feli, karena kamu bisa chat langsung ya teman Pro 2 ya. Ini Feli lagi kesulitan untuk broadcast broadcast message-nya kayaknya sulit deh ya malam hari ini. Ini gak mau connect juga, kenapa sih? Oke. Ini dia. Ada Dita dari Raja Basa. Halo Pro 2 dari Bandar Lampung. Aku Dita dari Raja Basa. Makasih udah nemenin aku menutup hari ini dengan cerita. Cie. Aku lagi di kos sendirian dengerin cerita penutup hari, bikin hati jadi lebih tenang. Selamat istirahat kakak penyiar, cuman mau bilang itu aja. Wow. Terima kasih. Selain Dita, seterusnya ceritain. Oke, ya. Ini kenapa? Koneksi internet Feli jelek, teman Pro 2, terus juga Feli kesulitan untuk nge-broadcast kamu. Sabar ya. Ini dia. Nih, Feli refresh dulu semuanya. Ya, ini dia. Ada beberapa yang sudah masuk, Feli bacain satu-satu. Ini Feli bingung banget deh, ini kenapa semuanya pada enggak bisa. Maaf ya teman Pro 2 ya. Selamat malam Pro 2, aku Nisa dari Unila, katanya gitu. Hari ini padat banget, dari pagi kelas, siang kepanitiaan, sore hujan-hujanan. Sempat ngerasa mau nyerah, tapi pas dengerin Pro 2 dari sore jadi keinget lagi tujuan aku kuliah. Makasih udah nemenin, semoga besok lebih kuat ya Dita. Oke, lanjut. Dari Mbak Yuni di Teluk Betung. Hari ini dari subuh masak, terus nyuapin anak, beres-beres rumah, jualan online. Capek tapi bahagia. Malam ini akhirnya bisa duduk tenang sambil dengerin radio cerita penutup hari ternyata. Terima kasih sudah jadi teman di dapur. Wah. Terima kasih Mbak Yuni. Mudah-mudahan Produa dari Bandar Lampung bisa nemenin kamu dengan segala aktivitas di luar sana ya teman Produa ya. Kemudian ada Andi dari Waikandis. Hai, aku Andi, kerja di salah satu toko yang ada di Waikandis. Hari ini sepi pembeli, boncos, tapi ketemu pelanggan yang baik, jadi ketawa juga. Pulang kerja langsung nyalain Produa, ceritanya pas banget buat nutup hari yang naik turun ini. Sehat-sehat ya teman-teman Produa. Terima kasih buat kamu Andi. Lanjut ada 0813-81334 sekian. Aku gak mau sebut nama. Hari ini aku mutusin buat lepasin orang yang udah lama aku tunggu. Sakit tapi lega dengerin cerita penutup hari. Jadi rasanya sebenarnya diwakilin sama lagu-lagunya. Makasih udah nemenin malam aku ya. Semoga aku bisa tidur lebih tenang malam hari ini. Semangat ya buat kamu yang tidak mau disebutkan namanya. Mudah-mudahan riuh kepalanya tetap cepat mereda. Walaupun tetap riuh, tapi mudah-mudahan gak seriuh sebelumnya ya. Dan mudah-mudahan badainya juga cepat berlalu. Jadi kamu bisa mengawali hari kamu dengan tenang, okay, gitu kan ya. Gak sesulit yang kemarin-kemarin mungkin. Tapi coba deh kamu ingat ya teman Produa, kemarin-kemarin sulit tapi bisa berlalu juga kan. Jadi kamu pasti bisa satu hari lagi. Jadi kita terus setiap hari satu hari lagi, satu hari lagi, satu hari lagi gitu seterusnya ya. Lanjut. Ada Bagas dari Kemiling. Hari ini niatnya mau diet tapi sarapannya udah makan sepotong roti. Eh siangnya lihat teman makan ayam geprek level 10 langsung deh gagal diet. Malamnya sebenarnya dengerin cerita penutup hari sambil nahan lapar. Tapi makasih udah bikin ketawa akhir hari ini. Terima kasih juga buat kamu ya. Okay, kalau gitu yang masih belum Vili bacain, nanti bakal Vili bacain di sisa waktunya ya. Masih ada kok, masih ada waktu untuk kamu yang masih dengerin Produa dari Bandar Lampung malam hari ini. Masih Vili tungguin, jadi chat aja langsung di WhatsApp 0811-7208-925 ya. Jangan kemana-mana, Vili nanti masih bakal temenin kamu. Masih ada sisa waktu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat di Produa RRI Bandar Lampung, cerita penutup hari.
1: Kamu lagi dengerin Produa RRI Bandar Lampung.

0: menyambung teman terbaik kamu ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang masih keep on tuning dengan sama Philly di malam hari ini, dan nungguin mungkin cerita-cerita kamu dibacain malam hari ini, walaupun mungkin sebenarnya gak ada yang jawabin tema filmnya Philly ya. Kamu malah cerita tentang hari-hari kamu, tapi gak apa-apa, gak masalah. Dari awal tadi Philly udah bilang mau cerita tentang filmnya boleh, atau ada hal-hal yang mau kamu ceritain hari ini yang gak bisa kamu ceritain sama siapa-siapa juga boleh ya. Lanjut, untuk kamu yang masih keep on tuning dan mungkin baru mau cerita tapi lagi mau dengerin yang cerita lainnya dulu dari teman Pro 2 yang lainnya, boleh kamu kirim dulu ya WhatsAppnya di 0811-7208-925. Malam hari ini bakal Philly bacain satu-satu. Lanjut lagi. Selamat malam Pro 2 dari Bener Lampung. Aku Tata dari Sukabumi. Boleh cerita gak? Hari ini hari ke-17 aku ngelamar kerja. Udah kirim lamaran kemana-mana, interview 3 kali tapi belum ada panggilan. Pagi tadi dapat email penolakan lagi. Jujur sempat nangis di kamar kos. Tapi sore tadi aku sempetin jalan ke pantai buat tenangin diri. Lihat sunset, lihat orang-orang yang ketawa sambil sama keluarga. Tiba-tiba sadar ternyata aku gak sendirian yang lagi berjuang. Makasih ya Pro 2 udah setia nemenin dari sore, dari pagi sampai sekarang malam hari. Cerita penutup harinya malam ini pas banget, ngajarin aku buat nyerah dulu. Semoga besok ada kabar baik. Doain aku ya kakak-kakak penyiar. Sehat selalu buat kru Pro 2. Terima kasih buat kamu ya, semangat ya Tara. Mudah-mudahan diberi kelancaran, mudah-mudahan segera, sesegera mungkin dapat panggilan kerjaannya ya sayang ya. Oke, lanjut. Halo Pro 2, aku Ibu Lina dari Raja Basa. Hari ini rumah rasanya sepi. Anak pertama aku baru berangkat kuliah ke Jogja minggu lalu. Oh sayang, dari pagi sampai sore aku muter-muter rumah, nyuci baju, masak sayur favoritnya, padahal gak ada yang makan. Sempat video call sih, dia bilang kangen masakannya aku. Aku cuma bisa senyum sambil nahan tangis. Pas malam ternyata nyalain radio dan kebenaran lagi dengerin cerita penutup hari, dengerin cerita-cerita yang bikin aku ingat kalau melepaskan itu juga bentuk sayang. Terima kasih Pro 2 udah jadi teman para ibu yang lagi belajar ikhlas. Blok jauh buat semua pendengar yang juga lagi kangen sama orang tersayang. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih Ibu. Ini mungkin lagi dialami sama ibu-ibunya penyiar Sore Ceria ya. Karena teman-teman Sore Ceria kita, teman Pro 2, seperti yang kamu tahu, mungkin kamu follow Instagram atau media sosialnya, sudah banyak yang berangkat untuk merantau, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan mungkin Ibu Lina sama ya dengan mama-mamanya teman-teman kita yang pada berangkat merantau. Mudah-mudahan perkuliahan anak-anak, perkuliahan adik-adik lancar gitu ya. Jadi pergi walaupun berjauhan dengan keluarga, tapi tetap sekarang udah bisa video call. Atau mungkin juga kalau jaraknya gak terlalu jauh, om tante, bapak ibu bisa untuk nyusulin pas libur ya. Atau pas lagi kerja gak bisa ya, pas libur ya, pas libur jadi liburan bareng, terus bisa melepas rindu juga ya. Oke, lanjut. Ada Dimas, salah satu driver online dari Kedaton. Mau cerita sedikit tentang hari ini. Dari jam 6 pagi udah narik, sempat kehujanan, orderan sepi, ban bocor satu kali. Di tengah capek itu ada bapak-bapak yang aku anterin ngasih tip lebih dan bilang hati-hati di jalan ya nak. Terus malam ini pas antar orderan terakhir, ada ibu-ibu yang kasih aku nasi bungkus, katanya buat makan nanti. Aku yang udah dari pagi belum makan beneran, langsung mewek di motor. Oh, dengerin Pro 2, pas banget lagi cerita penutup hari. Rasanya kayak Tuhan ngingetin bahwa hari yang berat tetap ada manisnya. Terima kasih Pro 2 dan nemenin aku dari orderan pertama sampai orderan terakhir. Buat teman-teman pejuang rupiah di luar sana, semangat ya, kita pasti bisa. Selamat malam Bandar Lampung. Selamat malam juga buat kamu Mas Dimas. Mudah-mudahan sekarang udah sampai di rumah ya. Tadi udah dibilang sampai orderan terakhir. Mudah-mudahan cerita penutup harinya nemenin Dimas untuk istirahat di rumah gitu ya. Dan istirahatnya berkualitas, tidurnya nyenyak, jadi besok bisa kembali beraktivitas dengan lebih semangat lagi, oke? Okay? Ya udah, senang banget Philly dengerin cerita-cerita kamu teman Pro 2 untuk malam hari ini di cerita penutup hari. dan pengennya transfer semangat banyak-banyaknya buat kamu, apapun yang kamu lagi alamin, apapun yang lagi kamu lewatin, tenang aja ya, kamu gak sendirian. Produser Bandar Lampung temenin kamu setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu semua teman produser, terus keep on tuning, dan mudah-mudahan lagu-lagu yang udah dipilihin sama music director Philly bisa ngebuat kamu lebih semangat lagi ya. Kalau gitu, ini dia lagu-lagunya untuk kamu, masih di program Cinta Penutup Hari. Nanti lagunya Philly lanjutin sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

lisan. Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang, Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik, pilih yang ada BPOM-nya ya.

0: Tapi seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Silakan duduk kembali.
2: Teman terbaikmu, teman

0: akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti

0: asam, sedangkan rapai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.
1: 2,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.

Iya sayang. Gimana tadi PR MTK-nya udah kamu kerjain belum? Besok jangan lupa ya dikumpulin. Besok kan masuk pagi. Ya jadi sekarang tidur dulu. Besok jangan lupa. Oke? Jangan sampai lupa PR-nya dibawa ya. Soalnya aku juga udah ngantuk nih.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
1: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
2: Jurnal-jurnal menyebalkan.
3: Mau kemana itu?
4: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
5: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh.
3: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
6: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah kami, Radio Republik Indonesia, stasiun penyiaran Waikanan, mengudara melalui FM 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini dari Jalan Lintas Tegah Sumatera, Negeri Baru, Kecamatan Upu Sebegu, Kabupaten Waikanan. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
4: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
5: Pak, masih di kantor?
4: Iya, masih di kantor ini.
5: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
4: Iya.
5: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
4: Iya, papa mau pulang.
3: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
4: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini, hari Kamis 6 Agustus 2026, Ardi Husein akan menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi yang akan membahas tema tentang letakkan dunia di genggaman, bukan di hati. Dan tentunya narasumber yang akan memaparkan materi kita pada hari ini adalah Ustadz Endri Saprijal dari IKD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Adi. Ya. Semoga sehat dan Amin. Juga para pendengar semuanya di rumah selalu diberikan kesehatan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz juga sehat ya.
1: Amin amin.
0: Oke. Baik. Dan ini temanya lumayan berat ya Ustadz. Agak-agak dalam, berat begitu ya. Oke. Baik, pendengar untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal pada hari ini, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami langsung di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang di 0811720709. Namun sebelumnya, kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Endri Saprijal. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa bin nai syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masih di dalam keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkannya kita bangun di pagi hari ini untuk melaksanakan sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat bering salam tak lupa kita sanjungkan selalu pada kedua kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah Subhanahu wa taala, salah satu yang dikhawatirkan oleh salam kepada umatnya di akhir zaman ataupun bekas kedagaman yang akan terjadi pada umatnya apa? Kecintaannya kepada dunia. Walaupun di dalam Al-Quran Allah sudah jelaskan kepada kita bahwasanya manusia itu diberikan kecenderungan menyukai syahwatnya, ya, yang berupa wanita, berupa anak-anak, perhiasan, binatang ternak, kendaraan dan segala macamnya. Yang di ujungnya Allah katakan zalika mataul hayati dunia, itu semua adalah kenikmatan dunia. Jadi walaupun kita cenderung memiliki kecenderungan kepada nilai-nilai duniawi, namun disinilah Rasul merasakan khawatir dari dunia tersebut. Oleh karena itulah salah satu nasihat Umar bin Khattab terhadap dunia itu, beliau mengatakan oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan letakkanlah dunia di genggamanmu, jangan kau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Kalau kita renungkan kalimat Umar yang singkat ini, letakkan dunia di genggamanmu, sesuatu yang di genggaman di tangan kita, kalau kita bawa, kalau kita angkat, kalau kita tarik, pasti kita akan capek juga, pasti akan meletakkannya. Jadi nggak akan ada perasaan begitu terlalu terhadap dunia. Tapi kalau sudah dalam hati, itu yang membahayakan. Nah, itu yang membahayakan. Ya, makanya kata Umar bin Khattab tadi, letakkan di tanganmu, bukan di dalam hatimu. Karena kalau segala sesuatu sudah masuk ke dalam hati itu akan merusak sendi-sendi dalam hidup dan kehidupan ini. Makanya, banyak yang kita perhatikan, orang begitu tergila-gila dengan duniawinya, tergila-gila dengan kedudukan, tergila-gila dengan jabatan, tergila-gila dengan harta, tergila-gila dengan kemewahan. Nah, itu karena kenapa? Karena boleh jadi dunia sudah diletakkan di dalam hatinya. Nah, sehingga ya orang yang haus dengan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, maka di situ boleh jadi dia sudah meletakkan dunia itu di dalam hatinya. Nah, Apalagi kalau sudah dapatkan jabatan tersebut, dia tidak amanah dengan jabatan itu. Na'udzubillah. Sudah sangat sekali dia sudah meletakkan itu di hatinya. Nah, oleh karena itulah, makanya dunia bukan harus kita jauhkan. Tapi bagaimana kita menempatkan posisi dunia itu dengan tempat yang setepat-tepatnya. Nah, saya katakan dari kata Umar bin Khattab tadi, letakkan dia di genggaman saja. Jangan diletakkan di dalam hati. Karena tadi, kalau di genggaman, dia mudah untuk dilepaskan. Orang capek membawa sesuatu yang ada di genggamannya, kan pasti akan diletakkan. Dengan mudah dia akan meletakkan dia tersebut. Tapi kalau dalam hati, itu sangat sulit sekali untuk menghilangkannya ataupun untuk menjauhkannya. Ini Bapak Ibu sekalian rahmat subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam hadis-hadis Rasul menjelaskan kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Kecintaan kepada dunia itu merupakan pokok ataupun merupakan pangkalnya daripada perbuatan-perbuatan dosa dan kesalahan. Jadi orang kalau sudah mencintai dunia, maka disitulah mulai berawalnya dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang begitu besar. Tadi mengambil harta yang bukan milik dia, menipu, korupsi, kemudian lagi berbuat licik, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Itulah Rasul mewanti-wanti tadi, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Mencintai dunia itu adalah induknya ataupun kepalanya daripada perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itulah kata Umar bin Khattab tadi, mengingatkan kepada kita, letakkan dunia itu di genggamanmu. Jangan engkau letakkan dunia itu di dalam hatimu. Maka kita harus berhati-hati terhadap dunia ini. Kalau kita melakukan suatu penipuan ataupun perbuatan dosa, jangan-jangan kita sudah meletakkan dunia di hati kita. Maka disitulah Rasulullah selalu mengingatkan dan terus mengingatkan. Dunia ini sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Apa yang kita kejar dunia ini sangat kecil sekali. Sampai-sampai Rasul pernah membayangkan, menggambarkan dan mengkiaskan. Ketika di suatu pasar, Rasul melihat bangkai seekor kambing. Yang kambing ini penuh dengan cacat, penuh dengan berbagai macam penyakit. Pokoknya cacat kambing tersebut. Lalu apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Dia panggil sahabat-sahabatnya, dia katakan, bagaimana menurut pendapat kalian kalau aku berikan kambing ini kepada kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian tentang kambing ini? Lalu apa jawab sahabat-sahabatnya? Ya Rasul, kambing ini kalaupun dia hidup, kami pun juga enggan untuk mengkonsumsinya. Karena kami lihat di tubuhnya saja sudah begitu banyak penyakit. Kami tidak akan mungkin mau mengkonsumsinya ataupun mempergunakan dan memanfaatkannya. Apa kata Rasul kepada sahabat-sahabatnya? Tahukah kalian, kambing, bangkai kambing ini yang penuh dengan cacat, yang penuh dengan penyakit ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi beliau menggambarkan daging kambing ini, bangkai kambing ini masih lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, disitulah yang pesan Umar bin Khattab tadi. Maka letakkan dunia di genggaman, bukan di hatimu. Kalau sudah di hatimu tadi, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan banyak penyimpangan-penyimpangan. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah teguh kita dengan ketaatan kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Mas Ardi sebagai awal kita untuk diskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Hendri Saprijal, Anda dapat menelpon line telepon kami di 0721-269-720 atau kirimkan WhatsApp Anda silakan di 0811-720-7909 ya. Jika memang belum ada telepon yang masuk, kita langsung ke WhatsApp terlebih dahulu. Oke, kita ke WhatsApp terlebih dahulu. Bacakan ini dari Bapak Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, maaf di luar tema tapi, oh alah, baru pertama luar tema ini. Ketika mengheningkan cipta dalam upacara, apa yang kita baca? Demikian. Oke, Silakan Ustaz.
1: Bapak Ibu kan rahmatullah subhanahu wa ta'ala, biasanya itu apalagi ini menjelang 17 Agustusan ini mengenikan cita untuk para arwah pahlawan misalnya begitu. Sebenarnya bisa saja banyak yang bisa kita lakukan, memohon ampun kepada Allah, mohon ampun kepada orang-orang yang terdahulu kita, ataupun kita mohon petunjuk pada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkah-langkah kita selalu di dalam bimbingan dan naungan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya dalam kita mengenikan cipta itu memperbanyak zikir kita, ya, baik itu baca astagfirullah kah, mohon ampun kepada Allah kah, mohon hidayah kah, atas segala macamnya. Intinya di situ. Jadi bukannya mengeningkan cipta cuma ngening begitu diam aja, bukan. Tapi berbanyak doa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya silakan 269720 atau Anda yang ingin bertanya melalui WhatsApp silakan juga di 0811-720-7909 ya. Oke. Kita ini ke WhatsApp juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak Ustadz, akhlak yang pernah dipraktikkan Rasulullah untuk membangun peradaban dunia dimulai di negeri Arab. Hasil ini berhasil hingga saat ini. Mohon pandangan Pak Ustadz perubahan akhlak manusia saat ini.
1: Iya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Keberhasilan Rasulullah SAW di dalam membangun peradaban yang begitu luar biasa. Sampai dalam Al-Quran dikatakan, kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik itu, kalau kita memenungkan dalam bukaan dalam Al-Quran itu, bahwasanya pondasi dasarnya adalah kekuatan iman. Ya, al-imanul amik. Iman yang begitu meresap ke dalam jiwa. Ya. Dengan keimanan yang begitu meresap itulah dia mampu menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan hidup, ujian-ujian hidup, baik itu dari diri dalam dirinya maupun dari luar dirinya. Maka mereka jadi umat-umat yang terbaik. Karena kenapa? Keimanan begitu kokoh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang menjadi kunci mereka jadi umat yang terbaik. Kemudian yang kedua mereka jadi umat yang terbaik itu selain daripada keimanan yang begitu mendalam dalam diri mereka, yang kedua adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Nah, kuatnya hubungan kekuat hubungannya persaudaraan di antara mereka. Ya. Sesama mereka ya, walaupun berbeda pendapat, walaupun berbeda cara berpikirnya, tapi mereka lebih mengutamakan daripada persaudaraan itu sendiri. Ini yang kita lihat menjadikan umat yang terbaik tersebut. Kemudian yang ketiga, yaitu tumbuhnya kepedulian dengan sekitarnya. Salah satu bentuk kepedulian itu adalah dengan apa? Saling nasihat, menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kita kadang-kadang melihat kemungkaran saja, enggak mau kita untuk menasihatinya. Ah, itu bodoh amat, itu urusan dia, yang penting saya tidak, keluarga saya tidak, itu. Padahal kepedulian kita dengan apa yang terjadi di lingkungan kita, itulah yang akan menyelamatkan kita juga. Ini sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fitnata la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab." Takutlah bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang yang berbuat zalim secara khusus. Artinya, kezaliman seseorang itu akan berdampak kepada orang lain. Walaupun orang itu tidak pernah berbuat zalim, tapi akan berdampak. Ini makanya kita harus berhati-hati. Maka kita harus ada kepedulian dengan apa yang jadi sekitar kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Allah alam bisawab.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Oke, ini ada yang bertanya. Ustaz, ini temanya letakkan dunia di genggaman bukan di hati. Namun bagaimana tentang kita yang kesehariannya memang banyak bekerja, tapi hanya melakukan sholat lima waktu, tidak ada ibadah-ibadah tambahan lainnya. Mohon penjelasannya.
1: Iya. Di dalam hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita, ketika seorang sudah menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, atau tadi sudah dalam hatinya, maka dia akan terjangkiti empat penyakit. Salah satu dari penyakit apa? Suglun, laita parrogu minhu abadan. Dia akan selalu beralasan sibuk dan sibuk, sibuk dan sibuk terus. Nggak ada waktu lagi untuk lebih dekat kepada Allah. kalaupun itu ada waktu dia kepada Allah, itu hanya waktu-waktu sisa. Jadi harinya, waktu-waktunya hanya habis dengan urusan-urusan dunia. Padahal, kalau kita memerenungkan, urusan-urusan itu bisa menjadi nilai ibadah di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kita bekerja. Bekerja itu kan sebenarnya ibadah. Di mana ibadahnya? Rasul pernah mengatakan, man bata fita bil halali bata makrun lahu. Orang yang letih dari mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Maka rasa capeknya tadi dan mencari rezeki tersebut mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya, dalam kita bekerja itu apa? Harus profesional, harus amanah, seperti begitu. Itu menunjukkan apa? Kerja kita sebagai nilai ibadah, seperti begitu. Ya? Jadi bukannya sekedar kerja dan kerja, kerja dapat gaji dan segala tidak. Tapi bagaimana kerja yang kita lakukan apa? Bernilainya sebuah ibadah. Disitulah tadi, kerjanya profesional, dia disiplin, dia amanah, jujur dalam pekerjaannya tersebut, bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Di sini nilainya apa? Jadi nilainya ibadah. Kalau kita nggak amanah, kurang disiplin, begitu lagi tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan kita, apalagi waktu sebagai pelayanan masyarakat, tidak melayani dengan masyarakat dengan baik, berarti kerja kita hanya semasa kerja, bukan nilai ibadah. Maka kita harus menjadikan kerjaan kita menjadi nilai ibadah. Insyaallah begitu. Wallahualam bishawab.
0: Baik ya. Untuk Anda pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz Endri Saprijal, Anda dapat langsung menelpon line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp di 0811720709 tentang tema kita hari ini, letakkan dunia di genggaman bukan di hati ya. Oke, silakan sekali lagi line telepon 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Kita kembali ke WhatsApp yang masuk ya. Dari Pak Ridwan di Langkapura. Sebentar. Oke. Ustadz, apa kira-kira yang membuat doa kita belum dikabulkan? Apakah karena kita melakukan dosa-dosa atau karena ada hal-hal bid'ah yang kita lakukan? Terima kasih.
1: Bapak Ibu sekalian, rahmat tasmatara, terkhusus Pak Ridwan. Sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, boleh jadi kita nggak yakin dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Karena salah satu syarat doa itu harus kita harus yakin. Gitu. Ya, yakin doa itu akan dikabulkan, yakin dengan apa yang kita minta dan segala macam. Makanya kalau kita yakin dengan apa yang diberikan, yang di kita minta tersebut, maka apapun diberikan oleh Allah, maka sebenarnya Allah sudah memberikan kepada kita. Itu nama kita yakin, seperti begitu. Karena dalam doa itu, dalam sebuah hadis dijelaskan, Allah mengabulkan doa seorang itu dalam tiga bentuk. Yang pertama, cash and carry. Dia minta dan apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedua, ada yang dia minta kepada Allah, tetapi diberikannya nanti waktu di akhirat. Nah, itu sebagai penyelamat dia. Atau kalaupun dia meminta kepada Allah, tapi nggak dikasih itu, tapi diganti dengan bentuk lain. Berupa apa? Maghfirah, ampun dari Allah. Nah, maka di sini apa? Harus yakin. Doa kita dikabulkan. Ya, tapi Allah mengabulkan dan bentuk tiga hal tadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau doa kita itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu apa? Menghindarkan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para sahabat sedang berkumpul bersama salam, datang seseorang yang habis dalam perjalanan yang begitu jauh. Itu nampak dari pakaiannya dan nampak dari tubuhnya. Ya. Lalu dia duduk di pojokan, sholat, kemudian dia setelah selesai sholat, dia berdoa dengan begitu khusyuknya. Begitu khusyuknya dia berdoa. Ya, begitu khusyuknya. Sampai meneteskan air mata. Lalu apa kata para sahabat mendengarkan orang ini begitu khusyuk berdoa? Allah udah pasti akan mengabulkan doa orang ini. Tapi apa kata Rasul? Doanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Kan Rasul dibisiki oleh malaikat. Apa kata Rasul dalam hadis itu dikatakan? Beliau mengatakan, mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa maskanuhu haram wa markabu haram, fa aina yustajabu du'a, kata Rasul. Orang ini, kata Rasul, sumber rezekinya makan dan minumnya dari yang haram. Pakaian dia pakai juga dari sumber yang haram. Kendaraan yang dia pergunakan dari sumber yang haram. Tempat tinggal yang dia tinggalkan juga dari sumber yang haram. Fa aina istajabu du'a, bagaimana doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau segala sesuatu yang dia dapatkan untuk memperoleh memenuhi kebutuhan tadi dari sumber-sumber yang haram. Maka hindarkanlah yang haram tadi supaya doa kita itu mustajab. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik, ini sudah ada telepon dari tadi nih Ustaz ya. Kita angkat coba ya. Astagfirullah. Baik, terputus, silakan dicoba kembali untuk Anda yang menelpon lain telepon kami. Ya, ditelepon ketika kita berdiskusi ya, tapi ketika Ustaz sedang menjawab kita tidak bisa mengangkat telepon. Karena tadi setiap ketika Ustaz menjawab sampai 7 kali telepon berdering ya. Silakan. Line telepon 0721269720 untuk Anda yang ingin bertanya, menelpon di line telepon kami 0721269720. Oke, okay, atau kirimkan WhatsApp Anda di 0811720709. Oke, okay, kita Ustadz, kalau ngobrolin tema kita hari ini, tapi kan kadang-kadang gini Ustadz, kita sering mendengarkan bahwa kita yakin dengan rezeki yang Allah kasih begitu ya. Tapi kadang-kadang di hati kita ini ada tapi kayaknya kalau misalkan ini udah pasti deh, saya tiap bulan nerima penghasilan deh gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan nanti akhirnya nggak di kerjaan ini, nanti saya mau gambling menjadi pengusaha atau apa, malah nggak tahu nih ada rezekinya atau enggak. Nah, ini kan jadi kayak meragukan ya, apa rezeki yang sudah diatur begitu. Nah, ini seperti apa Ustadz?
1: Iya. Maka tadi di kunci awal tadi saya katakan tadi, kita harus yakin dengan apa yang akan kita lakukan. Kalaupun itu belum terpenuhi dengan apa yang kita yakinkan tadi, boleh jadi kecenderungan kita bukan di situ yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Boleh jadi ada tempat lain yang Allah ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita. Seperti itu. Jadi ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, boleh jadi itu yang paling terbaik untuk kita. Tapi boleh jadi itu sebagai ujian dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan kepada kita, Allah jadikan hidup ini adalah sebuah ujian bagi diri kita. Ini. Nah, jadi, maka segala sesuatu harus kita yakinkan. Kalaupun terjadi sesuatu yang kita ingin sebut atau di luar daripada itu, boleh jadi bukan di situlah tempat lain. Coba lagi dengan yang lainnya lagi. Karena disitulah Allah ingin melihat kepada kita kesungguhan kita, keseriusan kita, dan kesehatan dan kesungguhan itulah nanti Allah akan berikan kepada apa yang kita inginkan kita capai. Allah alam bisawab.
0: Oke, okay, baik ya. Silakan sekali lagi untuk Anda yang ingin menelpon, line telepon kami 0721269720 atau WhatsApp 0811720709. Jika tidak, kita bisa sedikit uraian sedikit lagi Ustadz, ataupun langsung kepada kesimpulan dan penutup. Oh, ada WhatsApp yang masuk terlebih dahulu Ustadz. Mohon maaf. Oke. Okay. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kalau kita berjamaah sholat sunnah taubat, apa sunnah atau sunnah tahajud berjamaah bersama istri, itu suaranya dibesarkan atau cukup dalam hati? Ini dari 0831128 sekian. Silakan.
1: Kalau kita sholat bersama jamaah istri, misal di malam hari, itu lebih cenderung adalah dengan dijaharkan suaranya, dijelaskan. Ya, jadi bukan disirkan, tapi dijaharkan, seperti begitu. Ya, di dalam kita sholat malam itu silakan saja apa yang ayatnya mau kita baca, karena malu sama istrinya yang dibacanya kulhu terus begitu kan ya, itu boleh saja dia membaca Bapak dengan dia megang mushaf Al-Quran itu boleh. Jadi dalam sholat itu dia megang mushaf Al-Quran atau dia letakkan mushaf di depan rumah, di depan dia buka, dia tentukan ayatnya sebelum dia mulai sholatnya tersebut, dia baca itu boleh, seperti begitu. Ini itu kalau dia ingin memperpanjang, membanyak-banyak bacaannya tersebut. Tapi yang jelas, kalau di dalam sholat itu apa? Dia dibaca jahar, dijaharkan. Itu lebih cenderungnya sana. Kalau malam itu lebih dijaharkan. Allah alam bisawab.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kita kepada kesimpulan dan menutup. Silakan Ustaz.
1: Ya. Bapak Ibu sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Tadi sedikit saya sudah menyinggung bahwasannya ketika dunia itu sudah menjadi tujuan dalam hidup kita, Rasul mengatakan akan ada 4 penyakit dalam diri kita. Yang pertama, syuglun letaparrogu minhu abadan. Orang itu akan selalu sibuk dengan urusan-urusan duniawinya. Sehingga kalaupun ibadah dia hanya jadikan sisa, bukan jadi tujuan dari hidupnya. Ini, jadi akan sibuk terus. Mau mencari ilmu, gak punya kesempatan. Hanya urusan-urusan dunia saja. Ya. Kemudian yang kedua, kata Rasul apa? Ahamun layang koti'u anhu abadan. Orang itu akan selalu gelisah hidupnya. Gak ada ketenangan. Gelisah, hanya yang digelisahkan apa? Hanya dunia. Ya, coba, ada gak orang yang gelisah kalau sholat berjemaah? Atau sholatnya terlambat? Gak ada orang yang gelisah. Ada gak orang yang gelisah ketika tidak baca Al-Quran? Ada gak orang yang gelisah ketika dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Ada gak orang yang gelisah ketika dia korupsi? Ya, kalau orang gelisah dengan korupsi itu bukan karena dia takut dengan dosa, takut masuk penjara. Bukan takut dosanya, takut penjaranya. Ya, maka dia akan coba menghilangkan. Itulah kegelisahan-kegelisahan. Ya, yang gelisahnya hanya dunianya saja yang dia gelisahkan. Kemudian yang ketiga, fakrun laya blugu gina abadan. Orang yang cinta kepada dunia tersebut, maka jadi orang yang fakir, miskin terus. Gak pernah sampai kaya. Walaupun dia sudah gajinya ratusan juta, tetap miskin terus. Itulah tanda orang yang sudah mencintai dunia. Karena kenapa? Dia mendapatkan hartanya itu dengan cara-cara yang haram. Kemudian yang keempat, amalun la muntahahu anhu abadan. Keinginan-keinginan dunia yang tidak pernah ada habis-habisnya, yang tidak ada pernah putus-putusnya. Nah, oleh karena itulah makanya kata Umar bin Khattab tadi, dunia itu jadikan di genggaman, jangan di hatimu. Kalau sudah di hatimu, itu akan membahayakanmu, akan merugikan dirimu. Ya, bahkan sangat merugikan diri kita. Bentuk ruginya apa? Bisa jadi amal-amal yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan, boleh jadi akan gugur oleh perbuatan-perbuatan kita sendiri. Mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan hidayahnya, Allah istiqomahkan kita dengan ketaatan kepadanya, dan Allah jadikan dunia itu di genggaman kita, bukan di hati kita. Sehingga kita menjalankan dunia, menghidupkan dunia ini dengan ketaatan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, mudah-mudahan Allah bimbing kita dengan kebaikan-kebaikan dan hidayah darinya. Amin. Demikian, Allah mengafikan tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan dulu nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
1: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bisa mendapatkan KB. Kemudian untuk bawang merah juga kita datangkan bawang.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Kamis 6 Agustus 2026 dengan topik berita. Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein.

0: Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Danang Suryo Wibowo, yang dipromosikan sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
1: Kejaksaan Tinggi Lampung menggelar silaturahmi bersama awak media dalam kegiatan bertajuk Cafe Morning. Kegiatan ini sekaligus menjadi momen perpisahan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Suryo Wibowo yang dipromosikan sebagai Direktur 2 pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atau Jam Intel Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam momen tersebut, Danang menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan pers yang selama ini telah menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Lampung. Dia juga mengajak insan pers untuk terus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan dan penyampaian informasi yang bertanggung jawab. Danang juga mengajak para jurnalis untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial melalui pemberitaan yang objektif, sekaligus mendorong masyarakat agar tidak ragu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi secara bertanggung jawab.
2: Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media semuanya di kesempatan kali ini di Aula Kejaksaan Tinggi Lampung. Saya awali dulu dengan niatan untuk sekalian momen yang baik ini saya berpamitan untuk ke rekan-rekan saudara-saudara saya komunitas media, sehingga kami mengadakan acara Coffee Morning pada pagi ini. Dan kemudian juga saya berniat untuk menyampaikan berbagai capaian kinerja yang sudah dilaksanakan selama kepemimpinan kami di Kejaksaan Tinggi Lampung.
1: Melalui kegiatan tersebut, Danang berharap hubungan baik yang telah terjalin antara Kejaksaan Tinggi Lampung dengan insan pers dapat terus dipertahankan. Menurutnya, sinergi antara aparat penegak hukum dan media memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan bebas dari praktik korupsi. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait pasokan pangan di Bandar Lampung yang tetap terjaga, namun harga masih mengalami fluktuasi pada sejumlah komoditas.
3: Saya Cinta. Kalau menurut saya, selama pasok pangan masih tersedia di pasar, itu sudah cukup membantu ya untuk masyarakat. Memang harga kadang naik turun, tetapi kan setidaknya kita masih bisa membeli kebutuhan pokok tanpa harus bingung karena barangnya langka. Nah, harapan saya, pemerintah terus menjaga stok pangan supaya harga bisa kembali stabil.
4: Saya Sela. Kalau dibilang pasokan pangan aman, mungkin memang benar ya, karena barang masih ada di pasar. Tapi yang jadi masalah itu buat masyarakat sekarang justru harganya yang masih sering berubah-ubah. Jadi, walaupun barangnya tersedia, kami tetap harus mengurangi belanja karena kemampuan ekonomi juga terbatas.
0: Pergerakan harga sejumlah komoditas pangan

0: di daerah sentra penghasil yang belum penuhnya stabil. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, mengatakan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar dan belum berdampak pada ketersediaan barang di pasaran. Menurutnya, pemerintah terus melakukan pemantauan serta berkoordinasi dengan daerah pemasok untuk menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
1: Dan stok cabai untuk di Kota Bandar Lampung, alhamdulillah masih terpenuhi lah. Jadi masyarakat masih bisa mendapatkan cabai yang berada di Bandar. Kemudian untuk bawang merah juga kita datangkan bawang dari Sumatera Barat yang harganya agak sedikit murah dibandingin barang dari Brebes. Nah, faktor kenaikan ini sebenarnya distribusi juga dan faktor cuaca.
0: Erwin menjelaskan, stok cabai dan bawang merah untuk kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung masih terpenuhi. Ia menambahkan, pasokan bawang dari luar daerah juga terus didatangkan guna membantu menjaga stabilitas harga di pasar. Sementara itu, kondisi di tingkat pedagang menunjukkan aktivitas jual beli masih berlangsung normal meski beberapa komoditas mengalami kenaikan harga. Pedagang sayur di Pasar Tugu, Tri, mengatakan harga cabai saat ini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit mencapai sekitar Rp65.000 per kilogram. Menurut Tri, kenaikan harga cabai tidak terlalu tinggi sehingga tidak banyak mempengaruhi minat beli masyarakat.
2: Sekarang harga cabai, kalau cabai bawang itu cenderung turun ya. Kalau cabai naik tapi nggak begitu drastis, kalau bawang cenderung turun.
3: Sekarang cabai harganya berapa?
2: Kalau cabai merah, kita jualnya Rp35 per kilo.
3: Kalau
2: cabai caplak, ini posisi Rp45 per kilo.
3: Kalau yang rawit, Bu, yang
2: jual? Kalau rawit asli, ini Rp65 per kilo. Kalau cabai lalap, cabai jengki, itu jatuhnya Rp45 per kilo.
3: Kalau bawang merah, bawang putih sekarang berapa?
2: Bawang merah, itu yang Brebes. Yang Brebes ukurannya agak kecil, dia 30. Terus ini ada bawang sukomoro, itu ukurannya besar, itu 35.
3: Bawang putih?
2: Kalau bawang putih dia 32.
0: Tri menjelaskan, pasokan bawang merah dan bawang putih masih relatif aman sehingga harga kedua komoditas tersebut cenderung lebih stabil dibandingkan cabai. Ia berharap distribusi dari daerah pemasok tetap lancar agar harga pangan dapat terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Bandar Lampung, Nurena Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
5: Pedagang bendera musiman mulai memadati sejumlah ruas jalan di Kota Bandar Lampung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mereka datang dari luar daerah untuk mengais rezeki, sekaligus ikut memeriahkan suasana kemerdekaan dengan menyediakan berbagai jenis bendera dan pernak-pernik merah putih. Andra, seorang pedagang bendera di jalan di Diponegoro, Bandar Lampung, mengaku sengaja merantau dari Bandung untuk berjualan bendera selama musim peringatan kemerdekaan. Ia membuka lapak selama kurang lebih 3 minggu dengan menjual beragam jenis bendera, umbul-umbul, hingga pernak-pernik kemerdekaan. Ia mengatakan, lokasi berjualan di jalan di Diponegoro dipilih karena mengikuti rekannya yang lebih dahulu membuka usaha di kawasan tersebut. Andra mengaku penghasilannya dari berjualan bendera tahun ini lebih sepi dibandingkan tahun lalu.
6: Background Garuda, background mini Garuda, sama Abutai. Bendera yang ukuran 120, 150, sama 1,80 meter. Ada juga itu bandir, umbul-umbul, sama rawis. Ini udah nerusin yang punya teman dari dulu. Cuman waktu itu saya udah nggak jualan lagi, ikut lagi ke sini. Sampingan setiap tahun dong. Ini lagi sepi, kalau tahun ini lagi sepi.
7: Tahun kemarin juga?
6: Masih bagus lah, lumayan lah, agak ramai lah.
5: Pedagang lainnya, Iwan, yang membuka lapak di Jalan Jenderal Sudirman, mengatakan bahwa sekitar 15 tahun terakhir, ia rutin datang ke Bandar Lampung setiap menjelang Agustus untuk menjual bendera dan pernak-pernik HUT Republik Indonesia. Pria asal Garut, Jawa Barat ini menjelaskan, berbagai jenis bendera tersedia di lapaknya, mulai dari bendera untuk rumah, kendaraan, kantor, hingga lapangan serta umbul-umbul dengan berbagai ukuran. Seluruh produk tersebut dibuat sendiri jauh sebelum memasuki bulan Agustus sebagai persiapan menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat.
8: Ini

0: sengaja merantau setahun sekali dari Sunda Garut. Banyaklah berbagai macam gitu, ada pernak-pernik. Kalau di sini kumpit barangnya, dari yang di dalam mobil sama yang buat di lapangan bendera, insya Allah ada di sini. Sudah lama, hampir 15 tahun. Alhamdulillah saya sendiri yang buat. Dari awal-awalnya udah buat gitu, dari sebelum bulan 8 itu, dari bulan 4 sampai bulan 8 kalau buat sendiri. Untuk tahun-tahun sebelumnya alhamdulillah rame, tapi kalau untuk tahun sekarang ya disebut rame ya enggak, disebut enggak rame, enggak, sedang aja gitu. Karena banyak saingan-saingannya, pedagang bendera lainnya banyak, terus sekarang kan ada online gitu.
1: Iwan menambahkan produk yang paling banyak diminati masyarakat adalah bendera untuk rumah dan kantor serta umbul-umbul. Namun ia mengakui persaingan dengan pedagang daring membuat penjualan tahun ini tidak seramai beberapa tahun sebelumnya. Ia berharap semangat masyarakat dalam menyambut hari kemerdekaan terus meningkat dengan memasang bendera merah putih di rumah maupun lingkungan sekitar sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam memperkuat program pemenuhan hak anak usia dini, Bupati Waikanan meninjau langsung kesiapan lingkungan belajar di TK Al-Kudus. Romadona melaporkan selengkapnya.
3: Kami berterima kasih banyak atas kunjungan Ibu Bupati yang telah berkunjung ke TK kami, suatu kebanggaan bagi kami. Dan yang
4: memperkuat program pemenuhan hak anak usia dini, Bupati Waikanan meninjau langsung kesiapan lingkungan TK Al-Kudus. Kunjungan Bupati Waikanan dalam rangka semarak perayaan Hari Anak Nasional itu juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga besar TK Al-Kudus. Dalam kunjungan tersebut, Bupati mendorong penguatan komitmen seluruh pihak untuk bersama-sama mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, menyangkut juga pemberian hak anak. Kepala Sekolah TK Al-Kudus Mutiara Indah kepada RRI menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa pihak sekolah bersama Dewan Guru terus berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan memotivasi. Ia menambahkan, saat ini TK Al-Kudus tercatat memiliki 25 siswa pada tahun ajaran 2026. Berbagai program intervensi gizi dan pembentukan karakter pun telah berjalan. Salah satunya program makan bergizi gratis untuk memenuhi gizi peserta didik, serta pembiasaan 7 kebiasaan baik yang diterapkan setiap hari di sekolah.
3: Kami berterima kasih banyak atas kunjungan Ibu Bupati yang telah berkunjung ke TK kami, suatu kebanggaan bagi kami. Dan yang beliau sampaikan adalah, di Hari Anak Nasional kemarin ingin menyampaikan dan mendorong komitmen terkait semarak perayaan Hari Anak Nasional. Saya sebagai kepala sekolah dan beserta dewan guru kami yang ada di sini, kami selalu berusaha untuk memotivasi anak untuk maju dan berkembang lebih giat lagi, dan kami selalu mengajarkan kepada untuk mencapai kenyamanan yang mereka rasakan di TK kami. Terus kami juga fasilitasi belajar mereka di sini, dan alhamdulillah program juga banyak yang berjalan di sini. Terus seperti sekarang ini MBG juga sudah masuk ke kami dan bisa memenuhi gizi bagi anak-anak kami. Terus alhamdulillah juga kami melaksanakan 7 kebiasaan yang harus dilakukan di sekolah.
4: Meski telah menerima bantuan fisik berupa bangunan gedung dari pemerintah, pihak sekolah berharap ke depan adanya perhatian lanjutan, khususnya terkait fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar dan peremajaan lingkungan sekolah. Pihak sekolah berharap sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah dapat terus terjalin erat demi menciptakan generasi penerus yang hebat, cerdas, dan berkarakter. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di Snaker Trans, Wai Kanan berkomitmen menangani konflik hubungan kerja secara transparan dan taat hukum. Seluruh jajaran diminta menjadikan peraturan daerah hingga undang-undang sebagai pedoman utama. Rio Tanjung, RRI SP Wai Kanan, melaporkan.
1: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Wai Kanan memastikan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara transparan. Setiap proses penyelesaian antara pekerja dan perusahaan mengacu pada peraturan serta perundang-undangan yang berlaku. Kepala Disnaker Trans Wai Kanan Rofiki kepada RRI mengatakan aturan menjadi dasar utama dalam setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurutnya, dinas tidak dapat mengambil langkah yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dirinya menegaskan seluruh jajaran Disnaker Trans harus memperhatikan regulasi dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil tetap objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak mengabaikan aturan ketika menentukan kebijakan maupun keputusan terkait hubungan industrial. Menurutnya, regulasi harus menjadi pedoman dalam menangani persoalan antara pekerja dan perusahaan.
2: Kalau dinas kita itu bagaimana kita untuk mengapa namanya menjamin transparannya dalam penyelesaian perselisihan. Kita pasti yang pasti kita harus berdasarkan dengan aturan dan perundang-undang yang berlaku. Kita tidak bisa lepas dari undang-undang yang berlaku. Saya selalu mengingatkan kepada teman-teman bahwa setiap langkah, setiap apa yang akan menjadi kebijakan keputusan kita di Snaker Trans, jangan lupakan, jangan lewatkan peraturan undang-undang, mulai dari undang-undang sampai ke peraturan daerah yang berlaku terhadap bagaimana kita menyelesaikan hubungan industrial terhadap pekerja dan perusahaan.
1: Lebih lanjutnya, seluruh ketentuan mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah harus diperhatikan. Dirinya berharap penerapan aturan secara konsisten dapat memberikan kepastian dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Wai Kanan. Dengan demikian, kepentingan pekerja maupun perusahaan dapat diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dari Wai Kanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Wai Kanan telah menuntaskan tahapan pradiklat sebagai bagian dari persiapan menghadapi upacara HUT ke-81 Republik Indonesia. Tahapan berikutnya, para anggota akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di asrama mulai Jumat mendatang. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Wai Kanan bersiap memasuki masa pemusatan pendidikan dan pelatihan sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Pembina Paskibraka Kabupaten Wai Kanan, Ratu Lena, mengatakan sebelumnya seluruh anggota telah mengikuti kegiatan pradiklat. Setelah itu, para anggota Paskibraka dijadwalkan mulai masuk asrama pada Jumat 7 Agustus 2026 mendatang untuk mengikuti berbagai materi pembinaan dan latihan intensif. Menurutnya, pelatihan yang diberikan bertujuan untuk membentuk kedisiplinan, kekompakan, serta kesiapan fisik dan mental para anggota. Seluruh rangkaian pembinaan diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Dia menambahkan, Paskibraka Kabupaten Wai Kanan tahun ini berjumlah 33 orang yang terdiri atas 17 putra dan 16 putri. Seluruh anggota merupakan siswa-siswi terpilih yang telah melalui proses seleksi.
4: Untuk persiapan adik-adik masuk asrama itu, kita udah mempersiapkan mereka sebelum mereka masuk asrama. Mereka udah mengadakan pradiklat, sudah 7 kali pertemuan mereka di setiap minggu. Adik-adik ini masuk hari Jumat besok, tanggal 7 jam 1 gitu, di rumah dinas Pak Sekda. Mereka masih kita latih lagi setiap hari, mungkin min 2, min 3 mereka udah siap. Kalau untuk materi, harusnya mereka tuh di, kalau untuk malam itu harusnya mereka ada materi malam. Jadi yang isi materi itu ada mungkin dari Polres, dari Dandim, ataupun dari pemerintah daerah, seperti itu. Tapi kalau untuk siang, mereka hanya berlatih untuk pengibaran.
3: Melalui pusat pendidikan dan pelatihan tersebut, dirinya berharap seluruh anggota Paskibraka dapat menjalankan tugas dengan baik pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Selain sukses mengemban amanah, mereka juga diharapkan menjadi teladan bagi generasi muda dalam menanamkan nilai disiplin, nasionalisme, dan semangat kebangsaan. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga. olahraga.
0: Pendengar, KONI Lampung meminta gabungan Bridge seluruh Indonesia atau GAPSI Lampung segera berbenah dan memperkuat pembinaan atlet. Meski cabang olahraga Bridge tidak dipertandingkan pada Porprov Lampung 2026. Hal tersebut disampaikan saat audiensi pengurus GAPSI Lampung di kantor KONI Lampung. Berikut laporan M. Priam Budi.
6: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Lampung meminta pengurus GAPSI Lampung berbenah diri demi meningkatkan prestasi olahraga bridge di daerah. Hal tersebut disampaikan saat pengurus GAPSI Lampung melakukan audiensi di kantor KONI Lampung. Ketua GAPSI Lampung Tony Wijaya kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan audiensi dilakukan untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru kepada KONI Lampung. Tony menjelaskan olahraga bridge di Lampung dapat berkembang lebih baik pada masa mendatang.
7: Program ke depan kita harus sudah masuk ke nasional, mestinya di target kami itu di kejuaraan ini kita bisa masuk ke olahraga perak yang perunggu. Pertama yang kedua ada kejuaraan, kemudian kejuaraan bridge regional, Lampung, Banten, Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, KONI Lampung meminta pengurus kabupaten dan kota yang masa baktinya hampir segera habis harus segera dibenahi agar pembinaan berjalan maksimal. Selain itu, KONI mendukung langkah cabor selama sesuai aturan. Meski cabang olahraga bridge tidak dipertandingkan pada Porprov tahun 2026, hal tersebut harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan dan organisasi. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara Iwan Wijaya bersama Ketua Panitia RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026, Feby Yusika.

0: Baik saudara pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Bintang Radio dan RRI PES RRI Bandar Lampung 2026, Pebi Yusika. Selamat pagi Mbak Pebi.
1: Selamat pagi.
0: Ya Mbak, bisa dijelaskan Mbak, apa terkait dengan dua event besar ini seperti apa Pak untuk di LVP RRI Bandar Lampung Pak?
1: Ya, untuk kegiatan kita ini adalah rangkaian dari, jadi RRI PES ini menyelenggarakan kegiatan dengan berbagai macam event ya. Di dalamnya itu ada bazar UMKM, ada seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, dan juga lomba mewarnai dan penyebaran benih ikan. Tapi karena memang kita itu berdekatan penyelenggaraannya dengan Bintang Radio, jadi kita jadikan satu untuk kegiatan tersebut, jadi dalam rangkaian di RRI Fest Bintang Radio juga. Jadi pelaksanaan kita ini tujuannya adalah untuk merangkul seluruh masyarakat agar bisa terlibat di event kita ini, mulai dari menghidupkan UMKM yang ada di Provinsi Lampung dengan mengadakan bazar, dan juga ada seminar untuk para pelaku UMKM, mungkin bisa menambah pengetahuan mereka di bidang teknologi pemasarannya atau dari tentang cara marketing dan sebagainya. Nah, untuk kesehatan gratis ini memang adalah salah satu fungsi dari kegiatan RFS adalah kegiatan sosialnya. Jadi dengan adanya cek kesehatan gratis ini, mungkin masyarakat yang ingin cek kolesterol, cek gula darah, atau cek tensi, tekanan darah, itu bisa datang ke RRI sekaligus mencicipi UMKM-UMKM yang ada di bazar UMKM kita. Terus lomba mewarnai juga kita target segmentasinya adalah untuk anak-anak, karena dengan begitu anak-anak juga ikut bisa andil di event kita, dan juga mereka bisa mungkin tampil, tari, dan nyanyi juga di acara kita. Untuk penyebaran benih itu sebenarnya adalah bagian dari kita peduli lingkungan juga. Selain bersih-bersih, kita juga menyelenggarakan penyebaran benih ikan untuk supaya mungkin target kita memang di daerah Pringsewul, rencananya kita akan menyebar benih ikan di sana.
0: Kalau untuk pelaksanaan sendiri, ini sudah ada fix waktunya, Pak?
1: Kalau untuk pelaksanaan, estimasi waktunya adalah di minggu pertama bulan September 2026. Untuk tanggal pastinya nanti kita akan informasikan lebih lanjut, karena memang ini masih dalam penggodokan untuk rangkaian kegiatan ini kan padat. Jadi otomatis waktunya kita harus perkirakan dengan matang agar menghindari mundur-mundur gitu. Jadi ya insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan informasikan waktunya.
0: Mbak, ini tadi kan disebutkan kita melibat ada apa ya, bazar UMKM gitu ya. Apakah nanti seperti apa untuk menghimpun teman-teman para pelaku UMKM ini? Apakah kita bekerja sama dengan dinas terkait atau seperti apa?
1: Ya, kita ada bekerja sama dengan Dinas Koperasi Provinsi Lampung, dan juga nanti ada dengan beberapa seperti PLN, terus juga ada Bea Cukai, ada dari Bukit Asam, dari Bank Lampung yang memiliki binaan UMKM. Kita akan ikut sertakan mereka untuk diikut seminar UMKM-nya. Dan juga nanti kalau untuk bazar, kita ada bekerja sama juga dengan beberapa dinas, dan juga kita akan mengundang dari yang sudah pernah mengisi di program UMKM siaran kita, kita untuk hadirkan di bazar kita juga.
0: Mbak, kalau boleh tahu targetnya apa sih dari RRI sendiri dengan penyelenggaraan berbagai rangkaian kegiatan ini, apa target gitu Mbak?
1: Target yang pertama adalah untuk membantu UMKM yang ada di Provinsi Lampung, yang pertama. Yang kedua adalah menyalurkan bakat anak-anak remaja itu untuk di bidang tarik suara tentunya, karena ini kalau bidang radio kan emang kancanya nanti di nasional ya. Jadi mereka bukan hanya bisa berprestasi di Provinsi Lampung, tapi bisa berprestasi juga di tingkat nasional. Nah, juga target kita anak-anak itu, mengapa kita ikut sertakan, agar anak-anak juga ikut serta bersama RRI gitu kan. Salah satu yang menarik di anak-anak kan adalah mereka suka mewarnai. Nah, itu juga biasanya antusiasnya banyak. Jadi kita juga mengadakan itu untuk menyalurkan bakat dan prestasi mereka lah.
0: Nah, untuk calon peserta begitu ya, baik itu yang bazar UMKM, seminar UMKM, dan juga Bintang Radio, ini seperti apa prosesnya? Apakah mereka mendaftar atau seperti apa mekanismenya, Pak?
1: Kalau untuk bazar biasanya kita himpun dulu ya, terutama kita prioritaskan yang udah pernah mengisi di acara-acara UMKM kita, siaran kita, dan juga ada beberapa rekanan kita yang memang punya binaan UMKM akan kita ikut sertakan.
0: Terakhir mungkin Mbak, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Provinsi Lampung khususnya, kaitan dengan dua event besar yang akan kita gelar di perkiraan di minggu pertama ya, September mendatang ini, Mbak.
1: Harapannya semoga dengan acaranya, ada acara event RRI Fest dan Dinang Radio ini, masyarakat Provinsi Lampung bisa ikut serta meramaikan, baik untuk datang menghadiri nonton acara kita atau membeli UMKM yang ada di RRI Fest, atau juga bisa ikut serta dalam kegiatan Lomba Bintang Radio maupun Lomba Mewarnai.
0: Baik, pendengar, demikian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Bandar Lampung kembali menggelar acara RRI Fest dan Bintang Radio tahun 2026 dengan rangkaian kegiatan bazar UMKM, seminar UMKM, donor darah, cek kesehatan gratis, senam bersama, lomba mewarnai, penyebaran benih ikan dan Bintang Radio 2026. Adapun pelaksanaan acara akan dimulai tanggal 2 sampai dengan 8 September 2026 di RRI Bandar Lampung. Ayo ramaikan dan ikuti acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Anissa 0812-7192-1509, Zahra 0853-6628-6718, atau Liza 0896-8888-7290.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Nah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
2: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola